0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, terima kasih juga kepada anda yang menonton di live TikTok rasmi Selangor FM. Tracker Bin Tulu, ada JJ Pekan, ada Azhar Taiping, Zana, ada Syah 84, ada Makna Alien Fazila, Bok Bong, ada Syah 84. Selamat pagi untuk uji bakat bintang kecil Selangor FM. Bila ya, kami wawarkan kepada anda, iaitu pada 18 dan juga 19 Julai 2026. Minggu hadapan, okey, kita jumpa di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media. Awal pagi anda boleh datang. Jangan lupa bawa anak sekali. Jangan awak je datang, anak yang nak uji bakat tu tak datang. Dah suruh ayah dia pula naik menyanyi kan.
2: Mereka pun bintang kecil kan, kecil lah.
1: Umurnya dari 7 tahun hinggalah 12. Alright, okay. Jadi kita sekarang ini, kita nak kembali dalam Kopi Bola Pagi. Topik kita adalah, pernah tak anda ubah plan dan akhirnya perubahan itu membawa kejayaan yang lebih besar, kan? Right. Sebab Kopi Bola Pagi memang cerita tentang Piala Dunia, kan? Bola sepak. Tapi dalam bola sepak pun, kita sendiri maklum, memang ada perancangan. Yeah. Bukan perancangan yang dilakukan oleh pemain saja, tapi perancangan yang dilakukan oleh jurulatih. Yeah. Ada 11 pemain, macam mana nak satukan mereka supaya semuanya ada satu matlamat, iaitu nak menjaringkan gol.
2: Dan juga mungkin dalam pertengahan permainan ataupun mungkin hujung-hujung tu nak tukar taktik, jaringan ke apa, perubahan taktikal tu perlu ada,
1: kan? Yeah.
2: Plan B, plan C dan
1: betul
2: sebagainya.
1: Sebab dia takkan boleh sama je dari bawah je, kan? tendang tak boleh. Dia kena ada perancangannya tu, kan? Kalau kita tengok disiplinnya pemain-pemain ini yang peringkat profesional lah, kan? Wakil dunia, wakil negara, kan? Dan ini adalah untuk perlawanan Piala Dunia, yeah, yang terbaik di dunia.
2: Yeah.
1: Nombor satu di dunia. Okey, jadi itulah, tengok disiplin mereka. Yeah. Macam mana mereka merancang tu, kan? Kalau menyerang sama-sama, menyerang. Kalau bertahan sama-sama, bertahan, kan? Sebab kita kena tengok juga, bola sepak ni dia ada peringkat dia. Yeah. Kalau peringkat sekolah, ada lain caranya, kan? Yang pandai berlari tu, itulah yang akan ditujunya, kan? Yang badan besar sikit jadi apa? Keeper.
2: Berjaga gol. Ke, kan? Ataupun Dan juga nak kongsikan satu perkara, kan? Mm-mm. Masih lagi ialah yang bukan peminat bola, faham anda tak minat, tapi kita 22 pemain di atas padang tu bukannya saja-saja nak kejar bola.
1: Betul.
2: Sebenarnya kejar bola tu nak bawa bola tu masuk gol. Dia bukan kejar bola nak ambil bawa balik, tak.
1: Oh. Ada lagi ke yang tak faham sampai tahap macam tu, kan?
2: Ada betul. Ha? Betul.
1: Ya. Sebab saya tengok konten-konten dekat media sosial tu, kan. Sampai tanya, okey, yang sebelah orang tu pakai warna kuning. Aha. Yang sebelah ini pakai warna biru contohnya. Betul. Yang hitam tengah seorang-seorang tu siapa? Itu referee. Itu referee.
2: Tapi mak saya pernah tanya, referee dia pernah tak tendang bola?
1: Tak pernah lah. Tak pernah lah. Buat apa dia nak tendang? Dia mengadili.
2: Kok dia nak tendang?
1: Ayah mak awak pun kenapa?
2: Iyalah, orang tua tak tahu.
1: Iyalah. Kita kena terang kepada mereka lah. Okey. Yeah. Ada yang komen tentang perancangan ni. Dia kata, Siti, saya pernah berhenti kerja pejabat sebab nak jaga anak.
2: Okay.
1: Ramailah kata waktu tu, ui, rugi. Awak dah kerja 5 tahun kot, kan? Tapi masa tu, saya mula berniaga secara online. Alhamdulillah, sekarang pendapatan lebih stabil daripada kerja lama. Alhamdulillah, rezeki, kan? Itu orang cakap. Berubah, berhijrah tak semestinya akan memudaratkan. Yeah. Mungkin akan memberikan lebih kesan positif, kan? Sebab saya masih lagi terkesan dengan kata-kata Saiful Apek. Kita dalam dunia ni, kita tak ada menang ataupun kalah sebenarnya. Sama ada kita berjaya lakukan apa yang kita rancangkan, ataupun kalau gagal tu kita belajar. Itu dia saya jumpa tu.
2: Anugerah dari kegagalan, kita belajar sesuatu,
1: yeah,
2: ambil hikmah daripada
1: kegagalan. Jadi kalau pasukan-pasukan pilihan anda tu gagal tu, tak apa. Kita belajar. Kita belajar macam mana. Okey, lepas ni pastikan buat gol awal. Jangan heret sampai sepakkan penalti. Contohnya macam pasukan apa lagi, Mesir. Bertahan tu, bertahan betul-betul. Ni kan sayang, 20 minit ke 30 minit, 20 minit yang terakhir tu dah dihukum dengan gol penjamaan. Akhirnya pihak lawan tu yang kita tinggal 2-0 daripada awal tu,
2: yeah,
1: dah berjaya mengatasi kita. Sama juga perlawanan di antara Senegal
2: dan juga Belgium.
1: Belgium kan.
2: Dia dah orang kata mendahului dah leading tu, jangan leka.
1: Jangan leka. Itu yang kita kena belajar tu. Okey, Faiz pula, saya penyokong bola memang tahulah. Okay. Bila jurulatih tukar pemain pada masa yang tepat, satu perlawanan boleh berubah. Dalam hidup pun sama, Pis. Mm-hmm. Saya pernah tukar kerjaya pada usia 35 tahun. Mula-mula takut. Okay. 35 tahun, kejap lagi. Yelah, sebab kita sedia maklum. Kalau kita tukar kerja, kita akan patah balik.
2: Patah balik pada asal balik.
1: Asal balik, kan? From the top lah orang panggil, kan? Tapi sekarang syukur je. Sebab lebih bahagia. Walaupun dia ada kekurangannya sikit daripada segi pendapatan, tapi mental health terjaga. Kerja lebih masa lebih banyak dengan family. Contohnya gitulah Faiz.
2: Okey, Nurul Adi Bangi katanya, saya bercita-cita nak jadi pramugari tapi tak berjaya dalam temuduga. Jadi saya ahli bidang pemasaran digital pula. Alhamdulillah sekarang saya bekerja dengan syarikat antarabangsa dan dapat mengembara atas urusan kerja juga. Walaupun tak dapat fly jadi pramugari, dapat fly juga.
1: Ya ke? So maknanya dia walaupun dia tak fly dengan jadi pramugari, tapi dia sebab kerja dia tu memaksa dia untuk pergi
2: untuk travel.
1: Lagi seronok macam tu. Kan, tapi memang seronok lah bila pergi kerja yang perlukan travel ni, kan. Sambil bekerja sambil jalan. Kalau kita sendiri nak pergi tu entah bila, kan. Kalau kita nak pergi pun contohnya tempat-tempat yang popular lah. Tak adalah sampai terpenah terfikir nak pergi Cabo Verde. Tak pernah nak terfikir nak pergi Haiti.
2: Nak pergi Curaçao.
1: Curaçao. Tak pernah nak terfikir. Mesti kalau nak pergi cuti mana, saya akan pergi ke Japan.
2: London.
1: Gitulah kan yang selalu kita dengar. Okey, yang mana nak hubungi kami di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
4: 70 hari.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.

lokasi berikut di Kesas Pelanda di Bukit Limau ke Haikom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Subang, Awang Besar ke Kinrara, juga Persimpangan Sunway ke Plaza Tosan Way. Beralih ke Lebuh Raya Grand Saga Pelanda di PGA ke Taman Connaught, manakala di Best Raya Pelanda di Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Plaza Tomains Utara, Bandar Tasik

0: juga submit permit ke persiaran kewajipan. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Itu dan nyanyian daripada Carl Douglas dengan tajuk lagunya Kung Fu Fighting. 8.26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Kalau saya cerita about fighting, Kung Fu Fighting ni, saya mengingatkan saya lah kisah semalam yang berlaku di sebuah kedai mamak. Okay. Kan, di mana kita menonton perlawanan di antara Egypt dan juga Argentina lah. Okay. Sampai bergaduh kan.
1: Tim yang apa, perlawanan yang hot semalam tu.
0: Hot semalam. Dekat bukan sahaja di Padang,
1: okay,
0: tapi di Malaysia pun juga hot juga. Ada orang cakap
1: tak puas hati,
0: tak puas hati pun semua, bahan kawan-kawan sampai bergaduh, sampai kes polis tau. Jadi harapnya perkara ni tidak berulang lagi lah di masa yang akan datang. Yang berlaku di stadium Atlanta semalam tu, biar berlaku di Atlanta. Adil ke tak adil ke, biar berlaku dekat sana. Kita dekat sini
1: move on dan tunggulah
0: tunggu-tunggu je lah perlawanan keputusannya. Sampai bergaduh dengan penyokong pihak lawan tu, rasa macam tak profesional lah. Bola sepak tu adalah menyatukan.
1: Lagipun kita ni orang kata kita sokong pasukan angkat je. Baiklah kalau tim Malaysia yang masuk kan.
0: Betul. Okey, jadi harapnya itu peringatan untuk anda. Harap anda ambil perhatian. Okey, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapis dengan Awan.
0: Cik Temis Awan. Apa khabar, sihat?
2: Alhamdulillah sihat seadanya. Baru lepas pergi sarapan.
0: Alhamdulillah lagi sihat lah tu. Lepas sarapan pagi. Hari ni sarapan pagi apa ni?
2: Amboi, kalau apa, kalau saya bercakap nanti mesti habis dengan Awan Celio tu.
0: Apa tu?
2: Saya makan lontong.
0: Tak banyak makan sangat tu.
2: Dengan tu dengan teh lemon.
0: Teh lemon suam. Lancap pagi-pagi tu kan.
1: Memang terliur sungguh.
2: Lepas tu orang rumah pula makan. Orang rumah pula makan mie bandung.
0: Lah jahat betul dia punya menu eh. Lontong betul dengan
2: lah. Lepas tu bila tanya kita kena jawab dengan jujur lah.
0: Betul lah.
1: Okay
0: lah. Yelah. Tunggulah nanti saya habis konti kejap je lagi.
1: Saya beli mua lah
0: tentu. Saya makan mie hailam.
2: Kedai-kedai ni kedai rare lah. Memang kalau makan pun memang sedap lah.
0: Sedap lah. Cuaca di sekitar Gombak macam mana, okey?
2: Cuaca nampak langit biru ni.
0: Alhamdulillah. Cuaca cerah lah hari ni eh. Bagi hari yang baik kita nak ceritakan untuk perlawanan. Hari ni kita tak ada perlawanan kan. Jadi kita nak tanya.
2: Besok
0: pagi. Ini antara perlawanan yang kita nantikan juga. Iaitu di antara Maghribi dan juga France. Yang akan berlangsung di Boston Stadium. Anggaran. Prediction daripada Cik Temizi sendiri, berapa kosong?
2: Prediction, saya rasa perlawanannya akan melanjutkan ke
0: sepakan penalti.
2: Tambahan masa dan sepakan penalti. Kerana masing-masing pun, dia punya prestasi negara dia orang ni pun bukannya calang-calang. Maghribi pun antara bawah 10 terbaik dunia tu.
0: Betul. France memang kita tengok, rekod dia memang selesa lah dengan tak ada, walaupun sebenarnya untuk pusingan ke-16 tu agak goyang jugalah. Menang 1-0 kan, last minute tu.
1: Dengan Paraguay.
0: Dengan,
1: Bukan. Tengok balik.
0: France baru-baru ini Paraguay 1-0, betul? Dengan Paraguay, tapi kita sedia maklum lah. Maghribi ni pun liat nak kalah kan juga.
1: Ya, tapi kalau ikutkan rekod Piala Dunia 2022, Maghribi atau Morocco kalah dengan France. Masa tu peringkat separuh akhir tak silap.
0: Okey, 2-0 kan?
1: 2-0.
0: Pada tahun 2022.
1: Qatar.
0: Okey, tapi itu prediction daripada Cik Temizi sendirilah. Dia akan berlanjutan sehingga ke sepakan penalti ya, Cik Temizi ya.
1: Cik Temizi pilih mana? Morocco ke France?
2: Saya lebih prefer kepada Morocco lah. Biar kita bagi pasukan-pasukan baru yang try masuk-masuk baru akhir yang final.
0: Saya selepas kejatuhan Brazil tu, saya sedia maklum lah, saya memang Morocco. Saya dah
2: orang jersey Morocco tu. Ada jersey Morocco ke
0: belum? Itu saya nak kena cari tu. Sebab baju Brazil tu hari saya dah bagi jiran. Saya cakap dia buat-buat lap kereta lah, saya cakap kan.
2: Pasal saya macam Brazil, Argentina, itu bukan tak apa. Pertama dia orang ni dah
0: banyak sangat merasa.
2: Kalau dunia tu bagi dia dah biasa lah.
0: Betul. Ini
2: kalau compare dengan negara-negara lain kan. Kalau Tapi dalam banyak-banyak tu, negara yang dah terkeluar, kita pun selamat lah. Sebab Malaysia tak terkeluar kan. Last season lagi tu kan.
3: Masih lagi.
2: Tak ada dalam list kan.
3: Okey. Tapi saya sekarang ni dah akan berpindah kepada Morocco. Tapi kalau Morocco pun tak berjaya esok, saya terpaksalah terima. It's coming home. Okey, Cik Temizi, kita nak cerita tentang topik kopi bola pagi kita. Nak tanyalah kepada Cik Temizi untuk perancangan plan A, plan B ni. Pernah tak satu perancangan Cik Temizi tak menjadi, tukar ke perancangan yang seterusnya, lagi menjadi rupanya? Ada tak?
2: Ada perancangan tu dalam kerjaya lah dulu, perancangan kan. Dalam kerjaya, mula-mula kita dah berkerjaya beruniform. Saya rasa beruniform ni masa tu saya baru anak dua masa tu kan.
3: Okey. Berapa tahun lah? Berapa tahun Cik Temizi berkhidmat sebagai udara kan? Tentera udara kan?
2: Tentera udara dalam 13 tahun.
3: Wow.
2: 13 tahun. Lepas tu saya pun, saya dah berbincang dengan isteri, saya cakap dengannya. Saya rasa saya kena ubah plan yang apa ni, plan kedua lah. Plan pertama ni, pertama bukan tak bagus lah. Pasal pertama sekali, dia kena, nak kena pindah randah apa semua tu lah. Yang susah kita nak settle down apa semua. Lepas tu saya pun ambil keputusan, pergilah perancangan kedua. Alhamdulillah Tuhan bagi jalan yang baik lah.
3: Okey. Last pangkat.
2: Sampai pesara lah.
3: Yalah, betul. Tapi kita nak tanyalah, last pangkat yang Cik Televisi pakai sebelum bersara?
2: Pakat dalam mana? Dalam
3: tentera.
2: Dalam tentera, sarjan udara.
3: Wow. Sempat jugalah, 13 tahun tu sempat jugalah merasa sarjan.
2: Saya kerjaya saya dalam perkhidmatan, sempat alhamdulillah semua okey. Baik yang pilihan kedua dengan pilihan pertama tu.
3: Cumanya
2: pilihan pertama pun dapat berkhidmat di luar negara, di Bosnia selama 9 bulan.
3: Sebagai UN? Okay.
2: UN.
3: Oh, okey.
1: Wow.
3: Pada pengalaman jadi pada unit pengaman ni kan. Jadi itu dia. Dalam kerjayanya, perancangan dalam kerjayanya kan.
2: Perancangan-perancangan lain tu banyaklah kita rancangan apa semua. Kadang ada yang
3: jadi.
2: Bila kita tempuh jalan buntu, kita kena ubah strategi lain lah.
3: Jangan tolak pembaharuan lah.
2: Contohnya macam saya dah bersara dengan saya. Tak boleh lah kita nak duduk diam saja kan.
3: Betul.
2: Kita ada perancangan juga. Untuk bersara, kita buat perancangan untuk bersara. Mungkin pertama sekali untuk mengelakkan kita berjoin dengan mana-mana NGO. Kita buat kerja-kerja part-time. Macam itulah.
3: Okey.
2: Pasal saya mula-mula bersara tu 4 bulan tu, kerja saya berjalan je.
3: Wah. Itulah tu.
2: Fikir-fikir-fikir sampai bila nak berjalan ni. Lepas tu saya pun mulalah berjinak-jinak.
3: Okay.
2: Dengan masjid, dengan surau, apa semua tu kan.
3: Dengan ni lah. Saya rasa Cik Temizi kena buat satu lagi profession lah. Pagi-pagi Cik Temizi kan pergi bersarapan pagi di tempat yang berbeza-beza kan. Buat content creator, buat ni lah, jadi content creator.
1: Boleh?
3: Review makanan.
2: Content creator sekarang ni, anak saya tu seorang memang dah kerja dia content creator.
3: Ni boleh joint venture lah dengan anak. Buat satu segmen. Sarapan mana pagi ni? Okey, Cik Temizi.
2: Okey, sama. Bagus juga idea api ni.
3: Cantik. Okey. Nanti invite kami. Kami makan free ni, kami okey.
1: Kami babak makan ni on.
2: Okey, no problem.
3: Baik, terima kasih Cik Temizi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Alright. Jadi ada juga yang komen di live TikTok kita. Kekanda Fidaus Musa pun ada bertanya kan juga, Tuan pilih Morocco ke Maghribi? Sama. Nasib baik saya perasan tadi tu. Saya mula nak jawab. Nasib baik saya perasan yang awak nak ngenakan saya. Itulah pengulas Morocco sukan kita.
1: Morocco ke Maghribi ya? Okey, saya akan tanya dengan kawan saya lepas ni.
3: Morocco ke Maghribi?
1: Morocco ke Maghribi?
3: Kita bukan. Dia France ke Morocco atau Maghribi? Ada gitu soalannya.
1: Ataupun France ataupun Perancis. Pun boleh.
3: Dah penyakit. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula. Yang mana belum komen lagi, boleh hantarkan sekarang. Terus dengarkan Radio No. 1.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Sila ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di EKV.

0: Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan dari lokasi-lokasi berikut. Di LDP pelan dari Kampung Baru Puchong ke Puchong Intan, Puchong Intan ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2, juga Plaza Tor Damansara Pencala ke Damansara Utama. Di Aklik pelan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tor Datuk Keramat, beralih ke LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Kota Kemuning, juga Plaza Tor Seri Muda ke Bulatan Selangor. Di Kajang Sip pelan dari Katri Heights ke Unit 10, juga Bandar Sungai Long ke Balakong. Manakala di SUKE pelan dari AONB Ampang ke LRT Ampang. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Waris dan juga Norin Aziz dengan tajuk lagunya Pulang Merantau. Setelah dari peringkat kumpulan pergi ke pusingan 32, pusingan 16, tapi tak berjaya di ke layak ke suku akhir, tu pulanglah daripada merantau. Wah, ni saya percaya ni Neymar tengah sarapan pagi sambil dengar Selangor FM ni. sama juga Cristiano Ronaldo tengah workout, tengah jogging sambil dengar Selangor FM ni. Kita tak kutuk ah. Kita sembang elok-elok aje, okey.
1: Sama jadi, juga macam Kai Havertz.
0: Kai Havertz pun okey.
1: Dah balik kampung tu.
0: Kita ucapkan selamat pulang kepada Brazil, Mexico,
1: Germany,
0: Portugal, USA, walaupun digantung kad merah tu, tapi balik juga.
1: Tapi Canada, Mexico dengan USA memang dah dekat rumah dia dah.
0: Oh, memang rumah dah.
1: Tu rumah kan.
0: Rumah sebelah padang. Tentulah. Okey, jadi ramai juga meriah juga kita di TikTok live ni. Ada yang berkongsikan prediction untuk dia orang lagi laju. Terus cerita final.
1: Final terus.
0: Ramai yang cakap Morocco dengan France akan membawa sehingga ke sepakan penalti. Kalau kita tengok dekat sini, kalau dia mereka sembangkan tentang perlawanan final, prediction ramai berkata Norway dan juga France. Kita sama-sama kita saksikanlah, kita nantikanlah. Kalau kita tengok untuk pemain Maghribi, kalau kita tengok pemain tumpuannya selain daripada Shakirin tu, Ismail Saibari.
1: Okey.
0: Sebab dia menjadi penjaring terbanyak pasukan Maghribi setakat ini dengan 3 gol dalam 5 penampilan.
1: Wow.
0: Dan kalau pemain France, Kylian Mbappe lah.
1: Okey.
0: Sebab beliau sekarang ni kalau nak kira jaringan gol, dia satu takuk je di belakang Lionel Messi. 7 jaringan gol.
1: Dia berkongsi dengan Erling Haaland kan?
0: Erling Haaland. Dan Norway seperti yang kita sedia maklum lah.
1: Yeah.
0: Kita akan menyaksikan Erling Haaland yang bakal berjalan berkepak sebab 28 tahun sebab video beliau viral di masa orang lain main Piala Dunia 2022, kawan-kawan sepasukan Manchester City pergi berkhidmat untuk kebangsaan. Dia seorang-seorang training dekat stadium Manchester City.
1: Yeah.
0: So dia buat video, hello, semua tak nak layan dia. Viral lah dekat media sosial kan. Okay, kalau England pula, Harry Kane, is coming home. Mungkin tahun ni Harry Kane kot. Kalau kita tengok Spain, Lamine Yamal dan juga Mikel Oyarzabal. Belgium pula kita akan selain Lukaku akan menantikan juga jaringan daripada Rudy Garcia. Argentina seperti kita maklum lah. Lionel Messi kan. Itu dia antara pemain-pemain tumpuan untuk suku akhir nanti. Okey, kita dah berada di penghujung untuk Kopi Bola Pagi. Kita nak raikan yang terakhir. Komen daripada pendengar kita, cerita tentang perancangan. Rizal kata kadang-kadang kita ingat perubahan itu kegagalan, sebenarnya ia cuma jalan lain menuju kejayaan. Liana, saya pernah putus asa sebab tak dapat kerja kerajaan, lepas tu cuba sektor swasta. Dari situ tuan-tuan, saya belajar banyak perkara dan akhirnya berjaya buka syarikat sendiri. Kalau plan asal jadi, mungkin saya tak sampai ke tahap sekarang ni.
1: Okey, Hakim dari Kelang katanya impian saya nak jadi anggota beruniform tapi tak berjaya dalam pemilihan. Saya cuba bidang keselamatan industri pula. Hari ini saya dapat berkhidmat menjaga keselamatan orang ramai cuma dalam bentuk yang berbeza.
0: Okey,
1: Hakim dari Kelang. Dan akhir sekali, Muhammad Rafi dari Sabah Benam. Plan A saya ialah bekerja di bandar. Selepas beberapa tahun saya pulang ke kampung untuk usahakan tanaman. Hari ini saya bukan saja peroleh pendapatan yang baik alhamdulillah tapi dapat juga bersama keluarga setiap hari.
0: Okey, jadi itu dia antara perancangan-perancangan yang mungkin sebelum ini tak menjadi. Tapi anda tampil dengan perancangan yang berikutnya lebih berbuahkan hasil. Jadi tahniah diucapkan kepada anda kerana anda sabar. Nak ubah daripada satu perancangan ke perancangan yang lain tu kenakan kesabaran yang pertama, satu lagi usaha dan tawakal.
1: Jangan putus asa.
0: Betul? Okay,
1: kalau satu pintu tertutup, insyaAllah ada pintu lain yang akan terbuka.
0: Baik, terima kasih kepada semua yang berkongsi cerita pagi ni. Kadang-kadang hidup memang tak ikut perancangan, tetapi itu tak bermakna impian kita sudah berakhir. Selagi kita kita ada masa, selagi kita hidup, kita masih lagi berpeluang. Contohnya gitulah. Kalau sebelum ini, masih lagi satu bintang je dekat logo tu, mungkin tahun ni akan bertambah satu bintang. Okey, ini dia lagu untuk anda, janjian daripada Bedel Skinner, Three Lions. Selangor FM.

0: saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will.

0: Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FR.

0: Aldi bahawa Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Sila ambil perhatian terhadap insiden kemalangan di LDP Lee Kilometer.

tutup. Trafik juga bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Max pelan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kuchai Lama, juga Kuchai Lama ke Tun Razak. Di Lebuh Raya Spring pelan di lokasi berikut di Damansara Link, di NKVE ke Kayu Ara, Kayu Ara ke Seksyen 17.

0: Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi hak laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Pelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Guano pula lagu kita ni. Dah 2-3 hari jalan ni.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda. Seperti biasalah, hari ini kita bertemu lagi untuk segmen Hello Selangor. Hari ini 9 Julai 2026. Kalau sebentar tadi DJ Apis dan juga DJ Awan telah pun temani anda dalam teh tarik kopi, oh 5 jam seterusnya Ida pula temankan anda dan hiburkan anda, insyaAllah. Okay, dengan lagu-lagu terbaik juga. Nanti kita nak kongsikan info yang terkini tepat lagi. Saya semuanya di Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Ini dia Pria Band, Kasih Jangan Pergi.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, SelangorFM pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtm.gov.my.
4: Ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Buruk mulut.
0: Maksudnya apa?
1: Percakapan yang kasar.
0: Contohnya?
1: Sejak pulang daripada menunaikan haji, perangai buruk mulutnya telah tiada. Sebaliknya, dia bercakap dengan lemah lembut sekali.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Polis entry, want to jaga. Ha.

0: Langor FM, pilihan tempat.
1: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak? Cek batuk kau ni.
2: Alang, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia. Je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
1: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
2: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
1: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
2: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
3: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu. Dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey?
1: Yelah, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini masanya untuk
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai air fryer. Kan, apa ceritanya mengenai air fryer ni? Tak ada lah. Pernah tak anda masak guna air fryer tapi makanan anda selalu je tak sedap, tak kena kan? Jadi sebenarnya ada kesilapan yang kita tanpa kita sedar kita dah buat masa kita menggunakan air fryer. Okey, biasanya sekarang ni zaman serba moden ni semuanya orang kita nak cepat kan. Kadang-kadang air fryer tu sangat membantu. Dan pastinya setiap rumah dah ada dah air fryer ni. Ibarat macam nyawa kedua lah buat mak-mak, student, yang orang bujang kan. Jadinya mudahlah nak gunakan air fryer ni. Mungkin pagi-pagi nak panaskan roti secara express, roti prata kan, petang-petang pula nak masak nugget. Okay, jadi pastinya ramai juga yang membuat orang kata tapi kita sedarlah buat kesilapan. Jadi makanan tu kurang sedap lah kan. Dan ada antara yang kita buat ayam pun ayam nampak pucat, kentang pula jadi lembek dan lemau kan. Masa tu kita terfikir air fryer kita ni rosak ke, jenama murah sangat ke, patut ke kita beli yang ribu-ribu. Jangan bazir dulu, ada tips dia, ada kesilapan yang perlu kita betulkan. Yang pertama adalah kenapa makanan udara panas anda ni gagal. Yang pertama, tabiat tinggal terus sampai bunyi ding. Maksudnya bila kita set, contohlah kan, kita dah set air fryer tu 15 minit, jadi kita biar je tinggal je. Tak tahu bunyi kita anggap macam makanan tu dah terus siap lah. Ini kesilapan paling popular lah, di mana air fryer bukan oven biasa. Sesetengah makanan terutamanya kentang dan nugget sangat memerlukan anda untuk shake atau menggoncang bakul sekurang-kurangnya sekali di pertengahan waktu memasak. Tindakan ringkas ini memastikan semua bahagian mendapat agihan haba yang adil. Kalau macam Ida sendiri, nugget tu Ida terbalik kan? Kan. Contoh kita dah set dalam 20 minit, 10 minit tu, 10 minit pertama kita letak. Selepas itu, lepas 10 minit tu kita terbalikkan balik. Baru hasilnya nampak cantik. Hiduplah kita biar je kan. Dan yang kedua, lupa nak preheat ataupun nak panaskan dahulu. Mungkin anda tak masukkan ikan dalam kuali yang minyaknya belum panas kan. Begitu juga dengan air fryer ni, melakukan preheat atau panaskan dulu selama 3 atau 5 minit sebelum memasakkan makanan, membantu menguci kelembapan di dalam, iaitu juicy, sambil merangupkan bahagian luar dengan serta-merta. Maksudnya kalau minyak tu anda masak kat kuali, anda mesti panaskan minyak dulu. Sama juga macam air fryer, kena panaskan dalam 3 hingga 5 minit dulu. Macam oven pun sama kan. Oven pun kalau nak buat kuih ke apa, buat kek ke, kalau macam Mama Ida pun selalu pesan tau, panaskan dulu oven tu, barulah kek ke kuih tu jadi sedap, elok lah, terbakar elok. Okey, sama juga dengan air fryer. Dan yang seterusnya, tidak menyembur sedikit minyak. Okey. Di mana walaupun ia dipromosikan sebagai tanpa minyak, air fryer ni tak payah guna minyak. Makanan yang tadi lemak semula jadi seperti kentang siap sejuk, beku, jenis tertentu atau sayuran tetap memerlukan seburan nipis minyak untuk merangsang kesan deep fried yang garing keemasan. Tanpa minyak ia akan kering dan pucat. Okey. Ambillah minyak yang jenis spray tu. Okey, anda boleh spray di bahagian dalam air fryer tu. Jadi selepas ini bolehlah anda gunakan ataupun tengok balik kesilapan ni. Lepas ni dah sedap, dah dah garing, dah dah masak elok dah. Contoh macam nugget tu kan. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. 11.06 minit pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Di jam kedua ini seperti biasa yang anda nanti-nantikan pilama, tapi bermula 11.30 pagi nanti. Ini dia Kai Bahar, lagu terbaru Alalalala Sayang.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada? Lemah!
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
5: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
6: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
8: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni 11.37 minit pagi. Ada yang tertanya-tanya kan. Bila Pilama ni dah. Okey, baiklah. Jom kita dengarkan sekarang, okey. Untuk Pilama. Sebentar, mana ni? Agak-agak lagu apa tu kan? Adakah lagu kegemaran anda? Okey, jom kita dengarkan sekarang.
2: Pilih lagu mana? Pilama.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Hai, saya Najati, semoga dalam FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia selagi ada rindu. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk Pilama tu. Sekali lagi lah ya, kita dengarkan.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melentik. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak intai-intai yang undi untuk Pilama tu, kan? Kita ada Abang Wan Salman Naim. Okey, Pilama nombor satu. Kita juga ada Abang Wan Pilama nombor dua. Juga kita ada Ika Pilama nombor satu. Kita ada Kak Liza. Katanya merisik khabar Pilama satu. Kita ada juga Kak Zaini Pilama nombor dua. Juga kita ada Razik Pilama satu. Juga kita ada Ijal Pilama dua. Wow, saingan hebat ni. Teruskan undi 019-330-44-25. Sama-sama itu, teruskan undi. Kita

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, baik, baru saja berlalu tadi daripada Jenny. Like Jenny sekarang 12.14 minit tengah hari. Kita telah bagi awak ngantuk. Wah, betul lah tu. Nanti kan tengah-tengah hari ni mulalah dah tersengguk depan komputer tu kan. Okay, sambil-sambil anda undi untuk pi lama tu. Okay, Ida nak tanya anda lah kan, kalau tiba-tiba bila waktu gaji, sepatutnya gaji anda, contoh, okey, gaji anda RM2,800, tiba-tiba yang masuk RM12,800. Macam mana tu? Daripada RM2,800 jadi RM12,800. Dah gosok-gosok mata sampai 10 kali pun tetap nampak angka RM12,800. Selalu angka kosong tu ada berapa je kan? Ni kenapa macam ada tambah je ni? Anda buat apa? Apa yang akan anda buat? Sebab bukan apa tau. Ini ada cerita yang Ida nak kongsikan, di mana ada seorang pemuda ni mendapat pujian ramai lah apabila dikatakan lelaki ini telah memulangkan semula kepada bank. Bila mana sepatutnya gaji dia RM1,700, tiba-tiba jadi RM17,000. Okay, nah, mungkin ada yang gelap mata tetapi tidak kepada pemuda ini. Nak tahu kisah selanjutnya, sebentar saja lagi dia akan kongsikan dengan anda. Layan dulu lagi.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti yang Ida kongsikan sebentar tadi kan. Nah, mengenai seorang pemuda ni di mana gajinya RM1,700 tiba-tiba jadi RM17,000. Ha, mana maunya kan, gosok mata 10 kali 20 kali pun RM17,000. Ha, tapi apa yang patut kita pujilah kan, di mana lelaki ini pilih untuk pulangkan semula wang kepada bank, di mana kisah lanjutnya dalam situasi di mana ramai mungkin menggunakan wang yang tiba-tiba masuk ke dalam akaun bank akibat tersilap transaksi bank, seorang lelaki memilih untuk melakukan perkara yang sebaliknya. Perkongsian mengenai tindakan jujurnya itu mencuri perhatian selepas dia mendedahkan bagaimana kesilapan transaksi bank hampir menyebabkan dirinya menerima gaji sekitar RM17,000 sedangkan gaji sebenar hanyalah kira-kira RM1,700. Menerusi satu hantaran di Facebook, Rian Yong berkata ketika itu berlaku pada tahun 2004, diceritakan semula lah kan, ketika dia bekerja di sebuah taman tema di Malaysia. Menurutnya dia terkejut apabila mendapati terdapat lebihan satu sifar pada jumlah gaji yang dikreditkan ke akaun banknya. Pada mulanya Rian menyangka dirinya tersilap melihat baki akaun. Iyalah, kalau RM1,700 tiba-tiba angka kosong tu ada lebih. Dia kemudian menyimak baki tersebut beberapa kali kerana sukar mempercayai jumlah wang yang diterima. Tanpa berfikir panjang, Rian mengambil keputusan untuk memulangkan semula wang tersebut kepada pihak bank pada keesokan harinya. Namun pada keesokan harinya, dia menerima panggilan daripada seorang pegawai bank wanita yang menangis. Terima kasihlah pulangkan RM17,000 tu. Yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Menurut Rian, pegawai tersebut mengakui dia tersilap menambah satu sifar ketika memproses transaksi pembayaran gaji sehingga menyebabkan sebanyak RM15,698 terlebih dikreditkan ke akaunnya. Dan Rian juga berkata jika dia memilih untuk berdiam diri atau menggunakan wang tersebut, pegawai berkenaan mungkin terpaksa menanggung kerugian yang besar. Okey, katanya ketika itu barulah dia benar-benar menyedari bahawa tindakannya bukan sekadar memulangkan wang yang bukan miliknya, malah mungkin telah menyelamatkan kejaya serta masa depan individu tersebut. Okey, dan beberapa hari selepas insiden itu, Rian menerima sepucuk surat penghargaan daripada bank tersebutlah. Okey, yang memuji kejujuran serta integritinya kerana memulangkan wang sebanyak RM15,698 yang telah terlebih dikreditkan ke akaunnya. Okey, jadi semoga kita sama-sama dapat jadikan pengajaran juga dalam cerita ini. Memang agak sukar sebenarnya, kita fahamlah kadang-kadang kan. Oh iyalah, dah tiba-tiba angka kosong terlebih-lebih masuk dalam akaun bank kita kan. Nak memang dalam kepala tu macam-macam nak dibelinya. Tapi mungkin kita dapat contohi sifat terpuji daripada lelaki ini. Okey, jom. Ini dia maneh. Segalanya perlukan duit lah, maneh kan. Tapi dalam dunia yang orang kata serba moden ni, kejujuran dan keikhlasan tu paling penting dan sukar kita nak

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Ya, itu dia daripada Aina Abdul, klip-klip 12.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang dengarkan Selangor FM ketika ini. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama. Pilama. Ya, baiklah. Jadi jom kita dengarkan lagu yang menang hasil undian daripada anda.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak di

Ya, itu dia daripada Mimi Fly, Super Fly. 12.49 minit tengah hari. Jadi sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama menerusi pusat berita radio RTM, berita utama 1 tengah hari. Dan selepas itu dah kembali lagi untuk menemani anda dan menghiburkan anda di 2 jam yang terakhir. Okey, jangan lupa juga kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor Eduit. Nak tahu nanti dia interview siapa, kita temu bos siapa, sama-sama kita nantikan. Ini dia Amir Masdi, Asmara.

0: Percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Hai, saya Sharifah Zarina.
2: Saya Zamani.
1: Terus layan
2: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
1: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tiket tukar 7 Julai. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US jugalah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar nak undi pada 11 Julai.
0: Tony Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
2: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan mahupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.21. Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 1.24. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.22.

0: Mawaddah. Sebab tu minta maaf je tuan-tuan ya. Cerita hukum fiqah ni kita tak boleh nak sembunyi-sembunyilah. Kita tak boleh nak kita sebut nak tak boleh nak sebut dalam keadaan tak berlapik-berlapik tuan-tuan ya. Kita sebut terang-terang jelas-jelas lah tuan-tuan ya. Bila sebut aurah ni haram ditengok tuan-tuan, orang yang mendedahkan aurah tu juga turut sama jadi berdosa juga. Kalau orang yang tengok tu hukumnya haram, begitu jugalah dengan orang yang mendedahkan aurahnya. Maka hukumnya haram juga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pergi padang, tengok orang main bola. Laki-laki sama laki-laki. Laki-laki yang main bola tu pakai seluar pendek. Nampak peha dia tuan-tuan sekalian. Kita tengok dia main bola. Haram tak hukum dia? Maka hukumnya haram. Kenapa? Sebab dalam kitab kata wa yahrumu nazru ilaiha. Dan hukumnya haram dilihat ataupun haram boleh melihat kepadanya, kepada aurah tu haram. Jadi orang yang tengok tu pun haram dan orang yang mendedahkan aurat tu juga turut sama jadi haram. Pasal apa? Sebab syarak kata ma yahrumu ma yajibu satruha. Aurah tu barang yang wajib pada syarak menutup akan dia. Menutup aurat tu wajib. Jadi mana kalau orang tu dedah aurat dia, maka hukumnya haram. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak tahulah mana aurat kita laki-laki yang wajib kita kena tutup. Aurat laki-laki mana dia yang wajib kita kena tutup tuan-tuan sekalian? Kalau kita dedahkan, hukumnya haram. Baik. Baik, dalam kitab dia kata aurat lelaki. Pertama dia sebut aurat lelaki. Jadi aurat lelaki-lelaki ini terbahagi kepada 1, 2, 3. Tapi dalam kitab rujukan saya ni tuan-tuan sekalian, aurat lelaki-lelaki ini, aurat lelaki-lelaki ini terbahagi kepada 4. Tapi dalam ni terbahagi kepada 3. Tak apalah. Nanti apa yang kekurangan dalam kitab ni kita tambah-tambahlah. Kita baca dua kitab tuan-tuan sekalian lah. Baik. Aurat laki-laki ni yang pertama yang dalam kitab Idam Penuntut ni dia kata terbahagi kepada 3. Yang pertama di dalam sembahyang, aurat lelaki di dalam solat. Mana dia tuan-tuan sekalian? Aurat laki-laki dalam solat ni ialah antara pusat dan lutut. Ma baina surrati war rukbati. Di antara pusat dan lutut. Itu dalam aurat laki-laki dalam solat, dalam sembahyang. Ma baina surrati war rukbati. Barang perkara yang di antara pusat dan lutut. Jadi tengah-tengah tu, pusat di atas, lutut di bawah, yang di tengah-tengah tu, itu namanya aurah laki-laki dalam sembahyang dengan syarat. Apa syaratnya tuan-tuan sekalian? Kalau dia sembahyang laki-laki semuanya tuan-tuan sekalian. Kalau dia sembahyang bersama dengan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan saudara mara dia, bukan anak dia, bukan mak saudara dia, bukan isteri dia, okay? Jadi dia sembahyang dengan perempuan yang lain, perempuan yang sah berkahwin dengan dia, walaupun dalam solat tuan-tuan sekalian, maka wajiblah dia menutup aurat badannya. Bukan hanya setakat pusat dan lutut, bahkan badannya, lengannya, betisnya dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Okay. Baik. Itu di antara pusat dan lutut dalam sembahyang. Kalau dia sembahyang dengan dengan saudara mara dia tak apa. Itu antara pusat dan lutut. Tapi kalau dia sembahyang perempuan lain, macam contoh dalam masjid ni tuan-tuan ya. Kita dekat belakang tu ada perempuan muslimat yang bukan saudara mara kita. Kita datang naik atas masjid ni tak pakai baju. Kita pakai kain pun tutup pusat lutut sahaja tuan-tuan sekalian. Maka hukumnya apa? hukumnya tetap hukumnya haram juga tuan-tuan. Pasal apa? Sebab perempuan tu tengok badan dia tuan-tuan sekalian. Nak tengok pakat, tengok badan dia, nak tengok lengan tangan dia. Nak baik. Okey. Ini yang kata pusat lutut ni, kalau dia sembahyang seorang diri ataupun dia sembahyang bersama dengan perempuan yang yang saudara mara dia, tak apalah. Okey. Demikian juga di hadapan laki-laki lain. Di hadapan laki-laki lain. Mana aurat laki-laki dengan laki-laki ni ialah antara pusat dan lutut. Laki-laki A nak bertemu dengan laki-laki B. Maka anak A dengan B ni nak tengok A, nak tengok aurat B, B nak tengok aurat A. Mana yang tak boleh? Ialah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Aurat antara pusat dan lutut. Termasuklah ari-ari dia, peha dia, kemaluan dia. Itu semua adalah dinamakan ama baina surrati war rukbati. Yang ada aurat yang antara pusat dan lutut. Kalau kita sama-sama lelaki-lelaki ni, aurat kitanya ialah antara pusat dan lutut. Itu aurat kita, tuan-tuan. Kalau lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki. Okey. Ini yang biasalah. Bukan lelaki-lelaki yang warak. Bukan lelaki-lelaki yang berakhlak. Lelaki-lelaki yang biasa-biasa macam kita ni. Kawan kita datang ke rumah, tuan-tuan sekalian. Kemudian kita tak pakai baju. Boleh tak? Boleh. Tapi tutuplah pusat lutut, kita tutuplah. Pakai kain pelekat tutup antara pusat lutut. Kalau tak pakai baju boleh tak? Boleh. Tapi orang sebut tak memuliakan tetamu lah macam tu. Tapi ini kita bicara masalah aurat. Bukan masalah lain.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Baik. Kemudian dia kata lagi, pusat dan lutut laki-laki ni enak, ialah auratnya di hadapan perempuan yang mahramnya. Enak, perempuan yang mahram dia. Enak, mana perempuan yang mahram dia tu? Ya, ini perempuan yang diharam dikahwini. Enak, anak perempuan dia, enak, mak saudara dia, enak, siapa lagi tuan-tuan? Nah, enak, mak saudaranya, neneknya. Enak, itu semua adalah perempuan yang dinamakan perempuan yang mahramnya. Yang ini perempuan yang haram dia berkahwin dengan perempuan tu. Enak, maka perempuan tu, waktu anak perempuan enak, nak melik, nak tengok anak bapak tak pakai baju, boleh tak? Boleh. Tapi jangan tengok sampai peha lah. Itu aurat tu. Enak, walaupun anak dia, tapi peha bapak, anak perempuan tak boleh tengok. Enak, itu aurat tuan-tuan sekalian. Sebab itulah enak, orang lelaki-lelaki yang dah ada anak perempuan ni, tolonglah. Enak, jangan dalam rumah tu, janganlah hanya pakai seluar pendek saja tuan-tuan sekalian depan anak perempuan dia. Enak, jadi anak perempuan tu tengok peha bapak tuan-tuan sekalian. Haram tak hukum dia? Haramlah. Pasal apa? Sebab peha lelaki-lelaki tu enak tuan-tuan sekalian dengan enak, walaupun dengan perempuan yang mahram dia sekalipun, tak boleh buka antara pusat dan lutut tu, tak boleh tuan-tuan sekalian. Enak, itu hukumnya aurah. Enak, bila aurah enak, hukumnya haramlah didedahkan. Jadi anak tu tengok hukum haram juga, anak haram juga tuan-tuan sekalian. Enak, walaupun anak tu tengok peha bapak dia sekalipun, haram tak? Haram. Enak, kecualilah kalau ada hajat. Enak, kalau nak anak bapak tu sakit ke, anak tak ada orang lain, anak perempuan dia saja yang ada, anak nak sapu ubat, dia bapak tu tak mampu nak sapu sendiri, anak perempuan yang tolong sapukan, itu masalah darurah. Itu masalah lain. Anak, ada pun dalam masalah biasa-biasa ni tak boleh tuan-tuan sekalian. Anak, baik. Tengoknya. Anak, saya baca sikit dalam ni tuan-tuan ya. Dia kata anak, ada satu soalan tuan-tuan dalam ni. Anak, dia kata anak, aurat tu antara pusat dan lutut. Ini ikut mazhab Syafi'i ya tuan-tuan ya, ikut mazhab Syafi'i. Anak, sebab kita kat Selangor ni, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor pun kata anak, kita anak, nak mengajar di masjid di surau mesti berdasarkan kepada anak, mazhab Syafi'i. Anak, jadi ni mana pendakwah-pendakwah, guru-guru agama, asatizah-asatizah yang nak mengajar dalam Negeri Selangor ni mesti bawa aliran mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Anak, mazhab Imam Syafi'i dalam fiqahnya tuan-tuan sekalian. Baik. Anak, dalam kitab ni kata anak, aurat lelaki-lelaki antara lelaki-lelaki dan lelaki, antara perempuan yang mahram tuan-tuan sekalian, ialah antara pusat dan lutut. Okey, soalan dia tuan-tuan sekalian, pusat dengan lutut ni aurat tak? Pusat dan lutut ni aurat tak? Sebab dia kata ma baina, barang antara. Anak, pusat, atas, bawah, lutut tuan-tuan sekalian. Jadi pusat dengan lutut tu aurat tak? Anak, maka dalam kitab ni kata tuan-tuan ya, wahuma anak, dan bermula kedua-duanya, yakni as-surratu wal rukbatu, anak, pusat dan lutut tu laisata minal aurati. Dia kata tiadalah kedua-duanya minal aurati, daripada aurat. Tiadalah kedua-duanya, yakni tiadalah pusat dan lutut tu aurah. Anak, jadi bahasa kita kata apa? Anak, pusat tu bukan aurat, lutut tu bukan aurat. Anak, baik, tuan-tuan ya. Ini kadang-kadang bila kita mengajar macam ni, bila kita baca kitab macam ni, mungkin ada orang yang tanya, bukan wajib tutup ke? Bukan ke aurat ke pusat tu? Bukan lutut tu aurat ke? Anak, mazhab Syafi'i kata, anak, tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i kata, pusat dan lutut tu bukan aurat. Tetapi sungguh pun pusat tu tidak aurah, walaupun lutut tu bukan aurah, tapi dia kata walakin yajibu satru syai'in minhuma, tetapi wajib pada syarak anak, boleh menutup sesuatu daripada kedua-duanya. Jadi maknanya pusat tu walaupun bukan aurat, wajib tutup. lutut tu bukan aurat, wajib tutup. Apa sebab wajib tutup ni? Anak, kerana kaedah. Liqaedatin. Kerana satu kaedah. Anak, kaedah dalam usul fiqah, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Anak, okey. Apa makna? Ma la yutimul wajib. Tidak sembarang perkara, anak, pusat, lutut yang tidak sempurna, anak, menutup yang wajib, melainkan dengan menutup pusat dan lutut, maka menutup pusat dan lutut tu jadi wajib. Makna macam mana tuan-tuan sekalian? Anak, maknanya lutut tu, kalau pusat tu kalau kita tak tutup, kita buka dia tuan-tuan sekalian, anak, maka sempurna dah tutup yang wajib? Tak sempurna. Begitu juga dengan lutut tu. Jadi kalau lutut tu kita buka tuan-tuan sekalian, sempurna dah tutup yang wajib? Tak sempurna. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, anak, walaupun anak pusat dan lutut tu bukan aurat, tetapi wajib tutup. Sebab dia peranan menutup pusat tu ialah kerana nak menyempurnakan tutup aurat yang wajib. Begitu juga dengan lutut. Anak, maka lutut tu wajib tutup. Anak, kenapa wajib tutup? Sebab kalau kita buka lutut kita tuan-tuan sekalian, maka tak sempurnalah menutup aurat yang wajib. Tak sempurna. Ha, jadi sebab itulah anak kita wajib tutup tuan-tuan sekalian.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 1.57 minit tengah hari. Kita berada di penghujung jam yang keempat. Selepas ini kita nak masuk di jam seterusnya, iaitu di jam kelima ataupun di jam terakhir. Okey, kalau setiap hari Khamis kita ada Hello Selangor Iduit. Untuk pengisiannya, kisahnya hari ini, kalau anda nak tahu, mungkin boleh jadi inspirasi untuk kita sama-sama, kan? Sebentar saja lagi bermula 2.15 minit petang nanti. Ini dia Amira Osman dalam Sujudku, Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil.

0: Peringkat Negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan depan.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Okey, kalau setiap hari Khamis kita ada Hello Selangor eDuit dan sekarang ini dah bersama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Puan Sharon Lee selaku pemilik Tender Hearts Cafe. Hai Puan Sharon.
2: Hai.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Ya, selamat. Terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini.
1: Okey, baik Puan Sharon, hari ini kita nak berkongsi, Puan Sharon sendiri akan berkongsi mengenai Tender Hearts Cafe. Tapi bukan semata-mata kedai, bukan semata-mata restoran. Ada sesuatu yang istimewa yang akan dikongsikan nanti. Jadi anda jangan tukar siaran anda, terus dengarkan Selangor FM pastinya. Mungkin kisah ini dapat memberikan, sama-sama memberikan kita inspirasi. Okey, tapi sebelum tu Puan, kita nak tahu juga bagaimana tercetusnya idea untuk menubuhkan Tender Hearts Cafe ni dimaklumkan pada tahun 2016 pembukaannya.
2: Ya, saya menubuhkan Tender Hearts Cafe kerana mempunyai seorang anak istimewa. Dia attention deficit disorder. So selepas college, dia dengan rakan-rakan dia tak dapat kerja masa tu.
1: Okay.
2: So idea datang dari situ, and then I buka kepada semua lapisan masyarakat, semua races. Uh-huh. So masa tu ialah dah 10 tahun lalu lah.
1: 10 tahun dah sudah. Yeah. Tender Hearts Cafe ni. Okay, inspirasi daripada seorang anak, kurang upaya lah kan. Tender Hearts Cafe ni bukan sekadar cafe, tapi sebuah perusahaan sosial yang memberi peluang pekerjaan kepada belia yang berkeperluan khas ataupun golongan kurang upaya ni. Jadi apakah inspirasi di sebalik misi ni Puan?
2: Okay, sebenarnya inspirasi itu datang daripada penglibatan saya dengan golongan OKU. Sebelum ini, masa dekat college, saya join Leo Club. So masa tu dah tercetus tau charity in me. So bila masa I nak tubuhkan Tender Hearts Cafe, saya rasa I tak nak tubuhkan NGO, tapi sebuah business, supaya keputusan lebih mudah dan lebih cepat. Dan kebetulan masa tu 2016, konsep konsep perusahaan sosial, uh-huh, masa tu masih
1: kurang
2: tau. Mm-hmm. So timing tu bagus lah, you know. So it hits right what I want to do.
1: Okay, tapi sebelum tu boleh saya tahu tak macam mana boleh dapat inspirasi nama Tender Hearts Cafe ni?
2: Okay, sebenarnya I dah bagi tahu ramai yang tanya I soalan yang sama.
1: Yeah.
2: Memang semasa I nak tubuhkan, I nak buat sesuatu on my own, nama tu just pop macam tu saja.
1: Okay, dia just keluar.
2: Yeah, just keluar to me. So dalam in English macam satu calling tau, satu purpose untuk I buat ni.
1: Okay, jadi Puan, kenapa Puan melihat peluang pekerjaan selepas tamat persekolahan sebagai isu yang perlu diberi perhatian khusus kepada golongan yang memerlukan ini?
2: Okay, ramai beli-beli OKU, tiada pekerjaan dan hanya duduk di rumah saja. Sebenarnya banyak, ramai sekali dekat luar sana. So peluang pekerjaan untuk golongan OKU sangat tipis, you know. Malah sukar sekali. Terutama golongan yang low functioning, I rasa peluang pekerjaan memang zero untuk mereka. Memang ada keperluan lah untuk buat ni.
1: Okay, dari segi pemilihan Tugas pula bagaimana bagaimana puan menapis dululah kan untuk yang nak masuk bekerja. Adakah puan sendiri melihat kelebihan mereka? Yang ni mungkin jaga bahagian depan, yang ni mungkin jaga bahagian dapur. Macam mana puan dari segi pemilihan tugasan kerja di kafe ini?
2: Okay, mula-mula I perlu interview mereka. Lepas tu kalau I ambil mereka, I perlu mengenali mereka dulu. I perlu observe apa kelebihan ataupun kekurangan mereka, you know. So agak sukar, tapi lama kelamaan saya dapat memahami mereka. Then masa tu I agihkan lah kerja-kerja ataupun tugas-tugas yang sepadan dengan kelebihan ataupun dan bukan pada kelemahan mereka. So itu satu tugas yang not easy lah, tapi I think setelah 10 tahun I rasa I sudah boleh kenal mereka.
1: Ya, seperti kata pepatah Melayu puan puan Sharon, alah bisa tegar biasa. Pada mula tu agak sukar, tapi sebab puan sendiri pun dah orang kata dah biasa dengan environment tu, dan perkara itu menjadi mudah lah. Okey, baik puan, menguruskan sebuah perusahaan sosial tentunya berbeza daripada mengendalikan perniagaan biasa. Jadi bagaimana puan mengimbangi antara misi sosial dan memastikan perniagaan terus menjana pendapatan?
2: Ya, sangat berbeza sekali. Kalau perniagaan yang biasa lebih senang. So setiap kali I kena ingatkan diri sendiri tau. I tak boleh tumpukan kepada perniagaan saja. I perlu tumpukan kepada budak-budak jagaan saya dari segi mental, fizikal ataupun keperluan lain, because saya accept golongan OKU dari banyak jenis. Including cerebral palsy. Kalau cerebral palsy ada dua. So macam dia orang nak serve, kalau air ke apa tu sup, kita tak bagi dia serve lah. So kita kena tengok kemampuan mereka.
1: Okey, baik puan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.
3: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Okey, Puan Sharon, kita nak tahu juga dari sudut kewangan kan, apakah cabaran terbesar dalam memastikan operasi Tender Hearts Cafe ni terus berjalan dengan baik?
1: Okay. Cabaran terbesar saya ialah saya tiada pengalaman dalam F&B.
0: Okey. Okay.
1: Cuma dengan minat suka memasak, saya memulakan Tender Hearts Cafe ya.
0: Uh-huh.
1: So memang sangat mencabar, you know, untuk memastikan hidangan kami hidangan home cook kami itu konsisten dan mampu bayar untuk pelanggan kami. Itu paling mencabar.
0: Mencabarlah. Okey. Kalau boleh saya tahu apakah menu yang disediakan di Tender Hearts Cafe ni?
1: Okey, hidangan menu di Tender Hearts lebih kepada apa yang kita masak untuk family. Ya, memang home cooked food. So pelanggan-pelanggan yang datang, dia orang boleh rasa tau. Lain daripada lain-lain, no, berbanding dengan F&B yang dekat KL Gateway Mall lah, yang
0: Okey, contoh-contoh makanan nasi berlauk begitulah. Kami
1: ada masak rendang.
0: Wow.
1: Nasi lemak is actually kita punya signature dish.
0: Signature, okay.
1: Yes.
0: Okay, baik. Strategi yang digunakan untuk mengurus kos operasi seperti bahan mentah, sewaan premis dan latihan pekerja tanpa menjejaskan kualiti makanan serta perkhidmatan, Puan.
1: Okay, pertama sekali saya kurangkan pembaziran bahan-bahan mentah. Okay, then kita juga pilih menu yang simple, yang kurang ingredients.
0: Okay.
1: Yeah, and then kita pilih menu yang lebih kurang sama bahan-bahan yang kita guna. So dari situ kita boleh kurangkan pembaziran lah.
0: Okay.
1: Then pekerja-pekerja golongan OKU di Tender Hearts, mereka juga dipantau dan disokong oleh sukarelawan ibu-ibu yang ada anak-anak istimewa. Dan kami juga ada sukarelawan profesional yang datang untuk bekerjasama untuk menyokong belia-belia OKU dekat Tender Hearts juga.
0: Alright. Okay, untuk belia berkeperluan khas ataupun golongan kurang upaya ni yang terlibat dalam operasi harian termasuk penyediaan makanan, melayan pelanggan dan menghasilkan biskut buatan tangan tu, jadi bagaimana proses latihan diberikan kepada mereka? Susah tak Puan nak ajar mereka ni sebelum mereka bermula bekerja? Ada training dulu?
1: Ya, memang tak senang. Seperti saya cakap tadi,
0: Tak mudah.
1: So proses latihan bermula dengan mengenali mereka. Because I ada autistic, ADD, ADHD, okay. Down syndrome, Turner syndrome, cerebral palsy, slow learners, Asperger. Ramailah, you know, berlainan upaya. So dalam proses tu kami kena wujudkan satu sistem ataupun aliran kerja yang senang difahami oleh mereka. Dan tiap-tiap hari tau kita akan ulang pada
0: benda
1: hari
0: yang
1: mereka
0: sama.
1: Bekerja. So walaupun ada budak yang dah dengan I 8-7 tahun, kita masih kena pantau dan sokong mereka juga. Bukan just trainer and kita just biar mereka begitu. Ya, yeah. So masing-masing ditugaskan berpandukan kelebihan lah ataupun strength mereka.
0: Okay, yeah. Mungkin Puan lihat ataupun nampaklah perubahan paling ketara. Apakah perubahan paling ketara terhadap keyakinan diri dan perkembangan mereka selepas mereka menyertai Tender Hearts Cafe ni? Kalau dulu sebelum masuk macam mana? Mungkin dah beberapa tahun tu ada perubahan tak?
1: Ya, sekarang sekarang mereka dah boleh mengendalikan Tender Hearts Cafe dengan lebih yakin sekarang. Ya, yeah? And then sokongan daripada sukarelawan juga kurang sekarang. So because dia orang dah boleh buat kerja, and then mereka bangga tau because dia orang boleh kerja kan. Sama dengan belia yang normal.
0: Okay, sambutan daripada pelanggan terhadap konsep kafe eksklusif ini pula bagaimana Puan? Adakah mereka datang kerana makanan, konsepnya ataupun kedua-duanya sekali?
1: Kita sangat syukur kerana pelanggan-pelanggan yang datang sangat menyokong konsep kafe inklusif ini. Ada golongan pelanggan yang datang setiap hari ya, kerana makanan juga.
0: Okay.
1: Ya, kita memang ada dua pelanggan yang datang tiap-tiap hari. Pasal menu kita tukar tiap-tiap hari. So every day dia orang boleh nikmati menu yang lain-lain lah.
0: Alright.
1: Dan bagi pelanggan baru yang kenal Tenda Khas melalui social media, mereka datang kerana konsep.
0: Okay.
1: Tetapi dari situ pun dia orang jadi
0: pelanggan tetap.
1: Pelanggan tetap kami juga. Yes.
0: Mungkin tertarik di media sosial tu, mungkin tertarik dengan konten yang disediakan kan. Dan mereka memang datang nak cuba, tapi sekali dah cuba tu sedap. Kan, takkan pelanggan itu ulang datang kembali kalau makanan di suatu kedai itu tak sedap kan, puan kan? Saya pasti mesti ada sesuatu yang istimewa lah. Adakah Tenda Khas Cafe menerima kerjasama daripada syarikat korporat atau organisasi dalam menjayakan misi ini? Dan sejauh mana kerjasama seperti ini penting?
1: Setakat ini Tenda Khas Cafe tidak bekerjasama dengan mana-mana syarikat atau organisasi.
0: Memang
1: kita on our own. Tapi banyak juga corporate-corporate yang mengadakan program CSR bersama Tenda Khas. So itu kita boleh jana pendapatan jugalah.
0: Alright.
1: Kita sangat syukurlah. Ramai syarikat-syarikat, banyak syarikat-syarikat yang datang. Termasuk student-student daripada universiti di Klang Valley.
0: Alright. Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor eDuit.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baik Puan. Kalau boleh saya tahulah kan, Tender Hearts Cafe ni beroperasi setiap hari apa? Dan ada waktu cuti ke?
1: Kami beroperasi hari Isnin hingga hari Jumaat.
0: Okey.
1: 11 hingga 3 petang.
0: 11 pagi hingga 3 petang?
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Dan Sabtu kami sekarang dah mulakan satu program latihan living skills. Saya sudah dapat satu tim pengajar yang betul-betul berpengalaman dan kami mulakan pada bulan Mei. So ini bulan yang ketiga dan feedback daripada parents sangat menggalakkan kita untuk teruskan pilot project ini. Kita ajar mereka skills, living skills yang dia orang perlu tahu bila ibu bapa mereka sudah tiada.
0: Okey, bagus. Bagus sebenarnya program-program begini Puan kan. Sebenarnya mungkin tanpa Puan sedar pun Puan dah banyak bantu mereka ni dalam masa yang sama kan, buka perniagaan. Tapi sebenarnya Puan adalah insan yang sangat mulia hatinya nak membantu orang-orang kurang upaya ni kan Puan. Tahniah saya ucapkan untuk Puan kan. Saya sendiri tersentuh dengar. Jadi sepanjang hampir sedekat beroperasi, apakah detik yang paling menyentuh hati Puan sendiri ataupun ada kejayaan yang buat Puan bangga setakat ni?
1: Okey, yang paling membanggakan saya ialah melihat belia-belia jagaan saya dah boleh kerja. You know,
0: betul.
1: Kadang-kadang saya duduk dalam kafe, you know, tanpa sokongan daripada ibu-ibu yang you know, volunteer. Dia orang dah boleh run the cafe on its own. You know, so kadang-kadang kalau kita sibuk buat biskut orders, dia orang sudah boleh multitask tau. Itu betul-betul I rasa bangga dengan pencapaian mereka.
0: Okey, jadi perancangan masa depan Tender Hearts Cafe, adakah Puan bercadang mempeluaskan lagi model perusahaan sosial ini ke lokasi lain? Kalau setakat ni ada satu saja, mungkin
1: sebenarnya
0: ada
1: ini kafe ketiga yang saya set up dalam tahun 2018. First cafe dekat Summit USJ Mall. Tapi sedih kami kafe tu terpaksa tutup kerana COVID.
0: Okay.
1: Ya, masa 2 tahun tu kita tutup. Kita masih perlu bayar rental semua.
0: Yeah, yeah.
1: You know, the recurring expenses. So kita terpaksa tutup. So nombor 2 dekat BAC College di PJ. Then ini yang ketiga lah I buat untuk dia orang kerja.
0: Okey. Yeah. Baik Puan, mungkin Puan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Message Puan lah kepada usahawan khususnya yang ingin membina perniagaan yang bukan saja menguntungkan tapi turut memberi impak positif kepada masyarakat. Dia macam orang kata sosial punya ni lah kan. Bagaimana Puan?
1: Okey, kepada usahawan yang berminat, perlu kenal pasti ya golongan masyarakat yang kamu nak bantu dan sokong. Ya. Jangan fokus saja pada keuntungan. Ya. Perlu sentiasa ingat pada misi kamu lah. Dan dalam perjalanan saya selama 10 tahun, kita kena build the integrity, you know. Dalam business dan accountability juga sangat penting. So kena tengok long term lah, jangan buat setakat apa tu saja. Kena fokus pada misi kamu lah.
0: Ya, saya fikir saya kira nak maintain tu kan Puan bukan mudah kan. Seperti Puan kata konsisten tu, pada saya 10 tahun tu bukan angka yang singkat. 10 tahun itu perjalanan yang panjang. Dengan kita sendiri tahu Puan punya tenaga kerja bagaimana kan. Puan sendiri pun bagi tahu bukan mudah. Tapi dengan usaha yang kuat, semangat juang yang kuat ada pada diri Puan sendiri, yang orang kata berdirinya Tender Heart Cafe ni kan, sehingga sekarang. Aduhai, sangat-sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Puan, okay, sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita untuk petang ini, mungkin kalau diberi peluang lah untuk sekarang ni pendengar Selangor FM ramai ni Puan, bukan Selangor FM je dengar kan, sebab kita pun ada RTM Click, banyak negeri pun yang dengarkan Selangor FM. Mungkin kalau nak datang ke Tender Hearts Cafe ni, kita nak tahu Puan, apa hidangan yang paling Puan cadangkan? Kenapa hidangan itu istimewa?
1: Okay, sila datang ke Tender Hearts Cafe untuk menjamu nasi lemak kami.
0: Seperti Puan cakap tadi, signature.
1: Yes, okay. Nasi lemak dengan ayam goreng. Why? Kenapa ya? Kerana ini satu-satunya masakan yang dimasak 100% oleh kru kru dapur kami, iaitu Haziq.
0: Haziq
1: dah boleh buat everything on his own lah.
0: Yes. Haziq antara golongan kurang upaya ni lah.
1: Yes, dia autistic and dia dah dalam jagaan saya selama 3 tahun.
0: Menarik. Jadi untuk anda, sama-sama kita memberikan sokongan. Okey, kalau anda nak datang, boleh datang ke Tender Hearts Cafe di KL Gateway Mall, betul?
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, setiap hari Isnin hingga hari Jumaat 10 pagi sampai pukul 3 petang, okey. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Sharon Lee, saya mewakili penerbit Puan Norazila, okey. Mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi berkongsi, memberikan kita inspirasi bersama. Dan semoga Puan Sharon dan juga teams Tender Hearts Cafe terus sukses. Dan moga ini orang kata membuka ruang, membuka mata kita semua juga untuk membuat kebaikan.
1: Terima kasih Selangor FM.
0: Terima kasih Puan Sharon. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

yang memang sayang membawa kita ke pukul 2.51 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pass the baton. Kalau sebelum ni DJ Art kan yang gantikan Cempaka, dan selepas ini untuk hari ini kita akan bersama-sama, anda akan bersama-sama dengan DJ Anis pula temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. InsyaAllah sama-sama kita doakan juga untuk DJ Cempaka kita agar segera sihat dan sembuh. Nanti bila dah sihat bolehlah kembali bertugas, okay? Untuk anda juga, jaga kesihatan, jaga diri. Dan Ida tinggalkan anda dengan lagu ini. Ida balik dulu tau. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilih

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio nyam

Assalamualaikum. Tadi telah pun bersama dengan Ida dalam Hilang Selalu. Dan sekarang ini untuk PM Lokal, saya pula Anis menemankan anda, InsyaAllah hinggalah pukul 8 malam. Jadi salam Khamis, senyum manis bertemankan saya Anis. Okeylah, kita nak belanja anda lagu Andy Bernadi, ya. Lagu barunya yang bertajuk Dingga Ding. Dingga Ding, lagu pasal lampu pula. Dengarkan sebentar lagi. Juga selepas itu ada lagu No Doubt, lagu yang bertajuk Don't Speak. Bila tajuk Don't Speak pick ni kan, setuju jugalah kan, kalau perkataan itu menyakitkan hati ke, perkataan yang tak bagus ke, lebih baiklah don't speak. Ditujukan kepada siapa? Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Kenapa? Dia telah mencetuskan perhatian dunia sebab secara tak sengaja semalam masa sidang kemuncak NATO, ya, di Turki semalam, dia sebut Republik Islam Jepun. Sebenarnya dia nak sebut Iran. Jauh betul dia tersasar kan. Nak menyebut Iran, dia tersebut pula Republik Islam Jepun. Itulah dia yang berlaku di Turki. Kerana presiden lah kan, Presiden Amerika Syarikat, si Donald Trump, telah cetuskan perhatian dunia. Salah pula nak menyebutnya tu. Macam itulah Syasyol dia. Okeylah, apa pun ni kepada anda, kalau ada rezeki, ada kesempatan, ada masa, mainlah hello-hello dengan saya, si Anis Niha, 019-33-04-4425.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Papu once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, nanti ya pada pukul 5.30 petang ya, selepas segmen Biz On Air, saya suka nak ajak anda singgah ke TikTok Selangor FM. Juga boleh call ke konti yang takkan WhatsApp untuk apa? Untuk kita borak-borak dalam suara penyokong. Saya sukalah nak tahu kan, adakah anda sokong France ataupun anda sokong Morocco untuk game awal pagi esok ni kan? Jomlah kita berjaga. Kalau saya sokong Morocco. Walaupun Morocco pernah kalah dengan Perancis ya untuk Piala Dunia sebelum ini, tak apalah kan, kalau kalah pun tak semestinya akan kalah lagi dan kalah lagi dan kalah lagi. Mana tahu lepas ni menang ke. Tapi itu suara saya, tak penting. Yang penting suara anda, suara penyokong. Nanti jemput join okay, pada pukul 5.30 petang untuk hari ini, edisi bersama dengan si Anis ni. Dan juga kalau suara penyokong ini boleh juga anda dengarkan setiap hari okay, pada pukul 5.30 minit petang. Jemput singgah ke live TikTok Selangor FM juga. Dan kepada anda juga, kalau nak borak-borak, jomlah berhantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Ini nombornya.
3: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: Selangor FM di 100.9 di Lembak Lang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: On tak on.
2: Okey, kita pasal isteri Perdana Menteri Thailand ya. Kenapa dengan isteri Perdana Menteri Thailand? Okey, beliau telah luangkan masa naik cruise di Tasik Putrajaya ya. Adalah bestie gitu. Kenapa? Sebab isteri Perdana Menteri Thailand, Thananon Karswirakul bersama dengan siapa tahu? Dengan isteri Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Comel je mereka. Adalah bestie together forever. Sesantai 45 minit macam tu lah naik cruise kat Tasik Putrajaya tu. Okay, tapi ni cerita pasal nak menikmati panorama. Lepas tu mereka sesantai lah kan, berbual. Jadi kepada anda juga kot lah kan, macam syok je kan. Selalu dengar Putrajaya, selalu lalu, mungkin selalu lepak juga kepada anda ke. Tapi tak pernah lah pula nak naik cruise tu. Seram, nanti kan berapa ratus, berapa ribu. Rupa-rupanya harga bermula RM20 untuk dewasa dan juga RM10 je untuk kanak-kanak kecil. Okay, itu kalau cruise yang comel. Kalau cruise besar sikit, kalau anda pakai MyCard, RM30 untuk dewasa dan juga RM50 untuk yang pelancong asing. Macam itulah, ataupun yang tak ada MyCard. Begitu. Tapi kalau harga terperinci, anda nak buat jangkaan, kira macam nak yang betul-betul, nak tak package macam mana, anda tengoklah sendiri dekat laman web. Laman rasmi cruise Tasik Putrajaya. Okay, juga boleh download platform contohnya Redbus. Kat situ pun boleh juga lah kita pilih-pilih, selain daripada naik apa cruise tu, ferry, beli tiket bus kan. Ni kira macam adalah kemudahan online zaman sekarang. Okay, apa-apa kepada anda, terima kasih menyapa ya tentang begini. Apa khabar lah Cik Rose kita? Ni kita nak bidang meniaga tadi pagi sampai bawa ke tengah hari. Sekarang waktu rehat sebelum pergi kelas mengaji lagi. Oh, alhamdulillah Cik Rose juga di Putrajaya. Okay, semoga dalam keadaan esok selalu ya, mawadah. Sedap nama awak, macam nama segmen di Selangor FM pun 6.30 petang kang. Wan yang berada di Kajang, hai brother Wan kita, katanya tengah dengarkan PM Local 38. Awak tahu 3 petang pukul 8 malam. On tak on.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di ujung-ujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada RM1.2 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Ya, saya akan semoga dalam keadaan yang selamat selalu ya. Kalau dah parking kenderaan ataupun dah turun bas ke LRT ke, kena fokus, okay? Handphone letak dalam beg. Kalau berpasang earphone ke, kena juga melihat keadaan sekeliling. Tapi kepada anda juga, dalam masa yang sama juga ya, kau nak pergi jalan, tak tahu nak pergi mana, bolehlah cuba naik LRT. Kenapa? Sebab dekat Shah Alam tu kan percuma sepanjang bulan Julai ini. Ya, kat mana-mana stesen yang dekat Shah Alam tu lah LRT-nya adalah percuma. Okay, jadi kalau mana kita nak ambil stesen tu pula ni? Okay, tak apa, kalau serabut boleh pergi je terus ke KL Central. Dekat situ nanti boleh tanya lah macam mana ya, saya nak naik LRT yang percuma dekat Shah Alam tu. Tapi perjalanan dari KL Central ke Shah Alam tu tak percuma lah. Cuma ni kalau anda menggunakan LRT di seluruh Shah Alam tu, kan ada 20 dia punya stesen je kan, adalah percuma sehinggalah 31 Julai ini. Tapi sebenarnya anda dah tahu dah pun kot kan. Okeylah, apa pun kepada anda, terima kasih yang berhello. Hello, antaranya kita ada sis Zaini berada Puchong. Rindu awak juga Cik Milio, sihat ke? Juga ada Abang Harun kita, salam PM lokal katanya. Ya, terima kasih Abang Harun, lama tak dengar suara kan. Tapi terima kasihlah banyak radio pilih tak dengarkan Selangor FM. Kemudian anda kalau nak berhello-hello juga di WhatsApp Selangor FM,
4: simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Nak call terus ke radio pun boleh, nanti kita kongsikan nombor telefonnya ya. Sekali lagi peringatan, okay, ke mana jual destinasi anda tu, tempat-tempat yang sunyi-sunyi tu, eloklah berteman dengan seseorang ya. Jom kita dengarkan lagu ini, Cheryl Syazwani, Perasaan.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM
2: Selangor FM. Pilihan teman.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sebab itu kalau nombor telefon Selangor FM 03-2287-3203 ataupun 2287-3204 nanti, okay, untuk suara penyokong pukul 5.30 petang nanti. Dan juga jangan lupa tau, untuk lusa ya, Sabtu dan juga Ahad, kita ada uji bakat bintang kecil. Jadi anda bolehlah jalan-jalan, dah lama dah teringin nak pergi ke Selangor FM, ke Angkasa Puri, ke auditorium tu. Inilah masanya, okay, masuk adalah percuma, jangan risau. Daripada pukul 10 pagi sampai lebih kurang pukul 5 petang gitu ya. Dan juga pesanan sikit sebanyak kepada anda yang tak lama lagi, nak pergi jalan-jalan, tak kisahlah kan urusan kerja ke, kan ambil angin ke, ataupun pergi ziarah menziarahi ke, perlu kena ke airport dan kapal terbang katanya. Tiba-tiba ada orang pula kata, kak, tolong pegang-pegang kak, saya punya kopi ni, kejap je, saya nak pergi tandas kejap je. Benda-benda macam tu ya. Tiba-tiba ada stranger, orang tidak dikenali, minta anda pegang apa-apa barangnya ataupun bag dia ke troli, kan. Jangan. Kenapa? Kita perlu berhati-hati. Kalau ada security terus panggil, tak apa, suruhlah dia tengok, kan. Security ke apa, kita tak nak kita jadi mangsa ya. Mangsa apa? Keldai dadah, padahal tak kena-kena pun kita, kan. Kenapa tak boleh pegang kopi pula? Apa-apa kopi ke, buku ke, apa-apa yang dia minta tolong pegang, kan. Maknanya kita dah ada bukti dah, kita punya cap jari kita di cup, kan, di cawan ataupun semuanya tu. Jadi kalau dia nak minta tolong, pergilah ke kaunter tu, security tu ada. Contohnya macam tu lah, kan. Pegawai ke mana-mana yang bertugas tu ke, minta tolong kat situ, betul tak? Dan selain daripada tu, kita ada pun risau juga, okay, ada distraction trick. Kenapa? Sementara dia tanya kita soalan, minta tolong pegang barang ke, wah, rupanya habis barang kita, laptop kita ke, bag kita ke. Maklumlah kalau orang nak mencuri pun, dia ada trick dia, betul tak? Dia bagi kita ke tempat lain, mata kita ke, pemikiran kita ke. Jadi kena hati-hati dengan orang yang nampak macam baik di airport ya. Ataupun di mana-mana jual lah, tapi ni khas kalau di airport ni, kita nak elakkan situasi mangsa keledai dadah. Jadi kena lapisan berpesan, okay, kepada ahli keluarga. Kena pula, tolong, dia minta tolong tengokkan ni sekejap anak ni, tolong tengokkan ni. Kenapa berat minta tolong? Kecemasan dengan kita, kan, ke ada polis, kan, boleh telefon 99 ke, orang ke airport tu ke. Jadi kalau apa-apa yang melibatkan kecemasan, automatik terus je kita panggil pegawai yang terlibat. Pesanan kasih sayang gitu ya untuk anda. Jom dengar kalau gini, Alif Lam Mim.
3: Lam Mim,
4: huruf tanpa tafsir.

0: kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, nantikan ni hari ini berpukul 5.15 minit petang. Siapakah bakal bersama dengan kita? Tunggu. Dan nanti kita dengar ada lagu Hidup Ini Mahal. Aha, bukannya hidup aja mahal ya. Ha, hati juga mahal tau. Hati itu mahal kerana Allah melihat hati ya, bukan rupa paras yang cantik. Ha, tak guna kalau jaga paras rupa tapi tak jaga hati dan juga adab alamak. Ha, insyaAllah sama kita berusaha untuk menjaganya. Nantikan kita lagi. So, sama kita dengarkan Azan Asar 4.46.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello. Selamat petang ucapkan untuk anda dalam Suara Penyokong. Saya nak tanyalah kepada anda, maklumlah sekarang ni dah pun peringkat seterusnya kan untuk suku akhir. Malam ni jom kita nak saksikan ya, awal pagi nantilah lagi tepat lagi, iaitu Maghribi dan French. Anda pilih yang mana, Perancis ke? Anda pilih Morocco ke? Mereka beritahu kat saya, okay, itu untuk awal pagi esok. Dan apa lagi game yang ada? Okay, game seterusnya nanti kita boleh nantikan tak lama lagi. Spanyol dan juga Belgium, Norway dan juga England, seterusnya Argentina, Switzerland. Saja sebut Argentina tu pun perlahan sikit. Dan juga di live TikTok, Anis, kenapa pakai bendera Egypt kat pipi tu? Alah, saya ada banyak bendera tau. Saja saya pakai Egypt walaupun dia dah tersingkir, Egypt di hati. Wah, geram betul kan masa tengok tu. Aku tidak dah menang dah kan, dah seri penalti, mana tahu Egypt menang. Tapi apa pun, menang di hati kita walaupun dipertikai kan, kita sedia maklum lah bias dalam game tersebut, jurulatih, pengadil, semua tu ya. Okay, apa pun yang kepada anda nak tanya pula, macam mana dengan anda, boleh kau komen di TikTok, juga boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Beritahu kat saya untuk game awal pagi esok ni, Perancis dan juga Maghribi, anda pilih negara mana? Ataupun untuk juara World Cup pada tahun ini, anda pilih negara apa?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello. Okay, Anis.
1: Ya. Yeah.
3: Untuk World Cup tahun ni, tim Islah dah terkeluar awal lah, Anis. Brazil. Lemak. Tapi Islah ada tim kedua. Morocco.
1: Morocco, eh?
3: Dan game dia pada pagi ni. Mm-mm. Morocco versus France. Dan terkait Islah, Morocco menang 2-1.
1: Amboi.
3: Dan juga Morocco nanti dia akan jumpa Argentina di final nanti. Okay, Anis, bye.
1: Okay, terima kasih banyaklah Cik Islah kita kan. Thank you juga, thank you. Tapi betul, tim kita dah terkeluar awal. Saya pun, saya beli dua jersey je, iaitu Brazil dan juga Portugal. Dah terkeluar, bukan nasib. Tapi itulah, kehidupan perlu diteruskan, kena move on. Makanya seterusnya saya minat Norway. Macam mana pula dengan anda? Negara apakah anda sokong? Dan untuk malam ni, kalau saya secara peribadi, saya mengharapkan Maghribi. Tiba saya ni sini. Okay, dan kepada anda juga ya, kalau ada kesempatan, boleh call juga ke konti 0322873203 ataupun 0377 2287 3204. Lepas ni kita nak raikan panggilan. Jom kita dengarkan dulu ya, kepada anda peminat Perancis, kita dengarkan lagu France, Daniel Dance. Bubu saya pilih komo, je m'appelle Anis. Merci, merci. Mari kita dengar.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello. Okay, untuk perlawanan malam ni, France dengan Morocco, sangat-sangat sengit ni. So, saya rasa Perancis akan menang lah. 2-1. So, dan bakal juara untuk World Cup tahun ni, Piala Dunia tahun ni, 2026, saya rasa milik Spanyol.
4: Oh, nak Spanyol. Okey, katanya Perancis. Hey, walaupun ya sebelum ini tahun 2022 Perancis menangkan ke atas Morocco, tapi itu tak semestinya malam ini Perancis bakal mengulangi kemenangan tu. Mungkin juga dia kalah. Makanya Morocco dapatlah kan orang kata revenge balik. Kita nantikan pada malam inilah. Awal pagi nanti, okey. Jom sama kita berjaga. Seterusnya juga kita ada, apa khabar? Cik Kyoji kita, awak rasa macam mana?
5: Ya, Anis. Saya ramalkan Morocco menang kali ni. 2-0 kot. Kasih Chan lah kan.
4: Kasih Chan katanya. Boleh ke Perancis nak bagi Chan tu? Okey, dan terima kasih kepada anda juga yang sambil-sambil tu singgah jugalah katanya di TikTok ketika ini, sangat-sangatlah dihargai. Itulah sambil anda tengah duk tap-tap-tap tu, okay, kita nak ajaklah anda kan begitu kat saya. Anda pilih pasukan mana yang bakal mengunggulinya. Dan juga anda boleh call ya, konti nak dengarkan suara anda. Laki je, perempuan pun nak juga. 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Antara 8 negara yang sekarang ini melangkah ke peringkat skor akhir semua tu, makanya anda rasa negara mana yang bakal mengunggulinya? Dan kepada anda, ramai pula lah tiba-tiba minta lagu ni, di live ketika ini juga di WhatsApp Song FM. InsyaAllah nanti kita tunaikan setelah suara penyokong nanti 6:30 petang, okay?

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, kembali dalam Suara Penyokong. Okey, tadi kita dah dengarkan suara-suara sahabat kita menerusi panggilan kejap kita raikan sekarang ini. Jom nak bersama dengan apa? Assalamualaikum, apa?
2: Waalaikumsalam, Anis. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Tiba nampak you all kat TikTok. Wow. Kita terima kasih lah sudah singgah TikTok Song FM. Okey, apa rasa macam mana malam ni? Awal pagi ni lah nanti. Perancis dengan Morocco, bang.
2: Okey. Jadi saya dulu tim tu hebat kan?
1: Kan?
2: Jadi saya pilih Perancis kot.
1: Perancis sebab apa? Sebab Mbappe? Perancis.
2: Sebab saya tak tahu, mungkin hati ni berkata Perancis. Hal itu je.
1: Merci. Vous appelez comment? Saya maafkan Anis. Tiba. Maksudnya betul bang? Nama saya Anis. Nama awak siapa? Tiba tanya tu. Okey, abang ramalkan berapa gol?
2: Saya ramal mungkin 2-1.
1: 2-1. Okey, jom kita tengok 4 pagi nanti.
2: Baik.
1: Tekan apa? Kena. Dan juga untuk juara. World Cup kita tahun ini macam mana? Adakah tetap juga Perancis?
2: Mungkin.
1: Juara Perancis eh?
2: Mungkin.
1: Mungkin. Jawapan selamat. Kita.
2: Jawapan selamat sebab ramai tim yang bagus-bagus.
1: Kan.
2: Hari ni hati ni berkata Perancis. Berkata Perancis.
1: Kita tunggu hari esok dia berkata apa pula.
2: Baik.
1: Terima kasih, Pak.
2: Baik.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Okey, thank you. Itulah dia. Apa katanya Perancis? Anda rasa negara mana?
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Anda pun kalau nak call boleh tahu 0322-87-3203 ataupun 2287-3204. Onizuka AKC Anis bergegar telefon. Berada apa call eh? Terima kasih lebih banyak apa ya. Sudilah kan join kita juga. Selain daripada tu juga ada Cik Ruby. Hai. Tak kena lain juga ada Brother Zul kita. Terima kasih bang. On the way ke tempat kerja. Okey, boleh. Nanti habis nanti tu punya suara penyokong nanti kita dengar lagu kegemarannya tu ya. Okey, Abang Zul. Dan selain tu daripada tu juga dia katanya member tahu main gitar pun berkaki bola kan. Itulah tu. Ada juga yang dalam sekarang kat dalam tempat kerja lagi ni. Dekat office. Okey, faham. Cik Zakaria, thank you. Cik Anzlan. Ini bukan yang bertanya lah ya, kepada yang bertanya dekat muka saya ni. Ni bukan filter tau. Ni betul-betul. Ni stiker Egypt. Walaupun Egypt dah tersungkur. Tersingkir. Sedihnya. Saya mengharapkan nanti Halan yang akan membuat kejutan untuk mengalahkan mana? Argentina. Apa ni kat tangan saya ni? Kepada anda boleh tengoklah TikTok tu. Saya ada banyak negara stiker-stiker muka tau. Tapi saya pilih pakai Egypt ni. Bukannya sebab saya tak ada stok, tapi saya suka Egypt di hati, kata si Anis. Kalau kita lagi kembali lagi, dengarkan dulu. Fikirkan boleh.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor bersama dengan saya, Anis. Hello, ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Jutaan terima kasih diucapkan yang sempat-sempat singgah dan tap-tap-tap tu. Thank you. Ada Aunty Zai. Sebab betul, ya, Aunty Zai. I love you, Aunty Zai. Ada juga Israq. Okay. Onizuka. Kata sahabat kita, Nur Hidayah Menteri Hussein. Anis, saya tetap dengan Brazil tau. Walaupun, yelah, kita sedih maklumlah Brazil kan dah terkeluar. Kata si Hidayah Hussein, saya nak cari Neymar. Saya nak bagi bahu saya pada dia. Oh, comelnya awak ni. Dah macam segmen malam ni. Jangan lupa nantikan, okay, kita punya curahan hati. Curhat apabila bully menjadi dendam. Yelah, kena bully dengan referee. Aku geram betul lah. Referee pula si Anis ni cerita pasal apa. Okay, jom kita nak bersama dengan sahabat kita, Emma. Assalamualaikum, Emma.
2: Salam.
1: Terkejut kita. Ha, wanita kan. Secantik manis bernama Emma. Saya pasti awak cantik. Okey, Emma. Kalau untuk malam ni Maghribi dan juga Perancis, awak sokong mana?
2: Ah, of course lah, Maghribi.
1: Maghribi, okay. Wah, tadi ada orang call katanya Perancis. Awak sokong Maghribi.
2: Perancis, siapa tu?
1: Tadi tu, si Apak tu. Ha, kan? Apak katanya dia sokong Perancis. Okey, awak rasa Maghribi menang berapa?
2: Menang berapa? 2-0?
1: 2-0? Wow, kemain. Kita nantikan malam ini. Thank you, Emma. Tadi tu, ni sekarang ni tengah buat apa, Emma? Sambil dengar radio tu.
2: Yelah, mesti lah, of course.
1: Buat apa? Tengah ni?
2: Tengah buat apa? Bawa balik kerja, tengah merehat-rehatkan diri.
1: Gitu. Okay. Selamatlah merehat-rehatkan diri sambil dengar kita punya suara penyokong. Thank you, Emma.
2: Okay, thank you.
1: Assalamualaikum.
2: Bye.
1: Okay, bye. Kata sahabat kita, ya, yang menyapa ni, ha, Daniel Sitoya. Babe, kita musuh. Saya stand with Morocco. Saya pula. Siapa pula kata saya Perancis? Tu apa tadi Perancis? Saya sokong Morocco untuk malam ini. Walaupun saya minat Norway. Oh, mana satu?
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, jom nak dengarkan lagu, ya, tribute khas untuk anda yang pasukannya dah tersingkir. Macam saya sokong Egypt. Macam ni dah yang Hussein. Katanya tadi dia sokong siapa? Dia sokong Neymar kan? Mari lah kita dengarkan lagu ni, ya, tribute untuk yang tersingkir.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Terima kasih untuk anda yang mendengarkan di 100.9 juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Tak ketinggalan juga yang singgah di live. TikTok Selangor FM ramai. Tadi kita ada sahabat kita dari Singapura. Apa khabar Mak Ngah Anggun? Nis Gerek sih tak adalah. Nis stiker je Mak Ngah boleh padam. Ni Inai bukan Kuitek. So, terima kasih juga sahabat kita Beto dan juga Faizal. Katanya menghadirkan diri dari Tanjung Malin. Thank you, thank you, thank you. Jadinya awak pilih mana Faizal? Okay, kalau sahabat kita Cik Zaiham Raza Nis, kita jangkakan Morocco menang 2-1. Wow, kata sahabat kita katanya sokong Morocco kalau ni kita sekarang ni berada di Perth Nis. Wow, ni Cik Tira kita seorang pramugari. Mari kita dengar sikit.
2: Nis, tiba-tiba FIP pula pasal Helen. Kelakarlah dia tu kan? Lagi-lagi kan, part yang dia terkejut tengok diri sendiri dekat chairman pasal dia tengah makan. Saya agaklah Norway menang kali ni, Nis, sebab ada Helen.
1: Oh, katanya pasal Norway. Okay, kita sama-sama lah juga kan, kita menantikan nanti game untuk Norway. Bila Norway dan juga England 12 Julai. Semoga Norway menang. Lepas tu nanti bolehlah bertemu dengan Argentina. Siapa geng Argentina? Saya tak nak kawan awak. Tiba tak nak gurau-gurau. Okay, Haaland juga ya. Okay, memandangkan Tira awak minat dengan Haaland.

0: pada 12 Julai nanti. Okey, setelah menang sebelum ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat kita juga ya, yang menyapa ketika ini. Dan untuk Halan tadi, peminat Tira, ya betul. Selain daripada yang tengah FYP, yang dia terkejut, apa lagi? Yang dia shoot bola, bola tu kena kat pipi pemain Israel tu kan. Dan juga banyak lagi lah yang kelakar, dia punya rambut dia tu lagi, dengan dia punya lagu yang tengah famous, Halan, Halan, tu kan. Jadi kepada anda juga, siapa lagi minat seperti Tira, mari beritahu kat saya, mari boleh hantarkan ke WhatsApp Selang FM.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selang FM, pilihan tepat.
0: Hello. Ni siapa ni?
2: Okey, untuk perlawanan malam ni.
0: Malam ni
2: France dengan Morocco, sangat-sangat sengit ni. So saya rasa Perancis akan menang lah, 2-1
0: Perancis.
2: So, dan bakal juara untuk World Cup tahun ni, Piala Dunia tahun ni 2026, saya rasa milik Spanyol.
0: Spanyol katanya ya. Mana lagi suara Spanyol nak dengar? Kepada anda boleh call radio ataupun hantarkan ke WhatsApp Selang FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama,

0: dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, selamat datang cakap untuk anda. Ini sambil dalam perjalanan pulang. Sambil itu, jomlah nak ajak anda. Kita sesembang dalam suara penyokong. Suara anda lah. Anda sokong negara mana? Untuk awal pagi nanti, Maghribi dengan Perancis. Anda pilih yang mana? Sebab Maghribi, kita tahulah sebelumnya telah pun tewaskan tuan rumah untuk World Cup kali ini kan ada tiga kan? Canada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Jadi setelah Maghribi menewaskan Canada 3-0, menjadi pasukan yang pertama lah melangkah ke peringkat seterusnya suku akhir. Jadi bakal berentak dengan Perancis pada malam ini, pada awal pagi lah kan, awal pagi 4 pagi nanti. Kata sahabat kita ni, berjagalah kita malam ni kan, kata yang menggunakan nama satu selamanya dekat TikTok tu. Ataupun tak payah berjaga, kita tidur awal, kita bangun awal. Dan juga setelah Perancis mengalahkan Paraguay, maknanya itulah bakal menentang Maghribi. Okay, kata Cikgu Noli Behrang sambil siram pokok bunga. Alah, comel. Katanya akak sokong Maghribi ni. Tak minatlah Perancis. Dan juga katanya tak ada nak tetapkan ramalan gol ni. Tapi kalau dapat menang satu pun dah ngam. Tu kata sahabat kita Cikgu Noli. Thank you Cikgu Noli sudi berkongsi. Okay, lagi siapa lagi? Boleh juga ya anda hantarkan WhatsApp suara anda. Kalau segan nak call radio, boleh hantarkan voice note suara anda.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ni nak siarkan buku apa, agak-agak lagu abang tu, beritahu abang.
1: Amboi, nak cakap lagu apa bang? Comel je abang ni, kita nak dengar awak punya sokongan lah. Awak sokong negara mana? Okey, beritahu kat saya, sokong negara mana yang anda pilih lah. Untuk kali ini, 8 pasukan. Minta lagu nanti lah. Tahu. Okey, lagi ada siapa lagi ni? Kita ada.
4: Okey, ramalan saya antara Perancis dengan Maroko. Saya rasa Perancis akan menang 2-0.
1: Okay?
4: Dan untuk Piala Dunia tahun ni, saya target Perancis pun akan menang. Macam tu.
1: Peminat Perancis katanya. Okey. Apa pun ni kepada anda peminat Maghribi. Alahi sehatkah la ente. Saya tunjukkan lagu ni khas untuk anda. Al Alim daripada Amgyap. Jo.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Untuk My Greeby dan juga Perancis, anda sokong mana sahabat kita ya di TikTok? Kata Abang Hasnul Rizal, biarlah My Greeby kerana merokok membahayakan kesihatan. Sabar je lah. Lucu lah dia ni. Okey, katanya sokong My Greeby lah ya. Sis Ruby kita, My Greeby 3 Perancis 1. Di talian kita ada Cik Kiki. Hai Kiki.
2: Hai.
1: Comel je nama awak, memang panggil Kiki lah.
2: Memang
1: bagi
2: Kiki.
1: Oh lah, Kiki. Okey, Kiki awak pilih negara mana, Kiki?
2: Saya sokong Norway.
1: Norway?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, maknanya untuk keseluruhan yang menang World Cup nantilah.
2: Betul.
1: Kenapa Norway?
2: Sebab ada Haaland.
1: Nyanyi sikit. Haaland, Haaland.
2: Malulah saya kalau tak sedang
1: tu. Okey, thank you lah, Kiki.
2: Okey.
1: Kau tengah driving ke apa ni? Kat rumah?
2: Tengah kat rumah, baru sampai rumah.
1: Okay, terima kasih banyak Kiki sudi call. I love you. Okay, bye.
2: I love you too, bye-bye.
1: Bye. Kepada anda juga ya, kalau pertama kali nak cuba call macam si Kiki ni, boleh call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Tenggelak kawan-kawan kita dekat live ni. Untuk anda juga yang mendengarkan ketika ini adalah pemanduan, semoga selamat sampai dan enjoy.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat datang di Cekan untuk anda. Ya, kembali dalam suara penyokong, kata sahabat kita Zaini yang berada di Puchong. Okay, kata ni pasukan kita dah balik lah. Makanya saya pilih Maghribi. Tak apalah kak, nanti kita pasang ya lagu Country Roads. Aha, ni khas untuk anda yang pasukan pilihannya telah pun pulang. Kata Induk, Induk Maimun katanya kita sokong yang menang je ni. Amboi, macam tu eh. Juga ada Cik Man, dua-dua team best. Aha, antara Maghribi dan juga Perancis. Tak tahulah nak sokong yang mana. Boleh pula, tak tahu nak sokong yang mana. Kak Ruby katanya Maghribi menang 3-0. Ha, slow Rizal, sebab dah nak masuk Maghrib ni, kita sokonglah Maghribi ya Habibi. Itu suara-suara yang join kita punya segmen kita. Suara penyokong antaranya juga ada katanya Nis, kita sokong 3-1. Thank you Cik Ali kita. Along Sweet Child pun ada. Lagi siapa lagi ni? Banyak komen ni. Terima kasih banyak ya kepada anda yang singgah ketika ini di live juga. Okay, nanti kita menantikan lah bila lah Malaysia nak join. Kata Cik Azwan, InsyaAllah, amin amin. Lagi 4 tahun ke ya, lagi 8 tahun ke. Tapi sekarang ni kita fokuskan yang ketika ini. Okay, lagi antara sahabat kita Cik Zaiham, Maghribi menang 2-1 ke atas Perancis. Okey, juga Cik Timbul, terima kasih. Nanti Zai kita juga yang menyapa. Thank you, thank you, thank you kepada anda ya. Satu jam telah pun bersama dengan saya dalam suara penyokong. Jom, nak belanja lagu ini. Khas kepada anda, Take Me Home, Country.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mawaddah. Sebab tu minta maaf je tuan-tuan. Cerita hukum fiqah ni kita tak boleh nak sembunyi-sembunyilah. Kita tak boleh nak tak boleh nak sebut dalam keadaan tak berlapik-berlapik tuan-tuan lah. Kita sebut terang-terang jelas-jelas lah tuan-tuan lah. Bila sebab aurah ni haram ditengok tuan-tuan, orang yang mendedahkan aurah tu juga turut sama jadi berdosa juga. Kalau orang yang tengok tu hukumnya haram, begitu jugalah dengan orang yang mendedahkan aurahnya. Maka hukumnya haram juga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pergi padang, tengok orang main bola. Laki-laki sama laki-laki. Laki-laki yang main bola tu pakai seluar pendek. Nampak peha dia tuan-tuan sekalian. Kita tengok dia main bola. Haram tak hukum dia? Maka hukumnya haram. Kenapa? Sebab dalam kitab kata, wa yahrumu nazru ilaiha. Dan hukumnya haram dilihat ataupun haram boleh melihat kepadanya, kepada aurah tu haram. Jadi orang yang tengok tu pun haram, dan orang yang mendedahkan aurat tu juga turut sama jadi haram. Pasal apa? Sebab syarak kata ma yahrumu ma yajibu satruha. Aurah tu barang yang wajib pada syarak menutup akan dia. Menutup aurat tu wajib. Jadi mana kalau orang tu dedah aurat dia, maka hukumnya haram. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak tahulah mana aurat kita laki-laki yang wajib kita kena tutup. Aurat laki-laki mana dia yang wajib kita kena tutup tuan-tuan sekalian. Kalau kita dedahkan, hukumnya haram. Baik. Baik, dalam kitab dia kata aurah lelaki. Pertama dia sebut aurat lelaki. Jadi aurat lelaki-lelaki ini terbahagi kepada 1, 2, 3. Tapi dalam kitab rujukan saya ni tuan-tuan sekalian, aurat lelaki-lelaki ini, aurat lelaki-lelaki ini terbahagi kepada 4. Tapi dalam ni terbahagi kepada 3. Tak apalah. Nanti apa yang kekurangan dalam kitab ni kita tambah-tambahlah. Kita baca dua kitab tuan-tuan sekalian. Baik. Aurat laki-laki ni yang pertama, yang dalam kitab Idam Penuntut ni dia kata terbagi kepada 3. Yang pertama di dalam sembahyang, aurat lelaki di dalam solat. Mana dia tuan-tuan sekalian? Aurat laki-laki dalam solat ni ialah antara pusat dan lutut. Ma baina surrati war rukbati. Di antara pusat dan lutut. Itu aurat laki-laki dalam solat, dalam sembahyang. Ma baina surrati war rukbati. Barang perkara yang di antara pusat dan lutut. Jadi tengah-tengah tu, pusat di atas, lutut di bawah, yang di tengah-tengah tu, itu namanya aurah laki-laki dalam sembahyang dengan syarat. Apa syaratnya tuan-tuan sekalian? Kalau dia sembahyang laki-laki semuanya tuan-tuan sekalian. Kalau dia sembahyang bersama dengan perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan saudara mara dia, bukan anak dia, bukan mak saudara dia, bukan isteri dia, okay? Jadi dia sembahyang dengan perempuan yang lain, perempuan yang sah berkahwin dengan dia, walaupun dalam solat tuan-tuan sekalian, maka wajiblah dia menutup aurat badannya. Bukan hanya setakat pusat dan lutut, bahkan badannya, lengannya, betisnya dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Okey. Baik. Itu di antara pusat dan lutut dalam sembahyang. Kalau dia sembahyang dengan saudara mara dia tak apa. itu antara pusat dan lutut. Tapi kalau ada sembahyang perempuan lain, macam contoh dalam masjid ni tuan-tuan, kita dekat belakang tu ada perempuan muslimat yang bukan saudara mara kita. Kita datang naik atas masjid ni tak pakai baju. Kita pakai kain pun tutup pusat lutut sahaja tuan-tuan sekalian. Maka hukumnya apa? Hukumnya tetap hukumnya haram juga tuan-tuan. Pasal apa? Sebab perempuan tu tengok badan dia tuan-tuan sekalian. Tengok pakat, tengok badan dia. Tengok lengan tangan dia. Baik. Okey. Ini yang kata pusat lutut ni, kalau dia sembahyang seorang diri ataupun dia sembahyang bersama dengan perempuan yang yang saudara mara dia, tak apalah. Okey. Demikian juga di hadapan laki-laki lain. Di hadapan laki-laki lain. Mana aurat laki-laki dengan laki-laki ni ialah antara pusat dan lutut. Laki-laki A bertemu dengan laki-laki B. Maka A dengan B ni nak tengok A, nak tengok aurat B, B nak tengok aurat A. Mana yang tak boleh? Ialah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Aurat antara pusat dan lutut. Termasuklah ari-ari dia, peha dia, kemaluan dia, itu semua adalah dinamakan ma baina surrati war rukbati. Yang ada aurat yang antara pusat dan lutut. Kalau kita sama-sama lelaki-lelaki ni, aurat kitanya ialah antara pusat dan lutut. Itu aurat kita, tuan-tuan. Kalau lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki. Okey. Ini yang biasalah. Bukan lelaki-lelaki yang warak. Bukan lelaki-lelaki yang berakhlak. Laki-laki yang biasa-biasa macam kita ni. Kawan kita datang ke rumah tuan-tuan sekalian. Kemudian kita tak pakai baju. Boleh tak? Boleh. Tapi tutuplah pusat lutut, kita tutuplah pakai kain pelekat, tutup antara pusat lutut. Kalau tak pakai baju boleh tak? Boleh. Tapi orang sebut tak memuliakan tetamu lah macam tu. Tapi ini kita bicara masalah aurat. Bukan masalah lain.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Wasallam. Sekarang ni pukul 6.53 minit petang. Untuk anda semua kata hibur tadi ya, mendengarkan Rindu Bertandang Lagi. Jadi sambil tu, selamat jugalah kan, buat kopi ke, teh panas ke, sambil dengarkan PM Lokal. Teman berteman dengan saya Annie. Nanti jemputlah singgah tau, ke Instagram Selangor FM, ke TikTok juga, ke Facebook. Nampak nama si Anis, saya lah tu, salam kenal. Dan untuk sekejap ni saya nak kongsikan ya, berkenaan dengan apa. Okay, Selangor ya, perkukuh kerjasama PKS dengan Jawa Barat. Ini berkenaan dengan apa ni? Nantikan kejap lagi, dengarkan dulu.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Waktu saya pukul 7 minit malam. Alhamdulillah, ya, buka lampu kenderaan anda tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga baru-baru ni, ya, kalau anda nak tahu, Datuk Menteri Besar Selangor kita

Ya, ha, iaitu Selangor International Business Summit Bandung. Ha, jadi ini berkenaan dengan apa, kerjasama Selangor dan juga Johor Bahru. Untuk apa? Untuk aspek perdagangan, pelaburan dan juga meliputi jugalah keselamatan makanan, pembangunan industri. Masing-masing kita berkongsi kepakaran dalam bidang masing-masing untuk tingkatkan daya saing rantau inilah. Ha, jadi itu bertempat di Hotel Pullman di Bandung, Indonesia, yang baru je berlangsung hari inilah, 9 Julai. Ha, jadi sikit sebanyak apabila kita jumpa pemimpin negeri Selangor dan juga pemimpin di Kota Bandung sana di Jawa Barat, masing-masing berkongsi idea dan juga insyaAllah semoga memberikan pulangan hasil dan juga yang terbaiklah untuk rakyat Selangor dan juga kepada anda jugalah kan, dalam bidang anda dan juga perniagaan anda, semoga dipermudahkan kepada anda. Okey, sama-sama dengarkan Selangor FM 101.9.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum wassalam. 7.18 minit malam. Selamat berehat untuk anda ya. Dan tak dia hari ini hari kami senyum manis temankan saya Anis. Nanti kang dah lepas azan maghrib nanti. InsyaAllah malam Jumaat pula 24 Muharram 1448 Hijriah. Okey, apa pun ya, kalau kita ikuti perkembangan dunia ya, kadang tu ialah tak perasan, terlepas pandang rupanya banyak negara barat ya yang telah pun menyekat sekatan apa ni? Ini adalah sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap negara Rusia. Macam mana negara kita? Malaysia. Malaysia pun sekat juga ke Rusia? Tak ada. Negara kita Malaysia masih lagi terus mengekalkan hubungan dari segi perdagangan ke diplomatik ke dengan negara Rusia tau. Jadi untuk itu, okay, Rusia telah pun memberikan jaminan kepada kita, iaitu kepada Malaysia, untuk bekalan petrol ke, untuk bekalan minyak ke, gas ke, okay, akan terus Rusia beri jaminan untuk memberikan bekalan tersebut. Okay, ini berkenaan dengan perjanjian ada Petronas, syarikat tenaga negara, okay, dan juga melibatkan negara-negara lain lah. Tapi apapun kata Malaysia, negara kita, dari segi secara rasminya, Malaysia hanya akan import, import apa? Minyak dari Rusia sekiranya ia boleh diterima dari sudut urus niaga perdagangan antarabangsa. Okey, itu yang telah dimaklumkan secara rasmi oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Okey, itu yang terbarulah. Malaysia yang akan import minyak dari Rusia sekiranya ia boleh diterima dari sudut urus niaga perdagangan antarabangsa. Apa dia kata kalau satu dunia mengiktiraf itu, barulah Malaysia import dari Rusia. Terus sebanyak yang berlaku kat seantero dunia. Okey, macam mana pandangan anda yang berlaku di seantero keluarga anda? Okey ke? Ke ada berkecil hati ke, gaduh ke, kan, dalam ahli keluarga? Semoga cepat sembuh lah hubungan tersebut, kan. Amin. Dia tak diam, kan. Kadang tu lidah tergigit dah pula, dia terkecil hati ke, manalah tahu. Kita kena minta maaf.

Selepas mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, cerita pasal akhlak. Akhlak adalah cerminan jiwa seseorang itu yang sebenarnya tidak boleh dipalsukan. Betul tak? Ia laksana embun pagi di padang gersang, menunjukkan tanpa meminta balasan. Jadi manusia ya, tidak hanya berbicara dengan lisan, tetapi insyaAllah kita juga boleh memeluk dunia dengan ketulusan hati. Semoga kita menjadi orang yang baik-baik, berusaha ke arah kebaikan lah insyaAllah kan. Dan sesama itu jom nak belanja lagu Raihan, sesungguh

Ni cerita pasal buaya. Buaya apa ni? Buaya darat ke tak ada lagu dah. Okeylah, di mana? Okey, pada tempat di Semenanjung ya, di Teluk Sengat. Ada buaya berusia 130 tahun. Pemukaan kolam eh, baru tengok saya tenang je tiba-tiba. Wow, buaya sekum bukan dua ekor, berpuluh-puluh buaya tembaga yang terapung ya. Itu dekat mana tu? Tengok tadi saya sebut tadi tu di Teluk Sengat. Okey, jadi apa pun ya, Fei-Fei. Buaya kemain lagi nama dia ya. Fei-Fei merupakan buaya terpanjang dan juga memegang gelaran ala-ala paling senior lah kot. 130 tahun panjang dia. Kemain lagi 4.57 meter. Panjang lah ha. Kena hati-hati tau. Bayangkan buaya tembaga 1 meter pun dah panjang. Ni 5 meter. Okey, jadi dia punya selera makan dia memang kuat. Boleh telan 10 ekor ayam sehari. Okey, itu berkenaan dengan peliharaan di Teluk Sengat ya. Lebih daripada 1,000 ekor buaya. Okey, macam mana pula dengan anda? Ayam peliharaan bukanlah buaya. Bula kucing ke kan? Hamster ke? Kan ada bula ular ke? Alamak. Jadi, jangan lupa lah bagi haiwan peliharaan kesayangan tu yang macam dah ahli keluarga tu untuk makan. Kan? Dan sambil tu juga jom nak dengarkan lagu The Paduka. Lagu bertajuk Belajar Kalah Dalam Diam. Gitulah. Mari kita dengarkan.

Baiklah kepada anda, ya, insyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi esok. Okey, waktu yang sama. Saya ada makan anda pukul 3 petang, ya, pukul 8 malam dalam PM Lokal. Dan nanti kejap lagi anda akan temankan anda. Ha, teruskan mendengar 104.9, okey. Dan didoakan kepada anda yang tak berperan sihat tu. Ada sahabat kita yang menyapa dari hospital. Alamak, semoga cepat sembuh, ya. Abang Man, Aunty Zai yang menyapa juga. Thank you, Cik Zai Merazak. Ha, forever babe, forever apa, mencintai Argentina. Wow. Banyak konten Argentina ni. Cikgu Noli, thank you. Okay, nantikanlah, ya, untuk game malam ini dan untuk bola seterusnya. Okay, jangan lupa nanti kejap lagi dengan Anne nanti untuk sembang bola pada malam nanti. Dan jom seketika nak belanja lagu. Ingat tak Otai dulu bernama Ibrahim S? Masih lagi cergas. Kan Mila maklumlah, bekas pengulas sukan RTM juga, mestilah cergas kan. Ni lagu barunya yang bertajuk Noktah Cinta Kita. Katanya ni, ni lagu yang terakhir ni daripada abang, insyaAllah. Tak tahu lagi bang, mana tu tiba keluar lagi ke nanti lagu lain. Kita dengarkan Noktah Cinta Kita. Selepas tu ada lagu Lama Tak Jumpa.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, kembali lagi temankan anda seperti biasa untuk hari ini 4 jam hingga pukul 12 malam. Nama saya Anne dan terima kasih buat rakan tugas anda baru selesai bersama dengan Anis ketika tadi dalam PM Local. Okey, teruskan kesetiaan anda. Banyak lagu-lagu best menanti dan untuk hari ini kalau biasa jam kedua kita ada curah nanti kan. Tapi hari Khamis, tak apalah. Ada saya dan ada anda untuk terus sama-sama kita teman-teman di ruang udara ini 100.9. Layan dahulu ini dia, Jana Zain, Syurga di Hati Kita.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia. Kasih Musa akan berubah, Siti Nordiana. Okey, pukul 9 malam. Jangan lupa, seketika nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Sebab itu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan, pulang, pandu berhati-hati tau. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Atau mungkin nak singgah makan dulu kan. Nak pastikan perut kenyang katanya. Kalau tak kenyang perut, tak boleh nak tidur. Tidur tak lena. Terbayang-bayang katanya. Dia macam tu. Dia memang kena pastikan dia perut, emosi semua dalam keadaan baik, baru dia boleh tidur dengan Alena kan. Okey, lain dahulu, ini Syamil, belakang tabir, Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah 170 trilion rupiah selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor FM pilihan tepat 9.24 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Okey, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dah kenyang dah eh? Alhamdulillah, dah makan malam dah kan. Aduh hai, dah makan berat dah katanya untuk makan malam. Tapi itulah, kadang-kadang mulut ni rasa nak mengunyah kan. Lepas tu mulalah craving macam-macam kan. Teringat pula macam-macam lah eh. Malam-malam tu jadi parah kadang-kadang apa tau. Goreng pisang cheese pun ingat malam-malam eh. Janganlah macam tu awak. Okey, dan apa sih juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan 0173304425. Hari ini kita rehat seketika untuk kita punya FIFA Cup 2026. Sebab untuk sepanjang orang kita hari inilah tak ada perlawanan. Perlawanan akan bermula pada hari Jumaat, pada hari esok kan. Okey, sebab hari ini tak ada. Kita dah start dengan suku akhir kita. Kita dah tahu dah 8 negara yang telah orang kata mara ke peringkat suku akhir. Jadi macam mana keputusan yang akan datang ni, siapa yang akan akhirnya. Tinggal kurang lebih seminggu saja lagi. Apapun untuk anda, terus dengarkan Selangor FM. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia, lama rasa saya tak dengar lagu nyanyi daripada Bori Marantika ini. Biarlah bulan bicara. Apalah kita hayati sama-sama ya lagu ni ya. Selangor FM.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Okay, 9.40 minit malam sekarang ini. Selamat malam untuk anda. Ni saya nak kongsikan dengan anda. Saya nak tanya jugalah, siapa ada kat rumah tu bela kucing? Dan kalau ada bela kucing, apa nama kucing anda? Okay, sebab apa? Ni nak cerita tentang Taman Kucing MPAJ yang dikata dapat bantu tangani isu kucing terbiar lah di kawasan awam. Okay, dan Majlis Pemerintah Ampang Jaya MPAJ membuka Taman Kucing MPAJ yang mula beroperasi 1 Julai. Maknanya hari ini kurang lebih dah berapa hari dah beroperasi? Dah 9 hari dah kan? Sebagai usaha menangani isu kacau ganggu berpunca daripada kucing terbiar di kawasan awam lah. Dan pembukaan taman berkenaan sempena sambutan ulang tahun ke-34 MPAJ bertujuan menyediakan perkhidmatan yang selamat, selesa dan terurus untuk kucing terbiar lah. Dan inisiatif itu turut membantu mengurangkan gangguan kepada orang ramai selain mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan teratur. Dan penubuhan taman kucing juga merupakan langkah proaktif untuk menyelamatkan kucing terbiar agar dapat dipelihara dengan baik sekaligus meningkatkan kebajikan haiwan dah. Okay. Dan Taman Kucing MPAJ bukan bertujuan menjana keuntungan atau menambah hasil pendapatan majlis, tapi dia lebih kepada untuk menjaga orang kata kucing-kucing yang terbiar ni lah kan. Kadang-kadang kucing terbiar ni pun beritahu tau, comel-comel tau. Sebab kalau kita lihat, saya selalu lihat jugalah kan, kalau di luar negara kebanyakan kucing-kucing mereka bela kan adalah kucing-kucing yang biasa kita nampak di kedai makan dan sebagainya. Tapi mungkin kita tertarik pada kucing-kucing mereka yang ada di jalanan kan. Sebab yelah, sesuatu yang kita jarang nampak, kita akan rasa benda itu unik dan cantik. Macam itulah kan, dalam kehidupan kadang-kadang bila depan mata tu nyampah. kan. Tapi bila jarang nampak tu, walaupun ianya mungkin pelik bagi orang lain, tetapi unik bagi kita. Pula. Layan dahulu ini dia. Seketika nanti ada lagu daripada Wani Hasrita, Terlalu Memuja. Selangor FM. Kulit yang sihat bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #selangorfmprihatin.

Hati Salini dengan siapa diriku di sisimu. Okey, 9.56 minit malam. Selamat malam untuk anda. Saudara, di jam ketiga nanti kita ada sembang bola kita. Kita akan bawakan kepada anda. Kita ada kita punya peminat bola sepak untuk sama-sama kongsikan kan debaran yang bakal mereka rasai pastinya menjelang suku akhir FIFA 2026. Ada yang kumpulan mereka orang kata dah berjaya menjadi 8 yang terbaik untuk tahun ini, tapi mungkin ada juga yang kecewa sebab dah tersingkir kan. Tapi begitulah bola sepak ini mengajar kita banyak perkara yang kadang-kadang apa yang kita inginkan tak seperti yang terjadi tak seperti apa yang kita inginkan kan. Tapi kita kena menerima keadaan itu dalam rasa gembira, mungkin teruja kan. Bila menang tu teruja lah, siapa tak teruja kan. Tapi bila kalah tu macam mana kita nak menerima keadaan tu. Apalagi orang kata hard fan tu kan. Okay, yang nak hantarkan kiriman, nak dengar lagu anda ke udara pun boleh je. Nombor WhatsApp kami 0193304425. Nanti saya bacakan, okay. Layan dahulu, ini dia KRU katanya jangan. Oh tak apa, saya rasa saya tak perlu menyanyi raya. Terus dengar Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa, sembang bola bersama dengan kita punya peminat bola sepak kita lah. Kita ada Mat Ram.
2: Ya,
1: saya betul. Nak tanya ni, nama awak ni memang nama popular ke apa ni?
2: Memang lama daripada sekolah hari.
1: Kenapa dipanggil Mat Ram? Kenapa ni? Ram motor ke dulu?
2: Bukan. Dulu kita main ni bola. Depa nak sebut nama Muhammad Rahimi tu panjang.
1: Oh, lepas tu dia pendekkan
2: dia
1: lah.
2: Dia pendekkan lah. Jadi Mat dia ambil depan je Ram.
1: Oh, okey lah tu, sedap agak tu kan. Mungkin agak tu. Ingatkan kaki rem motor je.
2: Kita budak baik eh.
1: Oh, okey. Dengan suara pun saya dapat bayang baik budaknya. Okey, Mat Ram, sebagai peminat bola sepak kan, seperti kita sudah maklum 4 pagi nanti Mat Ram, di mana ada perlawanan yang pertama lah untuk suku akhir. Kita dah sedia maklum 8 negara yang bakal orang kata beraksi untuk suku akhir. Dan saya nak tanya Mat Ram sendiri, daripada 8 negara ni, adakah negara yang awak sokong ada di antara 8 negara yang orang kata finalis suku akhir ni?
2: Alhamdulillah ada lagi.
1: Oh, apa awak sokong pasukan mana tu?
2: England.
1: Okey, maknanya dia kalau yang sokong, sebab tadi ada juga kawan saya, dia kata siap dah beli jersey Brazil dan sebagainya kan, tapi itulah kan, tak berjaya mara ke peringkat yang seterusnya kan. Ramai juga yang mungkin untuk keputusan tahun ni ada yang menjangkakan banyaklah, antaranya mungkin Portugal kan, lepas tu Brazil yang orang kata tak berjaya mara ke peringkat seterusnya lah. Okey, jadi awak menyokong England, tetapi untuk hari Jumaat nanti, iaitu 4 pagi lah, sekejap saja lagi ni sebenarnya, kan kurang lebih berapa jam lagi kita akan saksikan perlawanan antara Perancis dan Maghribi. Okey, tapi kalau awak menyokong England akan bermain pada hari Ahad nanti. Pukul 5 pagi. Menentang Norway. Tapi sebabkan Ahad itu macam berapa hari sahaja, lagi berapa hari kan, kita cerita tentang yang paling hampir lah, iaitu Perancis dan juga Maghribi. Di antara dua negara ni, awak menyokong yang mana?
2: Yang ni saya lebih suka kepada Maghribi pasca upset.
1: Oh, kenapa?
2: Sebab dalam 2-3 perlawanan sebelum ni, even kita tengok perlawanan dengan Kanada sekalipun, tiga gol, satu keputusan yang di luar jangka. Jadi saya rasa pasukan Morocco ni akan pergi lebih jauh dia. Mungkin ke separuh akhir.
1: Itu dia. Okey, dan kalau kita imbas balik kan, sebenarnya laluan mereka ni, okey, bagi negara-negara yang bakal orang kata beraksi pada suku akhir ni, Perancis menewaskan Paraguay 1-0.
2: Ya, 1-0.
1: Maghribi menewaskan Kanada 3-0.
2: Kanada 3-0.
1: Lepas tu Spanyol menewaskan Portugal 1-0 juga.
2: Ya, ya.
1: Okey, Belgium menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Yang ini yang paling tinggi lah kan, orang kata. Selain daripada Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penalti. Dan selain itu juga Norway mengalahkan Brazil. Ini antara yang mengejutkan lah eh. Lepas tu England menewaskan Mexico, dan Argentina bangkit menewaskan Mesir dan juga dengan 3-2. Ini pun perlawanan yang cukup mendebarkan kan, sebab Mesir dah lead 2 gol dan Argentina berjaya kejar di minit-minit yang terakhir lah. Jadi ini membawa mereka ini, sebanyak 8 negara ini, ke peringkat suku akhir lah. Dan untuk perlawanan Perancis

0: Saya tanya kan, dia kata saya sokong negara ni sebab saya ada momen indah, kata. Momen indah. Jadi macam awak sendiri, kenapa memilih untuk menyokong Maghribi?
1: Sebab tak ada sangatlah momen-momen indah tu. Sebab kita lebih suka tengok gameplay Morocco kan. Yang kental bertahan, menyerang apabila ada peluang. Kalau kita tengok waktu lawan dengan host Kanada tu, game kalau kita tengok dikontrol oleh pasukan Kanada. Tetapi pada separuh masa kedua baru pasukan Morocco mula mengorak langkah dan menjadikan gol sebanyak 3 biji.
0: Tiga biji.
1: Boleh orang kata dekat Kedah
0: ha? Boleh. Saya pun suka orang Kedah. Dia punya sembang orang Kedah ni kan. Okey. Dan kalau perlawanan Perancis menentang Maghribi, negara yang berjaya akan menentang antara Sepanyol atau Belgium lah. Okey, awak rasa agaknya kalaulah andai kata Maghribi menang lah, andai kata kita kata penyokong Perancis. Okey, siapa agaknya yang dia akan bertemu? Sepanyol atau Belgium?
1: Saya lebih kepada Sepanyol lah, pasukan yang lebih berpengalaman di dalam World Cup ni.
0: Tapi jangan ni juga, sebab Belgium pun mengejutkan juga kan. Sebab Belgium orang kata berjaya menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Okey, dan yang seterusnya adalah Norway dan juga England yang berjaya akan menentang Argentina, atau Switzerland. Awak rasa yang mana agaknya yang akan berjaya? England atau Norway, dan Argentina atau Switzerland?
1: Saya lebih memilih England dan Argentina.
0: England dan Argentina. Sebab apa memilih England dan Argentina? Memang orang kata minat juga dengan England dan Argentina ke? Atau sebab nak rasa lagi, orang kata lagi best lah bila tengok perlawanan tu, bila England bertemu Argentina?
1: Sebab kita nak tengok yang, of course England lah, sebab kita yang sokong kan. Kita harap season ni it's coming home lah kan. Argentina ni sebab this is the last World Cup for the Messi.
0: Jadi tapi dia dah pernah orang kata dah ni kan.
1: Jadi kita mengharapkan satu momen indah lah kau dalam apa nama persaraan dia.
0: Oh ya, gitu. Bila sebut persaraan sedih pula, terkenal pula Cristiano.
1: Orang kata Cristiano dia dah ni balik lah.
0: Dia dah selamat sampai lah Okay. Dan ini perlawanan yang pertama ini, iaitu Perancis dan Maghribi lah kan. Kenapa kena tonton perlawanan ini? Mungkin bagi peminat bola sepak lah kat luar sana tu kan. Yelah, sebab kita ni tengah rehat ni. Hari ni langsung tak ada perlawanan untuk hari Khamis. Dia akan start hari Jumaat lah. Tapi Jumaat pun awal pagi, mungkin beberapa jam saja lagi. Okay. Bagi apa ni, waktu bertenang dulu lah orang kata kan, sebelum kita saksikan suku akhir yang pertama, iaitu Perancis dan juga Maghribi. Okay. Dan sekarang perlawanan pun sedikit lah, cuma sehari satu perlawanan. Kecuali pada hari Ahad nanti akan ada dua perlawanan. Iaitu perlawanan antara Norway dan juga England, Argentina dan Switzerland. Awak dekat mana sekarang? Kemain seronok kawan-kawan kat belakang.
1: Kawan-kawan kat belakang. Ni ya. Okey. Sorry ya.
0: Okey, tak apa. Rasalah kemeriahannya tu. Okey. Dan pastinya pertemuan ini saya nak tanya awak lah, sepanjang FIFA 2026 ni, memang banyak perlawanan yang awak saksikan ke, atau memang memilih jadual perlawanan yang rasa nak tengok je?
1: Lebih kepada memilih lah. Yang lain semua kita tengok ulangan je lah.
0: Tengok ulangan, tengok keputusan je lah.
1: Ya, tengok keputusan, kita tengok ulangan je lah. Kalau nak ikut semua dengan waktu kerja lagi, tak larat.
0: Kalau tak larat, orang Kedah cakap apa biasa tak larat
1: ni? Tak larat, letih.
0: Letih?
1: Balok.
0: Balok? Ya ke? Balok. Saya first time dengar. Letih balok lah.
1: Balok. Lagi nak kerja pun balok, nak pergi mana pun balok, kira nak lena.
0: Kira nak lena, nak tidur lah kan. Seketika nanti kita nak sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita rehat seketika, boleh eh?
1: Okay, baik.
0: Alright, awak Mak Ram, awak pegang talian tau.
1: Ya.
0: Terus dengan Selangor FM.

0: Yeah, goals. Okay, bagi mereka yang melihat dan menyaksikan perlawanan bola sepak kan, pastinya jeritan gol itu antara yang paling seronok sekali, apalagi kalau pasukan yang mereka sokong menjaringkan gol kan. Dia tengok bola ni kadang-kadang rasa berdebar. Dia rasa macam saat pertama jatuh cinta tau. Teruja dan sebagainya. Okey, kita nak cerita sedikit lah berkenaan dengan laluan ke suku akhir di antara Perancis dan juga Maghribi. Okey, dan kalau kita lihat Perancis menjuarai kumpulan mereka lah, menewaskan Paraguay 1-0 dan pusingan 16 hasil jaringan tunggal dan memastikan kemaraan ke suku akhir. Itu Perancis. Dan Maghribi pula layak daripada peringkat kumpulan dengan prestasi yang ialah kita tahu meyakinkan dan menewaskan Kanada 3-0 pusingan 16 untuk mengesahkan tempat ke suku akhir lah. Jadi memang memberikan saingan. Kita nak tanya kepada Mak Rem sendiri. Mak Rem lihatkan daripada kedua-dua negara ini, di mana kekuatan mereka di antara Perancis dan juga Maghribi?
1: Kalau kita lihat pasukan Perancis ni lebih kepada Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele lah. Sebab dua-dua pemain ni merupakan pemain yang pantas dan ada nafsu di dalam kotak penalti untuk skor gol.
0: Okey, faham. Saya nak cuba fahami bahasa. Orang kata sembang, orang Kedah. Okey, balok apa tadi kan? Okey, itu satu. Okey, teruskan.
1: Untuk pasukan Maghribi, mereka mempunyai pertahanan yang baik. Berdisiplin daripada segi taktikal dan serangan balas yang pantas. Sebab tu pasukan Kanada tewas dengan jaringan yang besar. Walaupun mereka menguasai perlawanan.
0: Itu dia. Jadi itu kekuatan bagi kedua-dua negara. Bagaimana pastinya ada kelemahan, kekurangan sedikit di antara Perancis dan juga Maghribi yang mungkin akan menjadi orang kata sebagai bila bertanding ni kan, bila kita tengok kelemahan pihak lawan, itulah yang kita ambil sebagai orang kata kita punya penguatlah juga kan, untuk kita dah kita dah nampak. Jadi nampak kat mana kalau untuk Perancis dan
1: kalau
0: juga,
1: untuk pasukan Perancis ni dalam depa asyik menyerang tu, kadang-kadang depa akan tinggal ruang terutamanya di bahagian pertahanan lah.
0: Oh, dok serang-serang lupa pula.
1: Lupa dia.
0: Itu Perancis.
1: Perancis.
0: Kalau Maghribi pula tang mana?
1: Kalau Maghribi ni kurangnya penguasaan bola untuk apabila mereka berdepan dengan pasukan bilik, mungkin dia ketak kot.
0: Banyak-banyak apa? Banyak terlepas macam tu ke?
1: Banyak terlepas, banyak passing yang mengarut-mengarut kan. Jadi itu adalah salah satu kelemahan pasukan Maghribi.
0: Tak tentu hala orang kata. Kalau kita dah cakap apa tak tentu hala tu?
1: Sama je tentu hala kot.
0: Okey. Sibuk nak belajar ya. Aduh, hai. Dan kalau kita imbas berkenaan dengan rekod pertemuan bagi kedua-dua negara, kan? Kita boleh kongsikan juga kan antara pertemuan iaitu tahun 2022.
1: 2022.
0: FIFA yang sebelum ini. Perancis ada bertemu dan menewaskan Maghribi 2-0. Maknanya pertemuan kali ini kan Maghribi memang akan all out lah.
1: Betul.
0: Orang kata dendam kalah dulu. Jadi saingan dia akan seronok lah untuk ditonton kan.
1: Ya, betul.
0: Okey. Nah, tadi kita dah kongsi lah juga kan, kalau Perancis ada dia punya orang kata pemain-pemain yang akan menjadi tumpuan. Bagaimana pula dengan Maghribi? Ada tak pemain-pemain seperti apa tu, Kylian Mbappe?
1: Kalau Perancis dia ada Kylian Mbappe.
0: Itu Perancis. Perancis.
1: Kalau Maghribi dia ada Ashraf Hakimi. Dua-dua ni teammate di dalam PSG.
0: Sedap nama dia. Macam nama orang Kedah kan, Ashraf Hakimi. jadi ini antaranya lah kan. Dan kalau lah saya nak tanyalah, kalau suruh dipilih dua pemain daripada Perancis, dua pemain daripada Maghribi yang agaknya akan menjaringkan gol, siapa agaknya?
1: Kalau menjaringkan gol, Perancis, of course lah, Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe. Lepas tu selain Kylian Mbappe, siapa lagi antara
1: yang mungkin menjadikan gol? Ousmane Dembele. Dia pernah menjadikan hat-trick dalam perlawanan peringkat kumpulan sebelum ni.
0: Kalau kita dengar kita punya sebut tu macam orang sini je, orang Sabak Bernam, Osman. Tapi ejaan dia lain tau. Okey, kalau untuk Maghribi siapa agaknya?
1: Untuk Maghribi, Ibrahim Diaz.
0: Ibrahim Diaz. Yes.
1: Pemain tengah.
0: Sedap nama ni. Ni orang kata tengah cek-cek nama anak lelaki boleh ni.
1: Ibrahim Diaz.
0: Okey. Dan faktor apa sebenarnya, faktor penentu bagi pertemuan kali ini yang dapat dilihat?
1: Faktor penentunya gol awal lah.
0: Maknanya
1: gol awal lah. Gol awal dah, kalau mana-mana pasukan yang dapat gol awal, mungkin tempoh permainan tu berlainan lah.
0: Kan barulah rasa macam panas atas padang tu lah.
1: Ya.
0: Sebab nak mengejar kan. Lepas tu nak menjarakkan lagi yang dah gol tu, nak jarakkan lagi jumlah jaringan kan. Okey, macam awak sendiri ramalan awak berapa untuk Perancis dan Maghribi ni?
1: Kalau saya memilih Maghribi, saya lebih kepada Maghribi 1, Perancis 0.
0: Maghribi 1, Perancis 0. Maknanya sengit jugalah saingan yang diberikan kan. Okey, jadi kita tengok 4 pagi nanti. Andai kata tepat ramalan awak, maknanya dah boleh lah ni. Lepas tu ramal keadaan untuk perlawanan yang seterusnya hari Sabtu.
1: Kecuali
0: Ahad-Ahad akan ada 2 perlawanan lah. Apa pun, terima kasih kita ucapkan sudi luangkan masa.
1: Baik, terima kasih telefon. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah.
0: InsyaAllah. Kisahlah pada kawan-kawan. Senyap tu kawan-kawan tu
1: Tak boleh. Dalam saya duduk dalam kereta, kalau saya duduk di luar lagi bising.
0: Oh, okeylah. Yang tadi tu kat luar lah sama-sama.
1: Tadi kita dekat ni balai sebab malam ni kita ada buat kenduri. Kita nak tengok ulang keempat
0: Oh, ada kenduri lah?
1: Bukan, kita ni lah kumpul-kumpul duit lah. Orang-orang Kedah kata kolek-kolek duit lah.
0: Ini memang untuk tengok bola ke apa?
1: Ni memang untuk tengok bola sebab Kedah itu cuti je, Mat.
0: Oh, iyalah. Tapi tak sangka dah sampai duduk apa, balai raya
1: Macam balai raya di kampung
0: Oh, seronok lah.
1: Seronok. Main lah sini Kedah.
0: Saya sampai sana betul-betul perlawanan Cik Slat dah selesai dah. Baru sampai. Lepas tu ada makan-makan lah tu.
1: Nak makan-makan. Kalau ni kan musim durian. Durian pun murah. Jadi kita makan durian lah malam ni.
0: Sana durian ni? Lah lain pula soalan. Durian sekilo berapa sana? Okey, apa pun terima kasih lah Mak Rem. Sudi luangkan
1: masa. Okey,
0: itu dia kan. Seronok kan bila FIFA ni yang kadang dapatlah berkumpul sama-sama merasakan kemeriahan kan. Maksudnya ada pasukan-pasukan yang mereka sokong kan. Nak tengok permainan itu bagaimana. Yelah, esok orang kata orang Kedah cuti. Kan tadi dia kata apa? Balok tadi kan. Saya dapatlah belajar satu bahasa baru. Okeylah, yang dahulu ini dia. Seketika nanti kita cuba dapatkan seorang lagi. Peminat kelas sepak.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Masih lagi dalam sembang bola. Kalau tadi kita dapatkan penyokong kita, peminat bola sepak kita, Nun, jauh dari Kedah tadi, kan, Mak Rem di talian. Okey, sekarang ni kita nak beralih sebab kita ada Fitri di talian juga sebagai peminat bola sepak juga. Selamat malam, Fitri.
2: Ya, selamat malam, DJ N.
1: Ya, apa khabar malam ni?
2: Baik, Alhamdulillah. Tapi demam tu demam piala dunia lah sekarang ni.
1: Oh, demam piala dunia. Yelah, kita sedia maklum hari ni mungkin untuk hari kami tak ada perlawanan. Tapi sekejap lagi, okay, menjelang orang kata pukul 4 pagi nanti, pagi Jumaat orang kata, kan? Okay, yeah, kita dah bermula untuk kita punya perlawanan pertama bagi suku akhir bagi tahun ini, iaitu perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi. Jadi untuk 8 negara yang orang kata layak ke pusingan yang seterusnya, pusingan suku akhir, saya nak tanya dulu, okay, ada ke negara yang awak sokong berada di kedudukan 8 terbaik itu?
2: Ada.
1: Kumpulan negara mana tu?
2: England.
1: Oh, tadi pun saya bercakap dengan Mak Rem tadi pun dia menyokong England juga. Oh, maknanya ramai juga menyokong England, eh. Jadi tapi itulah, England belum lagi bermain. Dia akan bermain pada hari Ahad atau hari Sabtu tu, saya. Okay.
2: Hari Ahad.
1: Hari Ahad. Oh, yelah, peminat England kan, takkan mesti dah tahu jadual, kan? Okey. Tapi kita nak kongsi juga berkenaan dengan perlawanan. Tadi kita dah tanya dah berkenaan Perancis dan juga Maghribi. Tapi dengan awak, saya nak beralih lah, kan? Nak tanya tentang Spanyol dan Belgium. Spanyol, Belgium, awak memilih yang mana?
2: Kalau dari segi pilihan tu, saya melihat Spanyol ada kelebihan lah. Sebab kalau tengok dari segi prestasi pasukan Spanyol ni, kalau pengetahuan DJN, mereka tidak plus lagi sepanjang 5 perlawanan mereka bermain. Jadi itulah menunjuk barisan pertahanan mereka ni memang kukuh lah. Bukan kusi. Dan untuk Belgium ni masih lagi segar dengan kemenangan besar 4-1 menentang USA.
1: Betul.
2: Kan, tinggalkan ramai yang seronok dengan Belgium ni, sebab kita lihat USA logo ni ada ada kontroversi yang agak besar lah, kan. Jadi saya kira itu juga satu semangat untuk Belgium. Lah. Kalau dari segi pilihan, bagi saya sebagai peminat bola, saya melihat Spanyol ada kelebihan, tetapi sebagai peminat pun saya lebih meminati pasukan Spanyol lah. Sejak lama lagi pun saya minat Spanyol. Masa mereka jadi juara Piala Dunia 2010 tu, kan, saya gemar tengok cara permainan mereka. Tapi saya lihat kelebihan dia tu ada sedikit memihak kepada Spanyol, tapi kita tidak boleh pandang rendah kemampuan Belgium untuk mencipta kejutan.
1: Yelah, kan, sebab dia berjaya menewaskan Amerika Syarikat 4-1, satu jurang yang agak besar juga, kan, dengan jumlah jaringan 4-1 itu. Okay, tapi tetap menganggarkan yang Spanyol akan mendahului dan juga akan berjayalah ke peringkat yang seterusnya. Okay, andai kata Spanyol berjaya menewaskan Belgium, agaknya antara negara mana yang akan Spanyol bertemu? Sebab dia akan berlawan, kalau dia berjaya, perlawanan yang seterusnya adalah Spanyol, Belgium, antara Perancis dan Maghribi. Agaknya dia akan bertemu dengan Perancis ataupun Maghribi.
2: Oh, ini satu lagi perbincangan yang agak kompleks ke?
1: Kompleks.
2: Sebab, saya ulas sedikit berkenaan dengan Perancis dan juga Morocco.
1: Boleh, silakan.
2: Ini merupakan kali berdua saya bersaran dengan sepak bola. Jadi, untuk pertama kali itu, DJ sebelumnya ada nyatakan siapakah pasukan pilihan saya. Walaupun saya menyokong England, tapi Perancis adalah pasukan pilihan. Sebab mereka ni lengkap dan juga sempurna daripada bahagian pertahanan hinggalah ke bahagian serangan.
1: Okay.
2: Dan Perancis ini mempunyai rangkaian serangan yang terbaik di dunia. Terlihat antara penjaring gol terbanyak, iaitu Kylian Mbappe dengan 7 gol. Memang dia sangat mengganas pada ketika ini. Dan dibantu pulih dengan pemenang Ballon d'Or, iaitu Usman Dembele. Ya, dan juga Malaysia Odyssey juga walaupun kurang dari segi rekod juga statistik gol dan juga bantuan, tetapi beliau memang sangat dengan gerakan bahaya itu memang menajamkan lagi serangan dah. Tapi Hak Maghribi dia mempunyai gaya permainan yang sama dengan Perancis. Lebih pada menyerang, tetapi bagi saya Perancis sangat unggul lah dengan rekod 14 gol dan 5 perlawanan di JN. Urasa setiap perlawanan itu mereka menjadikan 3 gol. Jadi memang Perancis akan bertemu dengan Spanyol lah di peringkat separuh akhir nanti.
1: Oh, maknanya sengit jugalah kan.
2: Yeah.
1: Okey, Perancis. Tapi agaknya Perancis kan, kalau kita sebut Perancis dan juga Maghribi kan, berapa agaknya Perancis dapat menewakan Maghribi kalau ikut daripada andaian awak lah?
2: Kalau lihat jumlah jaringan ke maksudnya?
1: Jumlah jaringan, ya betul.
2: Saya melihat paling kurang 2 gol lah untuk Perancis. Paling kurang 2 gol. Kalau Morocco bernasib baik, saya lihat peluang untuk Morocco menjadikan gol adalah melalui counter serangan. Morocco. So kalau Morocco dapat jadikan satu gol pun, Perancis akan tambah lagi satu gol, jadi 3-1 lah, antara 2-0 atau 3-1.
1: Itu dia. Itu kalau kita lihat daripada segi pemain kan, orang kata corak permainan kan, kekuatan daripada pemain-pemain yang ada dan sebagainya. Tetapi sepanjang berlangsungnya FIFA 2026 ni, banyak kejutan-kejutan di luar daripada apa yang diandaikan kan oleh peminat bola sepak kan, yang pastinya itu yang menjadikan drama sebenarnya dan menariknya perlawanan bola sepak itu apabila ditonton. Okey, dan itu kita nak sebut juga, nak tanya juga berkenaan dengan pemain-pemain untuk Spanyol dan juga Belgium. Okey, yang ini merupakan perlawanan suku akhir yang kedua yang dapat kita saksikan. Okey, siapa agaknya akan menjadi tumpuan untuk Spanyol dan juga Belgium ini?
2: Kalau Spanyol saya melihat ada dua orang,
1: iaitu
2: Mikel Oyarzabal, di mana kalau terlihat beliau juga antara yang paling banyak merekodkan gol untuk pasukan Spanyol lah.
1: Alright. Okay.
2: Itu satu. Yang kedua, sudah semestinya Lamine Yamal lah. Walaupun baru berusia 18-19 tahun begitu, tapi dia masih lagi Spanyol meletakkan dia sebagai sandaran, sebagai pengukur utama untuk pasukan Spanyol lah, di mana kelebihan yang dia boleh menggelecek dan juga dia mempunyai kelajuan yang sangat pantas lah di masa kilik BJN. Jadi saya lihat dua pemain lah yang perlu diberi tumpuan oleh barisan pertahanan Belgium. Tetapi untuk Belgium pula, saya lihat banyak pemain-pemain senior yang kuda-tua.
1: Yang apa?
2: Kuda-tua. Yang pemain senior.
1: Silakan.
2: Antara Romelu Lukaku yang dah berusia 34 tahun, tapi untuk rekod dua perlawanan terakhir ni, dia masuk sebagai pemain gantian dan terus menjadikan gol. Pemain utama. Tapi dia menjadikan gol. Untuk lawan USA pun minit ke 84 tak salah saya, dia masuk menjadikan gol untuk pasukan Belgium. Jadi saya kira ini juga mungkin satu percaturan yang boleh dibawa oleh jurulatih Belgium, memandangkan Lukaku juga ada kelebihan dari segi fizikal dia kan untuk pecah pokok pertahanan Spanyol. Jadi saya kira pemain-pemain macam ni lah yang akan mewarnai perlawanan pada malam ni.
1: Ya, itu dia kan. Jadi ini ramalannya Spanyol lah kan yang akan orang kata berjaya, tapi tetap Belgium akan memberikan saingan yang sengit. Adakah macam mana Belgium berjaya menewaskan Amerika Syarikat dengan 4-1 kan? Mungkin ada kejutan juga di perlawanan ini. Kita tak tahu, kita kena saksikan. Okey, nanti kita nak sambung lagi untuk kita nak berkongsi sedikit berkenaan suku akhir. Okey, sebab kita sedia maklum ada 8 negara yang telah berjaya dan akan ada 4 perlawanan yang dapat anda saksikan pada hari Jumaat ketika nanti pukul 4 pagi nanti, hari Sabtu, dan dua perlawanan yang akan berlangsung iaitu pada hari Ahad nanti. Okey, kita nak rehat dulu sebab selepas ni kita nak tanya berkenaan dengan perlawanan yang seterusnya bagi suku akhir yang ketiga, iaitu England menentang Norway. Okey, boleh kita layan dahulu lagu ya.
2: Alright.
1: Alright.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dalam sembang bola kita malam ini bersama dengan kita ada Fitri di talian. Hello, yeah. Fitri. Okay.
3: Yeah.
2: Okay, Fitri, kita dah sembang juga berkenaan dengan perlawanan yang kedua, iaitu perlawanan antara Spanyol dan juga Belgium. Okay?
3: Yes.
2: Seterusnya pada hari Ahad nanti, tak dilupakan England antara, kita bukan antara, lepas sukan yang awak sokong kan? Okay, yeah. Akan menentang Norway. Jadi bagaimana awak melihat permainan di antara England dan Norway dan siapa agaknya yang bakal mara kepusingan yang seterusnya?
3: Oh, soalan pun dah maut dah. Apa dah. Yang... Sebab walaupun saya ni menyokong England, tetapi ini tak pelawat yang nantikan kerana momentum yang dibawa oleh Norway itu sendiri. Okay. Sebab perlawanan sebelum ni memang mereka mengejutkan pasukan Brazil, juara 5 kali DJN. Dan ada pemain yang kini nama ni disebut-sebut dan juga trendy di media sosial iaitu Erling Haaland. Kita lihat cara beliau menjaringkan gol itu memang tak dijangka. Terutama sekali masa lawan Brazil tu, gol kedua tu beliau membuat rebatan lorong yang daripada luar padang tak dijangka menyetap pasukan pertahanan Brazil. Jadi tak mustahil beliau boleh melakukan perkara yang sama ketika menentang negara England. Tetapi saya melihat Norway ini memang telah bergantung kepada dua orang pemain bintang. Selain daripada Haaland adalah dia punya midfield tengah dia, iaitu Mateus Pedat. Brazil ada jurulatih Brazil, Ancelotti menyatakan bahawa antara punca Brazil kalah adalah kerana permainan yang dibawa oleh Odegaard ketika membawa Norway menentang Brazil tempoh hari. Tetapi kalau dari segi pemain-pemain bintang dan juga rekod semasa, memang memihak pada England lah. Di mana Harry Kane sekarang ni bukan saja ingin berebut ke separuh akhir, membawa England ke separuh akhir, tapi dia juga sekarang ni tengah merebut kasut emas. Dengan gol sekarang kan, dan Jude Bellingham juga antara pemain yang menjadi tumpuan dah yang perlu diberi perhatian oleh Norway. Bellingham sekarang ini telah menjadikan 4 gol. Jadi cuba DJ yang panjangkan ya. Gabung antara Harry Kane dan Jude Bellingham ini telah menjadikan 10 gol. Kane 6 gol, Bellingham 4 gol. Dan Norway hanya perlu bergantung pada Haaland saja dengan 7 gol. Jadi saya kira jentera serangan yang lagi berfungsi itulah yang akan mainkan peranan sama ada England atau Norway yang akan menang. Dan saya kira perlawanan ini akan ditentukan oleh kemampuan menjaringkan gol.
2: Itu dia.
3: Jadi kita tengok nanti macam mana nanti.
2: Alright, yang ini orang kata memihak lah kan, kalau ikut daripada mungkin jangkaan dan ramalan, England akan mendahului lah kan.
3: Ya,
2: Tetapi tipis.
3: Ya, yeah, betul, tipis 2-1. Tetapi kan DJN, saya tak terkejut pada Norway kita kejutan.
2: Itu pun boleh berlaku. Tapi itu yang seronoknya, kalau ada perkara-perkara di luar daripada jangkaan kan berlaku. Dan pastinya itulah orang kata drama di sebalik bola sepak itu sendiri. Okey, perlawanan yang terakhir antara yang juga dinantikan, iaitu perlawanan Argentina menentang Switzerland. Okey, bagaimana awak melihat perlawanan di antara Argentina dan Switzerland ini?
3: Okey, kalau lihat segi pilihan memang ada Argentina kerana mereka Tuhan. Mm-hmm. Tapi saya nak cakap pasal Aziz Zainal ni, takut juga DJN sebab disebabkan kontroversi ketika lawan dengan Mesir hari tu. Mm-hmm. Banyak yang melihat pengadil lah, you know, tidak memihak kepada
2: Mesir
3: kan. Uh-huh. Banyak apa keputusan-keputusan kontroversi di mana pada perlawanan itu pasukan Egypt ataupun Mesir menderi 2-0, tetapi disebabkan banyak keputusan-keputusan kontroversi yang dikatakan tidak memihak kepada Mesir itu, ia ingin membawa semangat kepada Argentina untuk meneruskan kebangkitan dan juga bayangkan daripada ketinggalan 2-0 dari situ gol hingga menang 3-2 dan mereka tanyakan gol di saat akhir kan pada ketika itu. Dan saya juga momentum itu juga akan dibawalah untuk perlawanan suku akhir ini. Tetapi kelebihan yang ada kepada Switzerland DJN adalah mereka bermain dengan sangat disiplin. Dari segi bahagian pertahanan mereka lah, kalau kita kalau kita tahu Argentina ni memang basiskan serangan mereka memang banyak yang bermain dengan corak pemain pantas, ya, ke hantaran-hantaran yang pantas. Semestinya tumpuan memang tak arah kepada pemain yang tengah apa yang tengah top lah dari segi cantar goskan dengan 8 gol itu Lionel Messi. Dan sudah semestinya tumpuan memang tak arah kepada beliau lah. Tetapi selain daripada Messi, Argentina juga mempunyai pilihan serangan yang lain yang juga berbahaya, contohnya macam Julio Alvarez. Dan juga Lautaro Martinez. Dan juga perhatian juga perlu diberikan kepada mereka punya midfield tengah mereka, iaitu Alexis McAllister. Ini adalah sedikit berbeza banding dengan England dan juga apa nama Norway. Di mana ianya dia antara pasukan yang mempunyai serangan pemikiran serangan minded dan juga yang defensive minded. Tetapi kalau dari pilihan, saya masih meletakkan Argentina lah sebagai pilihan untuk mara ke separuh akhir nanti.
2: Iya, itu dia. Okey. Jadi itu anggarannya lah kan, kalau Argentina berjaya makanya Argentina akan bertemu dengan England.
3: England atau Norway.
2: England atau Norway, yang ini 50-50 lah, lebih kurang macam tu kan. Okey, tapi lebih kepada memihak kepada England ataupun mungkin England. Okey, tapi andailah kata kan jangkaan ini menjadi England mara dan juga Argentina mara, agaknya pertemuan antara England dan Argentina, siapa agaknya yang akan berlawan untuk apa ni final nanti?
3: Oh, memang ini satu lagi soalan yang penting kan. Saya lihat kelebihan itu ada pada England lah. England. Sebab England ini banyak pemain-pemain yang boleh dikatakan satu generasi baru. Tetapi mempunyai rekod yang yang cemerlang lah, di mana banyak mereka mempunyai momentum bersama dengan pasukan kelab masing-masing. Contoh macam Bellingham tu memang selain daripada beraksi cemerlang setakat 4 gol dengan England, tapi dia juga mempunyai rekod yang baik bersama dengan pasukan Madrid. Tetapi Argentina ni masih lagi mengharapkan pemain yang berusia 39 tahun, iaitu Messi. Jadi saya lihat dari segi pengalaman tu memang daripada Argentina, tetapi dari segi status dan juga dari segi barisan pemain yang berjasa bintang juga elite ni, saya lihat dari segi secara keseluruhannya banyak melihat kepada England lah.
2: Iya, itu dia. Okey. Dan Messi juga ini merupakan Piala Dunia yang terakhir kan? Kan? Okey. Jadi kita tak tahulah adakah berjaya Argentina berlawan untuk akhir nanti. Kita kena saksikan untuk suku akhir pertemuan antara Argentina dan juga Switzerland. Terima kasih Fitri kerana sudi berkongsi. Okey. Dan orang kata untuk sembang bola kita, insya-Allah ada kesempatan kita bersua lagi kan. Okey, untuk kita sembang-sembang untuk malam ni. Apapun, selamat menonton pukul 4 pagi nanti perlawanan untuk suku akhir yang pertama yang akan berlangsung. Okey, Fitri.
3: Sama lah kita.
2: Alright. Okay, bye. Itu dia Fitri yang juga merupakan peminat bola sepak, penyokong bola sepak juga kan. Okay, teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Saya ada 11 malam nanti, utama 11 malam menanti anda. Selepas jam terakhir, saya akan terus temankan anda. Lagu-lagu yang ingin anda dengarkan di jam terakhir, saya akan tunaikan. Okay, boleh gitu. Janji. Selangor FM. Put up out the break, cleaning out a plate, finna make bang, finna make history, turn this pain into

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Negeri Kaum Agama Gugat Keselamatan Negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Datuk Rosa dan Henti Has untuk anda. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Malam ni kita Azlina Malik Kampung Pepi. Kita putarkan lagu Amalina yang terbaru, Sayang Memang Sayang. Sebab sedang bersangkut siapkan sambal untuk niaga esok. Oh, ni akak niaga macam mana kak? Kan, jual lauk pauk ke kan? Ataupun memang jual sambal saja ke kan? Jual orang kata dah siap paket-paket tu ke macam mana? Sibuk nak tahu kan? Okay, ada lagi Hindustan untuk anda. Saya belanja lepas ni. Kan, sambil akak-akak kita ni sedang sibuk kat dapur tu sebab macam-macam nak dibuatnya. Okey, sambil tu kita layan lagu Hindustan. Dan lepas tu juga ada lagu Misha Omar. Juga lagu permintaan saya nak siarkan selepas ini. Okey, tapi layan dahulu. Mak, anjak ke? Layan dahulu.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula

Klik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Jangan refen pilihan tempat Wali Band dengan Yang. Ah, kan. Adakah yang dipanggil Yang tu Amboi berbunga katanya kan. Tapi cuba tanya juga, kalau dah lama dah orang kata bersama tu kan, dia panggil Yang tu sebab apa? Sebab memang dia nak panggil awak Yang ataupun sebab dia pun lupa nama? Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman. Okey, Bunda Anggrek nak dengarkan lagu Saloma Malam Terakhir. Amboi, Bunda. Kan? Takut pula mendengar tajuknya, ya. Okey, Cikgu Nori juga dengarkan Selangor FM ni. Dia kata, awak ya, dia kata time tergolek dah ni. Sambil layan Selangor FM tu je nak cakap. Wah. Okeylah, dah sampai ke ujung saya temankan anda. Okey, yang mana sempat saya siarkan, saya cuba siarkan. Mana yang tak sempat, apa kita bawa ke hari esok, ya. Okey, dan pastinya jangan lupa esok seawal 6 pagi, Selangor FM akan kembali ke udara bersama dengan rakan setugas yang seterusnya. Okey, untuk gandingan teh tarik kopi O. Dan saya akan kembali bersama dengan anda esok malam macam biasalah, 8 hingga 12 malam. Dan esok hari Jumaat kita ada topik yang kita akan bawakan di jam kedua. Nampak okey tapi, tapi esok kita nak cerita tentang buli. Tapi apa ceritanya, anda kena ikuti esok malam. Okey, tinggalkan anda dahulu. Ini dia lagu daripada Luvia Band, Orang Yang Salah. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita tak pernah bertemu orang yang salah. Sebab kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang yang mungkin dia mengubah kita atau mungkin kita yang akan mengubah dia. Okey, jadi jadikan pengajaran untuk semua orang yang telah kita temui, walaupun mungkin mereka itu banyak lebih menitiskan air mata daripada memberi senyuman. Okey, apa pun, selamat malam semua. Jumpa lagi esok malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di National FM juga bersama dengan saya Aizat Azam di National GBH malam ini. Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Dan semestinya pelbagai seksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada anda, dan juga perkongsian info semasa dari masa ke semasa saya akan kongsikan. Dan terima kasih juga rakan saya AJ yang bersama dengan anda untuk National Malam dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama sebentar tadi, dan diteruskan bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien, menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa debaran suku akhir Piala Dunia di mana kita akan dapat menyaksikan dua gergasi bola sepak, iaitu Perancis akan bertemu dengan pasukan Morocco pada hari ini pada jam 4 pagi 10 Julai 2026. Siapakah yang akan pulang dan juga siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Jangan lupa saksikan dan juga tonton bersama dengan kawan-kawan dan juga keluarga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga anda boleh streaming secara langsung menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, dan anda boleh kongsikan juga pelbagai cerita di komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, khas untuk anda. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di GBH. Geng Buruh Hantu akan terus bersama dengan anda sehingga jam 6 pagi. Dan saya akan kongsikan sedikit ya mengenai status trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya betul melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara, tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar dan juga terkawal. Dan situasi juga sama bagi semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Bagi di Pantai Timur, bagi mereka yang menuju ke di sana, lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan juga lebuh raya Pantai Timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Jadi berhati-hati semasa memandu, ingatlah orang tersayang. Dan juga untuk anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai info trafik, anda boleh terus pergi ke lembaga Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun melalui hotline 1800 887 7 52. Khas untuk anda semua untuk mengetahui keadaan trafik terkini. Dan di mana saja anda berada, sama mendengarkan Nasional FM. Dan ini lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan, khas untuk anda.

Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya, 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga, KTMB menawarkan diskaun promosi 20% ya untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Dharma Sutra. Ini dia, umpama mimpi dalam mimpi, di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati, left-handed ku di halaman rinduan. Bagi mereka yang merindui ataupun mungkin ramai juga yang waktu ini teringatkan kepada seseorang kan, bertanya khabar lah, sentiasa bertanya khabar dan juga mengeratkan lagi silaturahim kan, walaupun jauh tetapi dekat di hati. Dan bagi mereka juga hari ini ramai yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya, seperti anak kepada sahabat kita juga antara pendengar setia, Kak Siti Fatimah ni. Ini merupakan hari ulang tahun kelahiran buat anak beliau, iaitu Siti Nur Balkis binti Ruslan, yang diraikan pada 10 Julai. Saya doakan dan juga kami di Nasional FM ucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Semoga impian dan juga cita-cita beliau menjadi kenyataan dan juga sentiasa gembira bersama dengan orang yang tersayang dan penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Dan semoga anda juga yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan apa sahaja, semoga terus ceria dan juga menikmati hari yang cukup bermakna ini, berbuat insan yang tersayang. Dan kalau boleh kan, kita doakanlah kebaikan dan juga doakan yang baik-baik sahaja untuk semuanya. Dan jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Spider. Ini dia, Buat Sang Puteri, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok National FM waktu ini. Terima kasih banyak yang masih lagi belum tidur kan, menantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin sedang menunggu bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Ada yang katanya akan tonton juga di kedai mamak dan sebagainya. Di apa sahaja yang anda lakukan, berhati-hati dan juga semoga dimudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, ingin dengarkan suara saya, nak dengarkan juga National FM, terus ke frekuensi 91.7, manakala di Kuantan Pahang 107.1, dan juga di Melaka. Dan bagi orang Segamat Johor, boleh dengarkan kami di frekuensi 96.6. itu dia antara frekuensi National FM. Dan untuk anda di mana sahaja yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga ada kata yang tengah bekerja, masih lagi berada di pejabat kan, ya, walaupun penat dan sebagainya, rehat. Dan jangan lupa pastikan tugasan anda disiapkan. Walaupun anda rasa mungkin terburu-buru dan sebagainya, hasilnya yang terbaik akan menanti anda, insyaAllah. Dan untuk anda, ini lagu daripada Cima, Luka Dilukai. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga sudah masuk ke 7:17 minit pagi. Dan bagi anda yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria, terus segar mendengarkan National FM. Dan juga ada tak sabar menantikan perlawanan Piala Dunia 2026 antara pasukan Perancis dan juga Morocco yang akan bersama dengan anda pada pukul 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran sukan, saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan menerusi RTM Klik khas untuk anda. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook National FM, antaranya bersama dengan Nida Wahida, juga kita ada Kak Marsa Salih kita, bertemankan DJ Aizat, semoga dipermudahkan hingga penghujung siaran. Selamat tengah malam, juga selamat pagi, on sampai pagi terus tengok bola, terima kasih. Juga ada Muhammad Muhaimin, Dita Rozaya, Nurian Angah, sahabat juga daripada Rauk Pahang, Siti Sarah Tom Yam. Juga ada Lin Rosalinda, Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Anik Mas yang sedang mendengarkan waktu ini. Juga sahabat kita Princess Cute, juga ada di TikTok National FM, Princess Su, Izzah, Kak Izzah, Ramlah Din, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi temankan saya, dan insyaAllah saya akan berikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian info semasa untuk anda. Terus bersama kami, ini lagu daripada Q-Face, Izinkanlah, khas untuk anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Tidak lagi kita akan masuk ke hari Sabtu dan juga hari Ahad kan. Yang juga mungkin ramai di luar sana dah lama tak berkotoroyong di rumah dan juga untuk melihat juga semak di kawasan sekitar rumah anda, menetahukan ada kawasan air yang bertakung dan sebagainya, kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa kes demam denggi kini sebenarnya sedang meningkat dan juga dinasihatkan untuk masyarakat agar tidak memandang isu ini secara remeh kerana ia menjadi punca utama untuk menjadi yang kata pembiakan nyamuk yang selalu berada di rumah kita dan juga membuatkan penyakit demam denggi ini merebak. Antara tempat bertakur yang perlu kita periksa termasuklah saluran air hujan di bumbung, timbunan tayar terpakai yang menampung air, pasu bunga ataupun bekas tanaman yang menampung air berlebihan, dan juga terburung kelapa ataupun bekas hiasan seperti pasu bunga di rumah kan. Mungkin dah lama kita tak berkotoroyong, tak cuci dan sebagainya, bolehlah jadikan satu aktiviti ataupun amalan kita setiap bulan untuk memastikan tidak ada air yang bertakung dan juga untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ini. Dan jadi kita sebagai orang ramai disuruh untuk meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Yeah.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya tahu mungkin ada yang baru nak masuk ke pejabat kan, ada yang shift pagi, ada yang baru nak pulang ke rumah setelah seharian menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Saya doakan

sebaiknya. Kerana apabila kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi yang akan memandu waktu ini untuk pulang, kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di pusat rehat sementara, jangan teruskan pemanduan kerana berbahaya, boleh melibatkan, boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk anda, berehat sekejap dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa, ada insan yang tersayang sedang menunggu kepulangan kita. Sambil-sambil tu, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal dan juga terus ceria mendengarkan National FM. Antaranya kita ada Siti Syafinaz yang berada di Pekan Pahang yang tengah mendengarkan waktu ini sambil menggoreng ikan katanya untuk dijual pagi nanti. Terima kasih banyak kerana bertemankan saya untuk waktu ini. Dan juga kita ada Siti Syarizat yang berada di Kuala Lumpur juga tengah mendengarkan. Juga ada sahabat kita Abdul Jalil yang berada di Ceras sambil beliau kata tengah menunggu untuk menanti kepulangan isterinya daripada tempat kerja, sambil itu tengah mendengarkan National FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah terus layan dan juga terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan saya berikan kepada semuanya. Dan ada ucapan dan juga mungkin ada perkongsian, boleh komen di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan juga apa saja perkongsian yang anda kongsikan kepada kami. Dan untuk semuanya, terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Sempena dengan PRN Johor pada hari Sabtu ini, jangan lupa untuk anda semak maklumat sebelum keluar mengundi, di mana anda boleh menyemak dan juga mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan juga waktu pusat mengundi dan juga masa yang digalakkan untuk anda keluar mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu aplikasi, melalui aplikasi MySPR Semak dan juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga melalui panggilan telefon di 0388927218. Jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang mengundi dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Azan and the Typewriter, Terlibat Si Penyair. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kerana terus temankan saya. Dan bagi warga Mersing Johor nak dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, boleh terus ke frekuensi 90.9. Manakala mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, 91.7. Di Sik Kedah, 102.7. Dan juga warga Perak, khususnya yang berada di Taiping, mendengarkan kami di frekuensi 107.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, ini dia lagu khas yang diutarakan dan juga ramai yang meminta lagu ini. Itu dia lagu daripada Fauzia Latif, Aku Bukan Boneka. Khas untuk anda, Nasional FM.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus kekal mendengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Dan juga ada yang sedang mungkin waktu ini bersantai menyaksikan juga perlawanan yang telah berlangsung sekarang ini antara pasukan Perancis dan juga pasukan Morocco yang akan bersama-sama menyaksikan ataupun pamerkan permainan yang sangat baik pada waktu ini. Dan seperti biasa juga, terima kasih banyak kepada anda yang berikan komen dan ucapan. Antaranya kita ada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak dengan ucapan selamat pagi dan semoga DJ sihat dan juga buat rakan-rakan yang mengalir diri ini, semoga semuanya dalam keadaan gembira dan juga sihat sejahtera. Juga ada Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur yang tengah mendengarkan waktu ini, katanya tengah bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Juga ada Farah Farahani yang berada di Kota Baru, Kelantan. Juga terima kasih juga kepada Muhammad Musrikin, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sama-sama tengah mendengarkan daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM sentiasa di hati.

0: meraih Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa dengarkan nanti slot Alpha 2.0, 1.0 ilmu yang amat bermanfaat dan juga amat berguna untuk kita, di mana tajuk pada hari ini akan membincangkan mengenai semak arah kiblat, sempurnakan ibadah. Dan yang akan mengupas lanjut mengenai topik tersebut, kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan pada pukul 10.30 pagi ini, semestinya di National FM, sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehidupan ini, tidak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada masanya kita diuji dengan cabaran, kegagalan dan juga kekecewaan. Namun ingat ya, kepada semua pendengar, setiap langkah yang kita teruskan walaupun perlahan tetap membawa kita lebih dekat kepada impian yang ingin dicapai. Dan dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap insan mempunyai masa, peluang dan juga rezeki yang berbeza. Yang penting terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan ya, dia mempunyai rezeki yang lebih tu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun, kan? Sebenarnya kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia, setengah orang ni dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah, itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Ha, begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Yeah. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan? Ha, gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha, ya, bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan diri. Ha, itu tuan-tuan. Kita kalau kita pangkat tinggi ke apa ke, jangan kita pandang rendah pada orang. Dan lagi hadis Nabi SAW bersabda, la'an ya'khuza ahadukum hablahu faya'tiya bihuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'alan nas. Riwayat Imam Al-Bukhari. Seseorang kamu mengambil tali, mengumpul kayu api.

0: memikulnya di belakangnya lalu menjualnya sehingga Allah menjaga maruahnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ha, tengok. Nabi kata, kalau kamu ya pergi ke hutan potong potong kayu, ya pergi pikul kayu, jual kayu tu, maknanya pekerjaan tersebut tak hebat dari mana. Orang potong kayu, ya. Orang jual kayu. Walaupun Nabi kata, walaupun dalam keadaan begitu, kerja kamu, maka disebabkan keadaan begitu, Allah Ta'ala jaga maruah kamu. Maknanya orang tidak memandang lekeh pada diri dia. Maruah dia itu tidak jatuh. Lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. Ini setengah orang kadang-kadang dia tolong kita. Tapi dalam masa yang sama, dia kutuk pula kita. Kita kena terima lah. Dan kita pun jenis malas. Asyik minta aja kerjanya. Semedang je ada masalah. Orang lain pun ada juga masalah. Tapi orang lain usaha. Usaha selesaikan sendiri. Barulah bila kita ni kurang meminta, barulah martabat atau pemaruah diri kita tu akan terjaga. Ini bila orang kutuk kita, tahu pula kita marah. Tapi bekerjanya malah. Patutnya tak payahlah kita marah. Dan kita pun tak ada masalah, make up gitu je kan. Bagi tahu begitu. Jadi itu makna tuan-tuan. Nabi kata kerja angkat kayu, jual kayu api itu lebih menjaga maruah daripada kamu suka meminta-minta. Kecuali lah kalau kita ni duit dah banyak. Pencin dia ada pencin dah 2,000, 3,000 sebulan. Itu yang dia tak kerja. Tak apalah kan. Ini beli beras pun kadang-kadang tak. Minggu depan tu tak tahu ada beras ke tidak. Baiklah bekerja. Tak kisahlah. Kerja apa-apa sekalipun. Walaupun gaji dia tu tak besar. Yang penting bekerja. Lebih baik daripada kita duduk dalam keadaan meminta-minta. Dan lagi Nabi SAW bersabda. Ma yazalu rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atul lahmin. Yang bermaksud seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Baik, makna dia hadis Nabi tadi, seseorang terus meminta-minta kepada manusia sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tiada lagi seketul daging pada wajahnya. Nabi kata orang yang suka meminta-minta ni, dia ni seumpama orang yang tak ada malu. Tak ada rasa segan pun. Muka tebal orang panggil. Menonor nyadin aja begitu. Lepas tu bila pergi rumah orang, kenapa rumah kamu kotor sangat ? Tengok apa ni, kain baju pun bertambun kan. Tak macam rumah dia. Memang tak macam rumah dia. Dah kawan tu laki bini kerja. Yang kita ni laki je kerja. Bini tak kerja. Memang bersih lah rumah. Lepas tu bila kawan laki bini tu mewah sikit kehidupan dia, kamu tak apalah kaya. Tak macam aku. Kalau nak kaya juga, dua-dua lah kena bekerja. Lainlah kalau gaji laki tu RM80,000, tahanlah kira sikit. Jadi kita jangan samakan dengan orang lain. Tapi Nabi kata jangan suka. Jangan suka kita meminta-minta lah. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Cari punca sebab apa keadaan kita begini. Rupanya kita tak ada kerja tetap. Cari kerja tetap. Ini asal nak kerja, kerja. Tak nak kerja, baring. Memang terbaring lah dibuatnya kan. Jadi Nabi kata orang ni di akhirat nanti, muka dia tak ada tertinggal pun sedikit daging. Cengkung habis muka dia. Sebab dekat dunia ni tak ada rasa malu pun. Nak meminta-minta. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lagi Nabi SAW bersabda. Man sa'alannasa amwalahum takathuran. fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit.
1: Allahumma

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Jumaat, saya Idul Ayam, penghulu segala hari. Salam subuh, hello hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Dan baru saja berakhir perlawanan suku akhir antara Perancis menentang Maghribi, berakhir dengan kemenangan memihak kepada Perancis 2-0. Perinciannya nanti saya akan kongsi ini kan. Macam biasa, 4 jam pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Bertaling, Hulu Langat dan Sepal 5.57 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5.58 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM.

0: Bangor FM 105.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, frekuensinya 100.9 MHz. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Kerana sekarang ini anda bersama dengan kami, Apis dan juga Awan, nak kongsikan di mana Taman Kucing MPAJ. Ni Awan sukalah ni. Majlis Perbandaran Ampang Jaya buka Taman Kucing MPAJ yang telah mula beroperasinya pada 1 Julai yang lalu. Ini adalah sebagai usaha untuk tangani isu kacau ganggu berpunca daripada kucing terbiar dekat kawasan awam. Kita sudah maklumlah kalau kucing terbiar ni banyak, habis kejap lagi dekat kedai makan, datang rumah orang, lepas tu minta makan, buang merata-rata, dah bergaduh pula dengan jiran-jiran sebelah pun ada jual ni bela kucing. Tapi bukan kucing dia yang buat perangai, kucing dia yang dia buat perangai. Jadi gaduh. Ini antara inisiatif ataupun tindakan yang telah diambil, digunakan oleh pihak MPAJ ni.
0: Ya, dan pembukaan taman ini sempena sambutan ulang tahun ke-34 MPAJ bertujuan untuk sediakan penempatan yang selamat, selesa dan terurus untuk kucing terbiar dan turut bantu kurangkan gangguan kepada orang ramai selain wujudkan persekitaran yang lebih bersih dan teratur. Jadi, menurut MPAJ, penubuhan Taman Kucing MPAJ ini merupakan langkah proaktif untuk selamatkan kucing terbiar agar dapat dipelihara dengan lebih baik sekaligus tingkatkan kebajikan haiwan. Pengoperasian Taman Kucing MPAJ bukan bertujuan untuk jana keuntungan atau tambah hasil pendapatan majlis. Sebaliknya, ia merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab sosial korporat CSR MPAJ dalam memelihara kebajikan haiwan, memberikan penyelesaian yang lebih berpenikemanusiaan.
1: Okey, jadi sehubungan dengan itu juga, pihak MPAJ menggesa penduduk setempat bagi sokongan dan kerjasama bagi memastikan inisiatif itu mencapai matlamatnya. Dan pada masa yang sama juga, orang ramai di seru menjadi pemilik haiwan peliharaan yang bertanggungjawab dengan tidak buang atau tinggalkan kucing di kawasan awam. Kerana tindakan tersebut menjejaskan kebajikan haiwan dan mengundang pelbagai masalah. Mula-mula nak bela kucing tu, wah, bukan main kan.
0: Ada wujud macam ni.
1: Sosial dia tu hari-hari pasal kucing. Lepas tu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dah masuk bosan. Itulah pergi buangnya kucing tu dekat pasar, pergi buangnya kucing itu dekat tempat awam, dekat kedai-kedai makan. Tapi bila dah buang gitu, siapa yang menanggung akibatnya? Orang yang tak bersalah juga, orang ramai juga kan. Toke kedai, peniaga dekat pasar. Jadi harapnya anda mengambil iktibar ataupun ambil perhatian tentang perkara ini. Nak pergi Taman Kucing MPAJ ni dekat mana ni?
0: Boleh orang luar boleh datang ke?
1: Boleh
0: datang, datang.
1: Di Taman Kucing MPAJ. Baik, selepas ini kita akan cerita bab panjang ni untuk perlawanan di antara France dan juga Morocco dalam minit Piala Dunia. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: hiasi hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaga.

0: Itu dia nyanyian daripada Firdaus Rahmat dengan tajuk lagunya Menang Atau Kalah. Dalam permainan mesti ada menang, mesti ada kalah. Tak semestinya pasukan yang kita minat tu akan menang je sentiasa, kan? Kita dah tahu dah keputusan di antara Perancis dan juga Maghribi. Jom kita bahas dalam Minit Piala Dunia.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Setelah bertungkus lumus dalam hampir 100 minit yang berlangsung di Stadium Boston Stadium pada pukul 3 pagi tadi, pukul 4 pagi tadi, telah melibatkan di antara 22 pemain di padang dan disaksikan oleh 63,811 penonton dan juga penyokong untuk kedua-dua pasukan, iaitu Perancis dan juga Maghribi ataupun France bersama dengan Morocco. Keputusan rasminya kita terpaksa terima. 2-0 berpihak kepada Perancis. Jaringan pertama dilakukan oleh
2: Kylian Mbappe
0: pada minit ke-60. Ke-60
2: dan juga jaringan kedua Ousmane Dembélé. Betul ke?
0: Ousmane Dembélé.
2: Ousmane Dembélé pada minit ke-66.
0: Okey, kalau kita tengok kedua-dua masih lagi berada di dalam kebuntuan untuk menjaringkan gol dalam separuh masa yang kedua, separuh masa yang pertama. Kalau kita tengok dalam perlawanan tersebut, masing-masing dalam fasa berhati-hati, semuanya dalam orang cakap cuba untuk rancang sebaik yang mungkin nak buat gol dalam masa yang sama yang nak bertahan juga. Sebab kalau kita tengok, ini antara perlawanan yang berintensiti tinggi juga. Cumanya ianya tak ada finishing yang boleh menghasilkan gol. Itu saja.
2: So maksudnya dua-dua tim saling menyerang lah.
0: Ya, kekal serang menyerang tu ada. Dia tak bosan lah tengok perlawanan ni. Cumanya ianya terjawab pada minit ke-60. Kylian Mbappe tambah lagi satu koleksi untuk melengkapkan 8 jaringan gol secara peribadi. Nak menyamakan kedudukan beliau bersama dengan Lionel Messi, juga telah mengumpul 8 jaringan gol juga. Jadi kita terpaksa untuk ucapkan selamat tinggal kepada Maghribi ataupun lebih dikenali sebagai Atlas Lions. Mereka ini adalah edisi yang ketujuh mereka layak ke Piala Dunia. Walau bagaimanapun tahun 2022
2: mereka kalah dengan France juga 2-0. Tapi masa tu main peringkat separuh akhir.
0: Ini suku akhir pada tahun ini. Tapi tak apa, walaupun mereka tak berjaya, tapi mereka telah memberikan persembahan yang sangat-sangat mantap. Perjuangan yang sangat-sangat jitu. Kita kalau kita tengok sehingga ke minit terakhir mereka berusaha, kan.
2: Sedih kalah. Tak apalah, baliklah macam ni.
0: Jadi tak apa, kepada Morocco kita akan cuba lagi dalam 4 tahun yang akan datang. Kalau kita tengok pemain-pemain dia pun masih lagi muda-muda, kan.
2: Boleh main insya-Allah.
0: Boleh lagi lah. Ashraf Hakimi pun muda lagi. Siapa lagi pemain yang Ibrahim Diaz pun muda lagi. Okey. Jadi itu dia. Di mana France sekarang ini telah layak ke
2: separuh akhir
0: sedang menantikan di antara Belgium ataupun Spanyol. Akan berlangsung perlawanannya pada pukul 3 pagi esok. Jangan lupa, 3 pagi hari ni dengan 3 pagi esok. Perlawanan ni dijangka menjadi antara aksi paling menarik dekat suku akhir, kerana Spanyol hadir dengan rekod pertahanan yang sangat kukuh selepas menewaskan Austria 3-0, Portugal 1-0 untuk mara ke peringkat ini. Dan Belgium pula semangat meningkat prestasinya. Belgium jangan jangan disangka-sangka, sebab dia pernah buktikan dengan Senegal. Last minute mereka bangkit 3-2 meninggalkan Senegal. Amerika 4-1 dalam
2: Belgium ni dia banyak potong tangkona.
0: Sebab kalau tengok dalam

0: 1.09.
1: Baik, itu dia kata carian TikTok Selangor FM. Kejap lagi kami akan live bersama dengan Ustaz Hazman hari ini untuk menjawab persoalan-persoalan anda dalam ENTT. Apa nak tanya, tanyalah. Jikalau anda ada persoalan agama, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp mulai sekarang ini 019-330-4425. Tapi sebelum itu, kami nak bawakan untuk anda
2: Al-Qisah.
1: Baik, semakin ramai pilih kaedah jualan tepi jalan sekarang ini. Okay. Termasuk berniaga makanan secara terus kepada pengguna jalan raya yang menggunakan konsep drive-thru. Senang.
3: Drive-thru ada kadang-kadang dekat traffic light, yang tambah-tambah kalau traffic light yang jenis lama tu pun ada juga.
1: Oh, jual mangga tu selalunya tu. Okey, tapi sistem jualan digunakan tu perlu dilakukan secara beretika dan tidak mengelirukan pembeli sehingga timbul rasa tertipu atau dipaksa beli secara seperti perkongsian oleh seorang wanita di media sosial ni. Okey, berkongsi pengalamannya, dia kata pada mulanya dia menyangka lelaki tersebut sedang mengagihkan makanan secara percuma. Sebab berdiri dekat tepi jalan kan, sambil tawarkan bungkusan makanan kepada pengguna jalan raya. Dia pun tak adalah gantung bot cakap satu bekas RM20 ke, jualan ke, jualan nak bayar ikut keikhlas hati ke. Dia tak ada tunjuk macam gitu. Jadi dia terdetik nak berhenti lah sebab ingatkan ada orang tengah infak ke, dan dia pun tahan macam nak bagi makanan. Dia kejap lagi kalau tak berhenti kan cakap belagak, tolak rezeki pula. Okey, disebabkan kereta tak banyak, jadi wanita tersebut pun berhentilah kejap nak ambil makanan yang ditawarkan tu. Dan menurut wanita tu, selepas ambil bungkusan tersebut, dia walau bagaimanapun terkejut bila lelaki berkenaan terus mintanya RM20 kah?
3: RM20 mahal. Satu bungkus makanan RM20.
1: Lepas tu dia pun kata, "Dek, ambil dek, nanti transfer RM20 je. Ambil nanti QR bayar RM20 je. Kalau tak bayar tak apa, saya halalkan. Saya tergamang kejap dalam kereta sebab tak tahu nak bagi reaksi apa." Dia cakap dua ni. "Dek, ambil dek, RM20 je. Ni nanti QR je lah RM20. Tapi kalau tak nak bayar tak apalah." Habis tu kita nak letak diri kita macam mana ni kan? Lepas tu dia pun, cepat-cepat ambil, nanti jam orang belakang. Dalam keadaan yang macam kita tak reti nak buat keputusan, dalam masa yang tertekan juga. Kalau saya ada dekat situ pawal, saya tak tahu nak buat keputusan apa juga.
3: Sama. Jadi susulan pada tu, dia akhirnya bayar juga RM20 walaupun masih, meskipun masih rasa keliru dengan kaedah jualan yang macam tu. Tapi namun dia menyifatkan jualan demikian sebagai tak wajar kerana seolah-olah nak paksa orang ramai beli.
1: Kalau kita dah beli dekat tepi jalan tu, percayalah, kita dah jalan jauh sikit mesti kejar, aku ni kena scam ke? Mesti dia akan fikir macam tu punya kan.
3: Niaya pun ada. Jadi ikhlas. Tapi wanita itu ikhlaskan RM20 tu. Tapi rasanya tak baiklah meniaga dengan cara yang macam tu.
1: Okey, mengulas isu berkenaan, pendakwa dan pensyarah fiqah fatwa makanan dan kepenggunaan semasa, Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif kata, amalan tersebut tak menepati konsep jual-beli dalam Islam. Sebab sesuatu urusan jual-beli perlu dibuat atas persetujuan kedua-dua pihak. Kalau yang bersetuju si pembeli tapi si penjual tak bersetuju, tak berlaku juga proses penjualan yang sah tu.
3: Sebab tu ada akad, dia kata saya beli.
1: Dan menurut Tuan Muhammad Izzah juga, peniaga tidak boleh paksa orang ramai beli barang kerana akad jual-beli perlu jelas sejak awal. Pertama sekali, dalam jual-beli tak boleh paksa orang beli barang kita. Perlu ada akad yang jelas. Dalam situasi yang ini juga terdapat unsur gharar, iaitu unsur yang boleh membawa kepada penipuan apabila barang diberikan terlebih dahulu tanpa memaklumkan ia adalah dijual. Contohnya, Awan kau nak pakai pun aku pakailah. Lepas tu Awan pun pakai balik. Tu semua sekali berapa jam tadi? 2 jam eh? Dah semua dalam 2,500 je. Dia lebih kurang macam tu lah. Tadi kau suruh pakai macam kau bagi.
3: Macam bagi je
1: kan? Macam willing je kan?
3: Dan kemudian pembeli dipaksa, dia unsur garar ni unsur yang berapa penipuan apabila barang beri dahulu tanpa maklumkan edaran untuk dijual. Lepas tu pembeli dipaksa untuk buat bayaran. Cara seperti ini tak boleh diamalkan kerana mempunyai unsur penipuan. Dan beliau tu nak menasihatkan orang ramai yang berdepan situasi sama supaya tolak pembelian dan pulangkan semula barangan itu sekiranya tidak berhasrat untuk beli.
1: Okey, bagi mangsa yang terkena dengan situasi ini, mereka wajar tolak dan tidak membeli atau mengambil barang tersebut. wajar sekiranya dia bagi balik kerana tak ada keperluan untuk beli. Kalau perkara ini dibuat dengan betul, pasti tak ada beraninya menjual di tempat seperti itu. Dalam masa yang sama, beliau menggesa orang ramai membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya berdepan situasi sedemikian bagi mengelakkan amalan jualan secara paksaan terus berlaku. Jadi kepada anda, mungkin anda pernah juga mengalami peristiwa yang sebegitu rupa, mungkin lain sikit. Kita akan ulas lebih lanjut, lebih panjang dalam ANTT nanti. Apa nak tanya, tanyalah. Bermula jam 8 pagi nanti, insyaAllah.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kena hidup aku jadi kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita ni?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Anak-anak ini bukan kosong. Mereka cuma belum didengari. Tarik nafas perlahan. Tenang je. Dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Di dalam bilik darjah hari ini, kita sering sibuk memastikan silibus habis. Latihan disiapkan, keputusan diperoleh. Namun pernahkah kita bertanya, apa yang sedang berlaku di dalam hati anak-anak ini? Ada yang datang ke sekolah dengan beg yang berat, tetapi hati yang lebih berat. Ada yang duduk diam, bukan kerana tidak faham, tetapi kerana sudah lama tidak tahu bagaimana mahu bersuara. Anak-anak ini bukan tidak berpotensi. Mereka cuma penat, menyimpan rasa yang tidak pernah ditanya. Kadang-kadang yang mereka perlukan bukan jawapan yang betul, tetapi seseorang yang sanggup mendengar tanpa menghakimi. Seorang guru yang berhenti sekejap, memandang dengan mata, bukan sekadar melihat dengan kepala. Kerana pendidikan yang sebenar tidak bermula dengan buku, tetapi dengan hubungan. Bila seorang anak rasa selamat, barulah fikirannya berani meneroka. Bila emosinya diterima, barulah ilmunya boleh berkembang. Kita sering mengajar anak-anak supaya menjadi berjaya, tetapi jangan lupa mereka juga perlu diajar cara untuk menjadi tenang. Kerana anak yang tenang lebih mudah belajar, dan anak yang dihargai lebih mudah berkembang. Maka hari ini, jika kita seorang pendidik atau sesiapa yang berurusan dengan anak-anak, berhentilah sekejap, dengar dengan hati dan lihat mereka bukan sebagai masalah yang perlu diselesaikan, tetapi sebagai manusia yang sedang belajar memahami diri. Kerana apabila seorang anak akhirnya berasa difahami, disitulah pendidikan benar-benar bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Itu ni nyanyian daripada kumpulan Dollar dan juga Yoni Boy dengan tajuk lagunya Sudikah Kau Temaniku. Ya, kami berdua sudi temankan anda sehingga jam 10 pagi. Untuk edisi hari ini, Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, anda bersama dengan kami berdua. Pis Rizwan dan juga Awan temankan anda. Okey, kejap lagi kita akan ikuti di Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Perkembangan terkini di negara kita ini. Dan ini antara juga lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang berikutnya. Green.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

OPR kekal 20.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan. Disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia, Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan jawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran, bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, Daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB, termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara, dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi menelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Peringkat awalan, pihak kami perlu menelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian, sekaligus memastikan skuad Liblu mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan, termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benar mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: selat-selatan ke pusat bandar juga susur ke Jalan Istana. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kekal on point dan lebih energeti, anda kini sedang dengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor. Assalamualaikum, halo, hai. Kita kembali semula dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan kami berdua, Apis Rizwan dan juga Awan. Nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang bakal menanti, dan selepas ini kami nak kongsikan bio artis untuk anda. Dream.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Bio Artis.
2: Baik, tadi kami dah janji nak kongsikan bio artis kan? Dah beberapa hari ni kita cerita buat penyanyi je. Tapi semua penyanyi solo. Hari ini kita nak cerita penyanyi yang berkumpulan. Ada kaitan pula tu. Adik-beradik lah tu. Tiga orang semuanya. Siapa tu? Okey, hari ni kita nak sentuh sikit cerita ataupun perkembangan terbaru kumpulan KRU. Sambutan luar biasa peminat terhadap siri konsert KRU yang dah pun berlalu. Sebelum ini, menyuntik idea kepada trio adik-beradik ni untuk mengasaskan restoran

0: Aryu Cafe pula. Oh hai. Yang dijangka beroperasi di Aneka Walk Shah Alam tidak lama lagi. Aryu melihat peluang ini membolehkan hubungan mereka dengan para peminat dapat diteruskan melangkaui konsert dan juga platform penstreaman muzik. Sebab kalau nak buat konsert dia one off je.
1: Yeah.
0: Paling kuat pun boleh buat 2 hari, 3 hari kan. Tapi kalau cafe hari-hari peminat boleh datang kan.
1: Yeah.
0: Cafe ini juga ialah platform bagi meraihkan perjalanan muzik mereka, membangkitkan nostalgia buat peminat setia dan memperkenalkan legasi kumpulan ini kepada generasi yang baru. Mungkin ada generasi-generasi Gen Z sekarang ini yang masih belum mengenali KRU ataupun pernah dengar lagu KRU ni. Tapi KRU ni siapa eh? Bila mereka termula bertapak dalam industri muzik di tanah air ni?
1: Jadi mengulas mengenai projek tu, adik-beradik ni akui teruja dengan terhadap potensi yang dimiliki oleh KRU Cafe. Edri berkata cafe itu ialah simbolik penghargaan KRU atas sokongan tak berbelah bagi peminat selama ini, dan mereka bersyukur atas kasih sayang dan sokongan yang telah diberikan oleh para peminat sepanjang beberapa dekad ni. Jadi KRU Cafe ni merupakan satu lagi cara untuk mereka terus berhubung dengan peminat-peminat sambil cipta pengalaman yang lebih bermakna bersama-sama.
0: Dahsyatlah, saya boleh teka dekat kafe ni nanti mesti mereka akan tayangkan koleksi-koleksi peribadi, gambar-gambar kan, waktu mereka muda-muda dulu. Okey, projek kafe ini juga hasil kerjasama KRU dengan TMG Ventures selaku penyedia hidangan. Baba Ventures pun ada juga milik Ajak Siro bagi operasi dan pengembangan serta Sony Music Malaysia selaku syarikat pengurusan kumpulan tersebut. Dan ia dijangka menawarkan pelbagai hidangan dari Asia Tenggara dan juga Barat.
1: Wow, dahsyat ni.
0: Dan Datuk Yusri Abdul Halim juga, mereka berharap KRU Cafe dapat menjadi sebuah platform untuk cukil, bimbing dan mengetengahkan bakat-bakat baru. Lebih daripada sekadar sebuah tempat makan, mereka membayangkan kafe ini juga sebagai ruang yang menghidupkan persembahan muzik, kolaborasi kreatif dan pelbagai aktiviti komuniti. Kau bayangkan Awan yang buat air kopi kau tu, Datuk Yusri. sambil makan tu bersembang dengan Edri Abdul Halim pula. Dahsyat.
1: Dan juga sementara tu Abang Long mereka, Datuk Norman Abdul Halim, katanya kerjasama dengan Ajak Siro bertitik tolak daripada pencapaian franchis kedai makan pelawak itu yang berkembang dengan pesat dalam tempoh yang singkat. Mereka juga kagum dengan apa yang telah dicapai oleh Ajak dan pasukannya melalui Bumbu Babah, membangunkan hampir 60 cawangan dalam tempoh 2 tahun. Jadi sekiranya cawangan pertama terima sambutan seperti yang dijangkakan, KRU Cafe mempunyai potensi besar untuk berkembang ke seluruh negara.
0: Okey, tapi kalau kita tanya Abang Ajak pula, Abang Ajak kata peluang untuk bekerjasama dengan KRU ni merupakan keputusan yang tak mudah lah nak dibuat kan. Legenda tiba-tiba kita legenda Ajak Meniaga sekali. Dan ia merupakan satu perhormatan yang amat besar buat kami, iaitu Bobo Babah bekerjasama dengan kumpulan KRU. Mereka ialah legenda negara dan antara artis muzik paling berpengaruh yang pernah dilahirkan oleh Malaysia. Bukan sahaja ahli muzik, bukan sahaja ni, tapi adalah penerbit filem-filem yang popular di negara Malaysia juga. Jadi Ajak Siro teruja lah untuk mengabungkan legasi luar biasa mereka dengan pengalaman dalam membangunkan dan mengendalikan jenama-jenama restoran. Jadi kita doakan semoga yang baik-baik saja untuk perancangan ini, kolaborasi di antara trio penyanyi ini bersama dengan seorang pelawak dan juga peniaga yang sedang orang cakap meningkat naik ni. Jadi KRU Cafe berada di Shah Alam, jangan lupalah jemput Selangor FM kalau nak buat launching tu nanti. Ingin betul nak minum kopi tu sambil, siapa yang buat kopi ni? Abang Edi Halim yang buat. Okey, kita kembali selepas ini. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baik, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Sebelum kita melanjutkan siaran kita untuk ANTT pada hari ini, kita ambil masa sekejap saja untuk kita bersembang tentang perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Pagi tadi, Alhamdulillah, kita dah tahu keputusan di antara Perancis dan juga Maghribi. Maghribi tewas 2-0 dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 untuk mara ke separuh akhir. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Ousmane Dembele menambah gol yang kedua sekaligus menamatkan kemarahan cemerlang Maghribi dalam kejohanan ini dalam penampilan ketujuh Piala Dunia 2026 ni. Okey, jadi hari ini
2: kopi perlawanan ke-96 kan?
1: Betul. Dalam Kopi Bola Pagi hari ini, kita dah menyaksikan Perancis mengesahkan tiket ke separuh akhir, sedang menantikan siapa sama pihak ada lawan yang akan dia tentang.
2: Sama ada Spanyol ataupun Belgium.
1: Okey, tapi kalau kita tengok, ramailah yang kecewa dekat media sosial ni kan. Ramai yang kata nak Morocco lah pergi kan.
2: Yeah.
1: Antara pasukan underdog, iaitu kita ada dua pasukan yang bukan pilihan utama, tiga lah bukan pilihan utama, iaitu Norway, Maghribi serta Switzerland. Okey, Morocco dah tahu dah ceritanya, satu underdog dah settle. Kita menantikan Norway dan juga
2: Switzerland
1: pula. Jadi hari ni kita nak tanya sikit lah anda, apa pandangan untuk perlawanan pagi tadi. Mungkin dah sempat tengok highlight, tak sempat lah tengok perlawanan pagi tadi habis. Tak apa, yang tengok highlight pun kita terima.
2: Boleh je.
1: Boleh je kan. Tak semua ada kesempatan nak bersengkang mata pukul 3 pagi tu. Okey, Awan, macam mana pandangan awak untuk perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi pagi tadi?
2: Saya tak sempat tengok, jujur cakap. Tapi saya sempat masa sampai konti tu, sempat tengok je hujung tu. Tapi sempat tengok bagaimana saya secara peribadi, memang saya sokong Maghribi ataupun Morocco. Salah satunya. Jadi saya suka, seronok tengok, walaupun dia dah hujung-hujung tu. Tapi pemain-pemain mereka masih tak putus asa untuk cuba juga nak dapatkan gol juga, walaupun pun dah kata di minit-minit yang terakhir.
1: Okey, sebab kalau saya pula, pandangan saya, saya sangat-sangat kagum dengan disiplinnya barisan pertahanan yang ditonjolkan oleh pasukan Maghribi ni. Sebab separuh masa yang pertama tu memang agak buntu lah. France untuk melakukan jaringan kan. Sebab disiplinnya ni, dan tak di, dan France pun banyak kali juga hampir-hampir dihukum apabila Morocco ni melancarkan corak serangan balas. Bila France dah semua duk tengah menyerang, tiba-tiba bola miss. Morocco pula counter attack. Bukan main laju kan. Kalau kita tengok formation yang digunakan untuk kedua-dua pasukan ni adalah sama, iaitu 4-2-3-1. Jadi agak seimbang lah perlawanan pagi tadi. Tapi itulah, rezeki berpihak kepada pasukan Perancis. Okay? Azman bagi tahu, Perancis memang layak menang. Pengalaman mereka di pentas besar jelas menjadi pemisah, terutamanya bila peluang depan gol terus disudahkan dengan jayanya oleh penjaring yang terbanyak buat edisi kali ini, buat ketika ini, buat semasa ini, iaitu Kylian Mbappe. Okey, itu antara komen daripada Azman lah. Anda macam mana pula, boleh hubungi kami di konti 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.
2: Tapi nak tambah sikit.
1: Apa tu?
2: Saya agak kecewa juga sebenarnya, sebab dia seolah-olah mengulangi peringkat separuh akhir World Cup ataupun Piala Dunia 2022. Tewas skor yang sama, pasukan yang sama.
1: Masih lagi itulah, dia kena lari kot kan. Maghribi ni nak kena jumpa France dekat final ni. Tapi tak apa, 2-0-3-0 masih ada lagi. Kita nantikan Morocco pula akan final,
2: InsyaAllah.
1: Baik, selepas ni kita akan kembali. Kita nantikan komen-komen daripada anda, apa pandangan anda untuk perlawanan di antara Perancis dan juga Maghribi.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 414.3 arah selatan dari Lembah Beringin ke Bukit Tagar. Lorong kiri terhalang di lokasi. Selain itu, trafik bergerak perlahan, jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. NKVI perlahan dari Setia Alam ke Subang, juga Bukit Lanjang ke Jalan Duta. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 28.2 arah selatan, lorong

0: Baik, selamat datang ke Negeri Selangor Darul Ihsan. Kepada anda yang hari ini dah mula melancong ke sekitar Negeri Selangor ni, lebih-lebih lagi kepada rakan-rakan kita yang mungkin berada di utara Negeri Kedah, yang berada di Pantai Timur kan. Hari ni mereka dah bercuti, jadi hari ni dah ada adalah yang berada di sekitar, mungkin di sekitar Shah Alam, Sabak Bernam, untuk datang ke sini bagi bersama dengan keluarga, meluangkan masa untuk bercuti. Okey, selamat datang, jelah-jelah lah negeri ini untuk anda mencari apa keistimewaan Negeri Selangor ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh roja-roja tepi. Saya boleh jadi tour guide. Okey, kita sekarang ini dalam Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Kita nak ambil kesempatan sedikit nak tanya kepada anda, pandangan anda untuk perlawanan di antara Perancis dan juga Morocco. Kalau kita tengok pada awalnya semalam, prediction kata perlawanan ini akan membawa sehingga ke masa tambahan dan berakhir dengan sepakan penalti. Ramai yang cakap macam itulah, rata-rata kita tanya. Tapi ianya lain pula. Keputusan rasminya 2-0 berpihak kepada Perancis. Tapi kalau tengok pada awal masa masa separuh masa yang pertama tu, nampak macam agak positif lah. Macam betul ni, ni memang penalti ni. Lama lah ni. Delay lah solat solat subuh kita ni kan. Tapi ia sebab apa? Pada minit ke 28 sebenarnya Perancis dah dihadiahkan sepakan penalti.
2: Rupa-rupanya.
0: Tapi tak masuk. Ini atas orang cakap kecekalan ataupun credibility penjaga gol, iaitu Yassine Bonho, Yassine Bonho.
2: Siapa yang ambil penalti tu?
0: Kylian Mbappé lah. Kan, kalau tidak dia dah 9 gol dah, dah tinggal lah 2 takuk kan, Lionel Messi ni. Tapi saya sayangnya tak masuk pula sepakan penalti itu. Tapi tak apa, beliau memecahkan kebuntuan pasukan Perancis setelah berjaya menjaringkan gol di minit ke 60. Gol yang pertama, gol kemenangan untuk Perancis. Okey, ada jugalah yang hantarkan komen, ada yang cakap, Farah, saya bangga dengan Maghribi apa-apa pun. Walaupun kalah, semangat juang mereka memang luar biasa. Mereka tak pernah takut berdepan pasukan gergasi. Memang betul. Sebab peringkat peringkat kumpulan sebelum masuk ke pusingan 32, sampai berdarah-darah. Kita tengok kan, sampai berdarah-darah kepala, berdarah-darah dahi. Itulah orang cakap, perjuangan hingga ke titik titisan darah yang terakhir tu.
2: Okey, Aina dari Pucung katanya, perlawanan ni memang seronok untuk ditonton. Saya rasa kedua-dua pasukan memang memberikan aksi yang berkualiti. Cuma Perancis lebih tajam dalam penyudah dan juga serangan.
0: Okey, kita nak kongsikan juga selepas ini, pada esok pagi, kita ingatkan sekali lagi. Takut orang terlepas ni. Anda boleh tonton menggunakan RTM Klik juga, ataupun pergi saja ke saluran Sukan Plus untuk Grandstand Bahasa Melayu. Manakala untuk suku akhir ini telah diadakan oleh RTM selaku penyiar rasmi Grandstand dalam bahasa Inggeris. Anda boleh tonton pula di saluran TV OK. Esok pagi kita akan menantikan perlawanan di antara Espanyol menentang Belgium. Manakala hari Ahad ini ada dua perlawanan yang rapat. Satu game hari Jumaat, satu game hari Sabtu. Dua game untuk hari Ahad, iaitu pukul 4 pagi kita akan tonton perlawanan di antara Norway dan juga England is coming home. Dan juga pukul 8 pagi kita akan menyaksikan perlawanan di antara Argentina Argentina menentang Switzerland.
2: Tapi saya tertarik dengan poster yang depan saya ni. Untuk Argentina saya menentang Switzerland, akan disiarkan di TV1 dan juga TV2.
0: Wow. So maknanya ada kelainan kat situ. Sebab jadi, kita takut
2: ada ramai yang
0: Norway dan juga England akan berlajak kan, sampai ke sepakan penalti. Maknanya
2: dia dah alihkan siap-siap. Jadi TV1 untuk Grandstand dalam bahasa Melayu, TV2 untuk Grandstand bahasa Inggeris. Jadi jangan marah-marah kalau kalau tak ada kat siaran Sukan Plus dan
0: cari je empat saluran tu. TV1, TV2 ada, saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Okey, kalau kita cerita bab Norway pula. Semalam saya terima perkabaran, saya terperasan dekat media sosial. Di mana England sekarang ni dilihat menerima kelebihan menjelang aksi suku akhir apabila Camp Norway Dilaporkan dilanda wabak penyakit yang mengganggu persiapan pasukan.
2: Alah, last minute lah pula.
0: Okey, sebab media Norway turut melaporkan jadual perjalanan yang padat sepanjang kejohanan memberi kesan kepada kecergasan pemain. Dalam perkembangan lain juga, sebuah syarikat pelancongan England menawarkan Erling Haaland percutian mewah percuma seumur hidup dengan syarat dia bercuti hujung minggu ni. Macam-macam perangai kan. Tapi kalau kita tengok dekat media sosial ni, Erling Haaland antara yang agak tular lah. Beliau dengan posting-posting yang agak kelakar. Ada yang cakap dia terlampau random untuk menjadi seorang pemain bola. Tapi kalau ikutkan Erling Haaland ni, dia punya background, dia tak seperti Cristiano Ronaldo yang berasal daripada akademi. Dia tidaklah seperti Lionel Messi yang memang berasal daripada akademi.
2: Okay.
0: Dia adalah seorang kanak-kanak yang biasa. Dan dengan kecekalan dia minat dengan bola sepak ni, dia tampil dan menempa nama ke pesada dunia sehinggalah orang satu dunia kenal Erling Haaland sekarang ni.
2: Tapi ada juga yang komen kata Erling Haaland ni macam Pak Lawak pun ada.
0: Sebab dia memang kelakar, sebab nama dia Erling Haaland dekat Norway dia panggil Erling Haaland. Tapi kalau dia berpindah ke Mesir, dia akan jadi Haaland Wasalan. Ada yang cakap macam tu jugalah. Ada juga yang saya jumpa. Okey, kita terima komen lagi daripada Hakim. Mbappe memang bintang, walaupun dikawal rapi dia tetap mampu mencipta perbezaan pada saat pasukan memerlukannya. Ada juga orang Kuala Selangor ni, Siti bagi tahu, bagi saya penjaga gol Maghribi tetap antara pemain terbaik. Kalau bukan kerana beberapa aksi menyelamatkan, mungkin keputusan lebih besar, betul?
2: Okay.
0: Tapi saya rasa Siti ni lebih tertarget dengan kekacakan penjaga gol ni.
2: Okay.
0: Tak payah tipu lah kan. Saya pun, saya sendiri pun rasa tergugat. Ui, handsome ya. Takkanlah Siti tak rasa benda yang sama kan.
2: Handsome ke, nanti nak Google lah.
0: Eh, kacak. Dengan tingginya, smart-smart, memang dia smart.
2: Okay, bye-bye. Okay, this one dari Ampang. Saya percaya Maghribi boleh pulang dengan bangga sampai ke suku akhir Piala Dunia. Bukan sesuatu yang mudah dan mereka tetap jadi inspirasi kepada banyak pasukan. Ini saya tuju.
0: Jadi kepada yang nak hantarkan komen anda, ada masa sikit je lagi selepas ni kami raikan. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Maria, mari sini, mari sini.
3: Ya, Julia, ada apa? Kau tengok orang tu, baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah, tak padan betul eh.
4: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
2: Tuan Su.
5: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
6: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Bukan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Nadira dengan tajuk lagunya Emas. Siapa yang bakal membawa pulang piala yang berwarna emas itu negara masing-masing. Sama-sama kita nantikan finalnya pada 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Sekarang ini baru nak masuk yang menempah tiket ke separuh akhir hanyalah pasukan Perancis je dulu yang kita masih lagi menantikan Spain dan juga Belgium, Norway dan juga England, Argentina dan juga Switzerland. Okey, kalau kita tengok sekarang ini untuk pasukan yang paling banyak mencetakkan gol masih lagi diungguli oleh Perancis dengan 16 gol telah tercetak dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Sambil itu diikuti pasukan Argentina dan juga di tempat ketiga Belgium. Argentina 14 gol, Belgium 13 gol, Norway 12 gol. Okey.
1: Semuanya ada dalam peringkat suku akhir sekarang ni.
0: Okey, kalau kita tengok untuk serangan yang berjaya memasuki ke kotak penalti iaitu masih lagi diungguli oleh pasukan Perancis dengan sebanyak 110 peluang yang mereka telah cipta. Itu yang tak masuk gol tau. 110. Okey. Untuk pemburu, ini top 3 pemburu Golden Boot masih lagi diungguli